0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian dang sana? Kami sabarataan. Mudah-mudahan pian sehat, wigas. Ulun hendak mendengarkan kabar-kabar baik dari pian. Nah, hendak bergabung lewat ulun di sini di Bapandiran Urang Banua. Nah, ulun padahakan karena informasi itu bahasa apalah bahasa. Memadahi gitu, menginformasikan, memadahakan cuaca di mana nih, di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 cerah benar lah di halaman RRI wah ini, jadi ada pindah angin-angin juga. Nah, ulun nak mendengaran kabar cuaca ada pian juga sabarataan, lawan kabar pian, lawan apakah ada kabar nang pian sampaikan nang penting, silakan. Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cil.
0: Nah, ada Mang Herman, apa kabar pian, Mang?
1: Sehat aja, cari-cari.
0: Alhamdulillah, Mang Herman sehat-sehat aja.
1: Masih
0: gagah lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, ya Allah.
1: Hanya kita makan aja, Cil.
0: Alhamdulillah. Makan apa nih? Makan anu pagi selajur siang, kah?
1: Ada, kalau makan siang lah, apa? Makan pagi tuhnya anu, Cil.
0: Oh, makan pagi, siang kayak inilah, kada biasa makan yang sungsung benar tuh, kalau lah.
1: Ini makan tadi berdiri dari sana aja ya.
0: Berdiri yang lain berdiri dulu ya, sudahlah.
1: Berdiri kan mana
0: bukan. Berdiri di baris sisanya aja kayak itu kan, Mang Herman.
1: Kenapa?
0: Di baris sisa aja.
1: Ada ulun ditinggali.
0: Sian banget.
1: Banyak lagi.
0: Oh, lewat dan udah di sisa ya jajar. Nah, kasihan jajar dulu.
1: Bang, pagi mana wadah yang besok kantor aja.
0: Oh iyalah. Wadah minum teh biasanya kayak itulah buat kita-kita orang Banua nih lah.
1: Gambung apa jalan tuh?
0: Apa tuh? Wadai kah, wadai gambung? Wadai untuk kah?
1: Nah, ini.
0: Apa?
1: Roti aja, Cak.
0: Oh, roti gambung. Oh, iya. Ada anu, tadi menonton bola juga kah? Menarakan kah menonton kah nih bola?
1: Wadai menang apa ibu bola tadi tuh?
0: Menarakan aja lah.
1: Menang di radio tadi ya.
0: Alhamdulillah. Jadi kepa anu rasa himung kah anu kawa menarakan siaran bola dunia nih di radio?
1: Ya, rasa himung aja,
0: Cai. Alhamdulillah, rasa
1: himung. Apalagi yang penggemar ulun loh, tapi yo
0: ulun. Oh, yang mana biasanya mengikut apa biasanya?
1: Ulun Jerman aja.
0: Oh, Jerman lah.
1: Lawan anu Portugal atau nah.
0: Oh, ketujuhnya itulah.
1: Inggris. Ada Portugal ulun yang nomor tuh.
0: Apa tuh Portugal?
1: Iya, no. Apa Cristiano Ronaldo tuh nah.
0: Oh, Cristiano Ronaldo.
1: Ini Cristiano Ronaldo tuh lah.
0: Cristiano Ronaldo Portugal kah? Mengikut Portugal kah?
1: Pasti enggak, saya tahu lah Cielo.
0: Nah, itu anu benar orangnya anu baik benaran kuitannya si Din tuh.
1: Jadi si Din tuh anu sampai si ke Bombay mana
0: loh? Ke Bombay lah, jadi Dubai. Ke Arab kah? Arab kok.
1: Sampai ke Timur Tengah juga lah si Din.
0: Di Arab, di anu mah gancang banget duitnya si Din tuh gara-gara apa nah? Si Din tuh bakti banalan kuitan mamanya. Sayang mana si Din.
1: Anak mama juga betul.
0: Nah. Anak mama, mama benar tuh pokoknya Jersidin tuh bila anu handak lawan Sidin tuh bebinian harus anu sayang lawan mama Sidin. Luar biasa lo. Nah, sukses lo orang nang berbakti lawan kuitan nih lah.
1: Anu apa sebujur apa yang tuh berberkah atau yang lain aja.
0: Dapat berkah nah Amang Herman kayak itu juga kalau.
1: Belum enggak sama aja.
0: Alhamdulillah. Ada kabar apa lagi nih Amang Herman?
1: Harinya sini panas juga cahaya nah.
0: Sama di sini panas banget menggantang
1: ya. Menyal benar harinya.
0: Ya.
1: Hanya berkembangan mana buah-buah nih nah.
0: Apa buah apa? Ada pian situ ada?
1: Buah, ada buah asam nih, buah mangga dulu nih.
0: Nah, dari semalam pian tuh asam. Oh, limau ada jual lah. Limau apa? Limau yang kayak Pontianak tuh kah? Limau apa jerorang? Sungai Madang jerorang tuh lah. Sungai Madang tuh di mana? Sungai Madang tuh?
1: Sana kalau daerah sana itu Marabahan
0: lagi. Oh, Marabahan, nah Sungai Madang.
1: Orang Mawarde itu nah.
0: Limau nya tuh kan terkenal banget lah limau Sungai Madang tuh.
1: Itu kan apa
0: lah? Bahari Kakala lah tau mah ini.
1: Dengan gula jus tuh lo jatuh.
0: Iya.
1: Itu bakal kilo kalau orang itu manjuanya tuh. Dia Marabahan lah banyak lah.
0: Ada kabar lain kah? Ada lagi kah kabarnya?
1: Kabar yang lain tentu ada kan kabar yang wadah yang lumayan yang kebakaran tuh.
0: Oh, kami gini ke ada juga di mana tadi malam tadi lah di Prona. Oh, di situ kah?
1: Di Karang Intan mana?
0: Karang Intan. Apabila kebakarannya?
1: Kenapa?
0: Kebakarannya apabila?
1: Malam lah, Allah saja itu.
0: Malam tadi kah?
1: Malam semalam lah.
0: Oh, malam semalam. Banyak kah yang anu? Mudah-mudahan janganlah.
1: berapa buah ya, 2 atau 1?
0: Oh iya, Pak, hati-hati wan anulah lawan listriknya. Itu aja kah kabarnya, Herman?
1: Itu aja, aja.
0: Iya, makasih banyak lah sudah bergabung.
1: Ini aja buat nama
0: Pak Anton ya lah. Iya, makasih banyak, Her.
1: Iya, belan lah, Cica.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Herman dari Banjarbaru. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, lawan Acil siapa nih? Acil Amah, apa kabar Acil Amah?
2: Tadi menangkan bola tadi separuh aja.
0: Ih, pian lo ketujuh juga kemenangkan bola.
2: Aulan bergegawi lain.
0: Ketujuh kah pian juga menangkan bola?
2: Ulan ketujuh. Kalau piala dunia ini baik ketujuh ulan. Mainnya ganteng-ganteng. Keren-keren. Kalau yang itu hari lain itu pada tapi ulan.
0: Karena ya gantengnya ya kalau lah sekalinya. Tapi ya
2: ulan dulu lah Michael Ballack, Michael Owen.
0: Sama,
2: tapi Beckham dulunya itu
0: Michael Ballack, Michael Owen, si Din.
2: Radio aja dengarnya, tapi yang penting memantau aja beritanya.
0: Inggi, umak.
2: Subuh tadi biasanya mbak,
0: inggi.
2: Sholat subuh tuh buka radio lo, ada pertandingannya Jepang, ano Jepang lo Kanada sama inggi. Apa tuh sama lah Indonesia,
0: inggi. Inggi.
2: Apalagi subuh tinggal lo keringan lah, kalah juga. Aduh dulu nih orang-orang anu kalah taruh ya. Kalau yang orang-orang barat menang-menang berataan lihat anu mendengar beritanya tuh.
0: Inggi.
2: Tapi itu kayak kayak Pak Emily sudah takdir Tuhan yang menang-menang, alhamdulillah banyak kata kalah ya.
0: Sudah ya kalau.
2: Nah itu pertandingan kalau emang biar kayak Ibu Hananti Maradona dulu kan di zaman dahulu tuh lagi zaman bahari itu
0: keren kan
2: kita orang tua apa mendengar kalau kayak zaman David Beckham kan masih zaman ulun.
0: Oh, David Beckham tahu
2: kan. Lalu mereka pasangnya mereka untuk cium-cium.
0: Masya Allah.
2: Buat di kamar kan apa anak guring mencium dulu.
0: Oh.
2: Ya, kan ini lagi masih anu kan lagi masih remaja-remaja.
0: Masih remaja, Inggi.
2: Bola padahal kan hobi juga nonton bola cuma net.
0: Itu ketujuh orang-orang aja lah ganteng-ganteng jerpian lah.
2: Kalau ini kan dulu ada cuma siapa tuh yang pemain Indonesia yang Oktamaniani padahal kalau bunga kalau tapi lu suka kalau sama kayak mantan ulun tuh. Betul kan itu yang benar ya, tapi kalau kayak ini kan seru pertandingan seru
0: Indonesia.
2: Jadi kami kalau ada di kalau yang lain-lain tuh biasa aja deh. Kita hari kalau ini kan 6 apa 4 tahun sekali karena saya nyala.
0: Iya.

0: Nah itunya. Jadi mudah-mudahannya itu dapat hidayah masuk Islam.
1: Amin, gitu. Amin ya robbal alamin.
0: Kan udah orang banyak kan. Soalnya kada punya mabuk-mabukannya udah suka. Walaupun agamanya Nasrani tapi besar gitu nah empati sama orang. Apa Tuhan itu loh.
1: Ibaratnya tuh berakhlak ya tuh nalah.
0: Mudah-mudahannya itu dapat hidayah itu aja doa ulun.
1: Amin.
0: Pengorbanannya nah. Kecewabannya sama anu loh yang Wuhan apa Israel karena menghancurkan lo masjid sekolah lo nya di mana lo nyebut Israel sampai salaman aja nya kada hakun. Dengan beritanya aja gua tuh kan buka di media
1: sosial itu aja kan berita. Inggi mah mantap banget pian tahu benar sekalinya kan kita pakai sahan belum lah. Karena kita pakai sahan pas anu ngobrol bola. Makasih banyak Acil Amah di Falam, luar biasa. Sidin sekalian Sidin tahu benar. Inggi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An,
1: Acil Haja Salap habar pian.
2: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Gancang mana suara pian nah? Jelas banget biasanya kan tapi jelas.
2: An, kenapa kah karena anginnya kalau. Angin ngata deres
1: ya anginnya. Alhamdulillah angin sepoi-sepoi ya lo. Apal bahasa Banjarnya mun sepoi-sepoi itu yuk.
2: Hanya rajin cahaya kayak itu, pun. Kami itu dudukan kalau mengacam itu ada lampau.
1: Enggih unyumannya.
2: Dan ini lampau itu kalau kan betawinnya, cuma batas di bubungannya aja kayak itu batap.
1: Enggih.
2: Jadi angin itu lah, disambut orang sepoi-sepoi angin itu nah. Ada anu istilahnya itu kalau ada bermandak angin itu ada tarus gitu nah, karena kan ada betawing.
1: Iya nyamannya lah, atau guring-guringnya lah.
2: Cuma ke lampau.
1: Belum, anu pangkain
2: berarti kan tahu di lampau orang disuruh pahumaan
1: kayaknya ulun kepengen naik ke pahumaan gitu ya Allah makan bisa makan banyak gancang banget
2: makan di lampau maca gancang bener pak
1: ma
2: di lampau tuh kalau lah aku makan nyaman sih jadi nyaman kayaknya tuh
1: nyata
2: angin luar apa luas sudah dipandang tuh nah
1: enggih
2: saja anak mata memandang guys mai nggak keparakan aku bawa ke lampau
1: karena kita ke lampau insya Allah.
2: Jadi dudukan di lampau itu nabi lari panas dudukan situ. Tapi sanggup di situ tuh hendak langkap aja, hendak apa?
1: Gembili bejarang lah, apa-apalah.
2: Pokoknya ada langkap aja situ ting. Lu tinggal duduk aja cai.
1: Inggi siap karena insya Allah menunda waktunya ya lo.
2: Mana katimbulnya utah? Ica tuh misalnya ada di lampau, mana kah jarkan ya? Siapa yang bebaikan cah?
1: Pun nak ada tahu lu nah siapa?
2: Rambang kai.
1: Siapa ada di bisi pahumaan bang ulun kapan nah, aja kan ulun bisi pahumaan rancak kalau ya, ke lampau.
2: Kai anggap saja pahumaan ke.
1: Yang mana? Yang mana pahumaan ulun?
2: Pahumaan kutuna.
1: Oh ay. Jangan
2: aku
1: kayak
2: banyak, itu. Aku banyak cai bisi pahumaan.
1: Pian kah? Banyak pernah bisa pianila, banyak pernah bisa bisi baras ya lo.
2: Mama beres kan belum mandakan cai sampai salamannya beres tuh
1: selamanya lah enggih anu diganakan dalam bentuk banih kah anu Acil
2: anu benihnya jangan beresnya kalau oh, beresnya bisa ubah
1: lah
2: nah itu yang anu rajin tunang pembagian tuh bisa hapak jadi itu bener tuh beresnya
1: lawasan lah
2: jadi mun itu cai kayak itu benihnya kalau bekindai beres tuh bekindai habis bekindai itu cai belinya habis beres menggiling gitu
1: ada lagunya tuh Kindai Limpuar tuh penyanyinya si Jain iya, tuh
2: kan dia Kindai itu
1: inggih Limpuar ya Limpuar tuh banyak benar gitu lah
2: tapi benih lagi baik banget itu benih nang atam terus nah kadeda yang rusak-rusak tuh kadeda jadi pakai kak anu tuh Kindai bekindai kami tuh lagi dahulu tuh. Wah ini kan benih bisa rusak, bisa kada mengatam kan itu pang. Nang maulah jurang tuh kada tapi ada benih itu nah. Kalau bahari itu Kindai ini kada kasoteng belah 2-3 buting situ nah sepitak situ sepitak panu. Bapak ngadanya bapapan ya. Bekandang. Tadi benih itu tinggal buat aja situ. Nah, berapa ratus balik ke buati aja situ. Mana kata tamu lagi ada nak itu tuh. Maksudnya benih ini pang wah ini ubah benar dah. Nah, lagi bahari itu jahe timpu nang aku kakanakan bijangan tuh
1: inggi.
2: Dan itu kada pernah rusak dan kada berpupuk pulang.
1: Oh karena kada berpupuk tuh kalau lah
2: tanam tuh
1: inggi bisa juga inggi
2: wah ini berpupuk terus tetap aja benih rusak juga kan jadi manakah tempatnya kan Kindai itu ada lagi wah ini wah ini karung terus orang
1: inggi
2: dan aja kayaknya kita nih ano istilahnya tuh makan bersama.
1: Amin.
2: Makan dalam satu cahaya
1: kemenangan. Mewah banget rasanya.

0: kalau
1: ii anu pangarnya alam luas tuh nama kan dilempel nang lauk nang kada anu ganjurang tuh acan tuh lah pucuk milik jarang dilempel tuh umah gancangnya makan dicacep ke acan, acan tuh belahan. Jadi pucuk milinya metik di situ juga umah gancangnya yoknya pelang panggang laku boyo lima unjuk panggang di situ juga.
0: Nikmat mana yang kau dustakan gitu tuh?
1: Tadi masakan tuh praktis itu nah.
0: Dasar bujur. Boleh
1: di pahumaan, dimakan pahumaan juga. Munjun, ngacam. Banyak umur aja lagi ikam kesini lagi.
0: Amin, amin. Insya Allah, ya Allah.
1: Tawat banyak lampau, untung bin aja ya. Aja melihat sehat yang cila.
0: Timpian sehat-sehat. Makasih banyak yang sudah bergabung cila. Amin, amin, amin.
1: Kadang cahaya kau pandang foto kita.
0: Maaf, maaf ya nih ya. Lu nas kayak apa nam?
1: Kadangnya jakul foto Kamila nih Cah. Jakul siapa nama dua Tuhan. Kita bantuan aja semalam tuh. Alhamdulillah kenangan masa lalu. Kapan gak terulang lah.
0: Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan diizinkan Allah ya kalau Inggi.
1: Ya mudah-mudahan Tuhan pertemukan kita.
0: Amin, amin.
1: Makasih
0: sama-sama lu, makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita dengarkan yang ini dulu lah. Karena kita bawa pandiran pulang di bawah pandiran orang Banua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Halo RRI.
4: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
6: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
7: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
6: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
7: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
6: Ya, sebentar aja.
7: Gak usah, biarin aja.
6: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
8: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
9: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
10: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
11: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
12: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
13: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
12: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
13: Mumpung

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Nah, hanya Ralan Sisip Buntung sudah dinyanyiakan lawan bubuhan apa kompak ska rasanya lah, mungkin kada salah lah. Ayo jangan bahabaran ulun walaupun waktu kita kada banyak lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, baik.
0: Nah, ada Mang Masri, apa kabar pian Mang?
1: Alhamdulillah, ya di Jerong ini cuacanya mulai muru dah baca.
0: Muru lah, di sini kami lagi panas. Nah, tinggi.
1: Tapi kalau ini kan masih cuaca kemarau ya, tapi sudah muru-muru sudah.
0: Sudah hendak hujan juga di situlah.
1: Jadi mak muru aja baca.
0: Oh, muru aja, tinggi belum hendak hujan belum lah.
1: Itu masih belum ada hujan dulu bang.
0: Enggih.
1: Masih panas cuma sudah mulai mulu kata nak.
0: Iya enggih.
1: Itu aja bang, abangnya di Jorong ni. Abangnya itu aja baca di Jorong.
0: Ya, itu aja kan, enggih. Penting pian sehat aja lah, enggih.
1: Ya. Yang penting amsan aja baca.
0: Enggih, makasih banyak pian sudah bahabar.
1: Enggih,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Mang Masri dari Jorong, cuaca muru jersidin di sini lagi panas-panasnya. Nah, ini di benar rami banar berselisihan bis-bis Latina. Rami banar ini. Nah, dari tadi anu dari arah luar ke dalam, dari dalam keluar, pindahnya rami banar bis ini kayak bersampuk-bersampukan gitu. Nah, rupanya orang hendak kemana kalah? Atau dasar nang sudah rutenya kalau lah bisa aja jam-jam seinilah. Nah, anak babar pun masih ada waktu, silakan walaupun sedikit lagi waktu kita pian ada hendak pian sampaikan bisa di sini di bapandiran urang Banua lah. Nah, kada orang Banua boleh juga pian hendak menyampaikan apa nang lagi mendengarkan kami. Tapi pian mungkin kada tahu paham bahasa kami lah. Tapi ada juga mungkin pian nang ini di mana nih nomor? Hadang dulu lah ulun lihat tipang. Endang ulun angkat setumat lah yang mana nak wabar nih. Opininya kada ada lah. Iya ini ada nah. Ada Amang Sidin. Assalamualaikum Mang. Na uma aja lengkongan.
2: Waalaikumsalam.
0: Kajutnya
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ica.
0: Umar haminya menaran kelentongan pian tuh rasa hidup nah.
2: Marami ini begawian aja nah.
0: Banyak apa pian pesanan?
2: Banyak pesanan awaknya lagi.
0: Alhamdulillah rezeki lah. An.
2: Inggi.
0: Apa tadi yang pesanan orang Parang kah atau Lading kah atau apa?
2: Parang.
0: Parang. Parang tuh yang berapa anu pian tuh panjangnya parangnya tuh?
2: 55 cm.
0: 55 cm tuh panjang juga lah. Setengah panjang. Setengah meter lebih ya kalau.
2: Ano, bukan benjernya aja kesini semalam datang kan.
0: Oh, gasan apa jar? Gasan yang menyembelih atau ya, gasan?
2: Betul, ano, bukan benjer datang mah. Okay. Mencari barang, pernah penasaran.
0: Oh, bubuhan banjir buban, pendengar kita kan Ika atau nang orang banjir buban, biasa? Pembeli?
2: Bubuhan dagang, ano, bukan pasar lima.
0: Eh, bubuhan pasar lima, han, raminya, Lati.
2: Karena gara datang mencari barang.
0: Mencari barang, berpesan berapa ratus tadi ada pian parangnya?
2: Munada nang lah 50-100 kah kodinya.
0: Kodinya lah. Mun kodinya. Sekodinya tuh berapa? Sekodi kadingat lagi lu nah sekodi itu berapa?
2: 20
0: kali berapa? Uma ai banyaknya. Uma kada katangkisan anu lah mencatuk-catuk lah lapahnya ai lah.
2: Inggih.
0: Meletokan anu kayak petulang-tulang tangan nih.
2: Ada nang betinggal duit kan 50 kabet.
0: 50 kabet tuh apa? Berapa puluh juta tuh?
2: 50 juta.
0: Eh hati-hati kedengaran orang pajak. Lebih dipajak. Cuma cari Sidin sama Sidin.
2: Ya.
0: Pun.
2: Ada diterima juga.
0: Apa tuh maksudnya?
2: Ada istilahnya tuh paling nyaman orang begawi lah kita inge. Mata kada dapat duit, kita mata kada dapat duit, kita nang nyaman.
0: Oh, inggih. Oke.
2: Amun kita amun duit bedahulu kan mata kosong tangan.
0: Oh, inggih bujur rasa kada nyaman gitu lah. Jadi misalnya kayak ya, bujur beli nyaman. Langsung anu ya kalau badannya tuh rasa halas jar orang nggih.
2: Bagenangan.
0: Bujuran itu orang jujur tuh kayak itu tuh. Ada juga orang nak langsung duitnya aja ya kalau.
2: Ama yang kasih kisah nang bis-bis tadi dulu nah.
0: Nggih, apa jar?
2: Nah, di negara inilah bilangnya hari Minggu. Banyak bana motor di belakang anu Masjid Jami Ibrahim tuh.
0: Bisa kan negara wadah pian tuh?
2: Apa?
0: Bisa kan negara wadah pian tuh? Bener rami bana berselisihan ya, tadi? Iya.
2: Anu tiap minggu itu tiap hari minggu banyak bis sampai 6, 7, 8
0: Ini apa orang ziarah kayak itu kemang?
2: Ziarah ke Habib Ibrahim.
0: Oh, bisa jua Inggi. Bisa tuh.
2: Anu kan Habib Ibrahim tuh kan yang membangun masjid Jami Ibrahim negara ini, Bang.
0: Ganal kan anunya?
2: Wah,
0: ganal kan masjidnya?
2: Kira-kira sebenu anam pengganal-ganal masjid kami sini.
0: Oh, cocok kan?
2: Sabenu anam kan benar tanah rantau, kandangan, namuntai, Tanjung, Brebes. Penggena-genanya negara masih jemian negara ini. Amun kan dia percaya, coba-coba aja dia tak tahu bertakon-takon sama siapa-siapa.
0: Ini waktunya pebila jual ke negara.
2: Kalau mana kan negara itu berkongan berjalan-jalan enggak.
0: Negara itu parah lah, lo negara Konoha. Wakanda Konoha aja ada.
2: Mana negara ini lah. Nah, anda berkisah nah.
0: Enggak, ayo coba berkisah sedikit.
2: Ano mabaran negara ya kalau kan banyu bersorot, ini banyu bersorot mah.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Bertawakalan pula orang bertanam waloh, bertanam macam-macam.
0: Nah, nyaman juga ya kalau.
2: Ini bersorot.
0: Kenapa jar Sidin tadi? Bawa kucing Sidin kenapa jar?
2: Nah, Sidin itu imben, julak imben itu bertanaman waloh saling imben bertanaman waloh saling benyata.
0: Uma julak imben eh. Anak pian kemana kan walu-walunya tuh rabah walu
2: melayap ya melayap pinang 2 bulan melayap pendua gede apa melayap
0: enggi
2: pinggel hem malohnya
0: ay maksudnya habisan gitu kan nah iya am nah iya am kayak apa tuh kada jadilah bepan walu
2: kada jadi
0: nah, aduh hem marasnya ay julak imban sabarai.
2: Nah, ya. Nggih. Okay. Tapi julak imben iki kada apa-apa. Nang ini menyorangan aja orang
0: ngecai. Oh, anu single aja kasih Din.
2: Single aja ya.
0: Anum aja kasih Din julak.
2: Gagal panen waloh ya Allah. Kan banyak panen buat tanaman.
0: Waloh apalagi sih Din bertanam?
2: Dua depan.
0: Nggih.
2: Apa?
0: Waloh aja.
2: Bilongka batu.
0: Oh, waloh lan bilongka batu lah, nggih. Banyak kasih Din kebun Sidin tuh.
2: Banyak.
0: Nggih. Ayo ja, yang penting anu sehat aja pian seberataan lah.
2: Sehat aja ya lah.
0: Nggih.
2: Jadi habar tematan negara lah.
0: Nggih.
2: Jadi buben patani negara selatan do nah.
0: Nggih.
2: Bertanaman bertanam bilongka waloh, lapang, apa tarong, lombok. Mana nang biasa teh dia ulun lihat teh.
0: Bahasa pulang lah. Soalnya walaupun bisa gagal pulang, lah. Nggih.
2: Mudah-mudahan berhasil.
0: Amin.
2: Menurut anu perakiran benang petanding ini kan waktu bergisir.
0: Nggih.
2: Bergisir waktu. Nah, kebiasaan di kemarau sampai bulan 8.
0: Nggih.
2: Ini kemungkinan di bulan 10 kena.
0: Nggih.
2: Kemarau.
0: Oh, nggih.
2: Ya mudah-mudahan ya
0: Allah. Jadi menyempatkan waktu harus anulah nggih.
2: Menyempatkan waktu. Bertawakal bejo kita
0: berdua
2: beritaan ya Allah.
0: Nggih mudahan anu dari berkat bertawakal kita ditolong Allah ya Allah dimudahkan jangan ada hambatan-hambatan ya Allah.
2: Nggih.
0: Makasih banyak pun.
2: Semangkat negara 7.000 sekilo partainya.
0: Murah lah tuh atau larang kah?
2: Larang itu mano.
0: Harusnya berapa ribu?
2: Ada sama kamuneng.
0: Nggih.
2: Nya di negara ini kata-kata musim, ya musim semangka jatuh.
0: Mangga
2: itu.
0: Oh.
2: Musim iwak nang harga nang ini kan 60-an iwak karuan nah.
0: Nggih.
2: Kata 60. Kalau nya musim tuh kata-kata musim tuh kebisan kalau semangka 7.000.
0: Heeh.
2: 3.000 musim ada iwak 60, 30.
0: Jangan
2: musim itu ada ini iwak 60.000 lagi sekilo iwak karuan.
0: Jangan bermusim-musimnya lagi daripada murah kayak itu.
2: Tapi ini bilangnya iwak banyu besorot taros.
0: Nggih.
2: Karena orang biwak sungai beritan murah kena iwak. Kenapa ini anu model kayak apa yuk musim begelewan yang negara ini rame itu bang orang.
0: Aduhan iwak aja galau lah ti. Menggalau jalan. Hah sekanya galau tuh dari bahasa kita lah kak. Sekanya Mang Sidi lah. Mang Sidi kan kerasan kita lewat lah di waktu lah ti. Keramian buka salon Vian. Makasih banyak lah. Karena kita berkesan pulang Mang lah. Ulun hadangi kisah Inge. Pian lah, nggih. Sehat-sehat pian lah seberatan lah. Lan julak Amin. Imban jua, mudah-mudahan julak imban anu sehat jua. Sidin bahagia happy.
2: Itu kami digaya orangnya itu imban lah. Loco orangnya loco.
0: Nggih, makasih banyak Bang lah.
2: Sama-sama, Ca.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raminya Bapak Andiran dan Bubuhan dan sanak kita nih sebaratan. Mudah sehat-sehat pian lah, sebaratan bahagia. Nanggaring lakas wigas lah. Ulun pamit dulu nah dari Bapak Andiran urang banua. Kita bertemuan karena di program kami Ruang Disabilitas dan Inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 41.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali rasanya menjumpai Anda untuk siang hari ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi 27 Juni 2026 di hari Sabtu akhir pekan. Dan semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat ya. Senang sekali kita bisa berbagi nanti di sini, kita berbagi inspirasi, informasi, dan edukasi yang menghadirkan beragam perspektif tentang terwujudnya masyarakat yang inklusif. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dan Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi, dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1. Sudah satu dekade sejak Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disahkan. Nah, lalu sejauh mana implementasinya? Apakah hak-hak penyandang disabilitas kini semakin terpenuhi atau masih ada tantangan yang harus diselesaikan bersama? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam dialog kali ini bersama Ibu Helma Nuraini, MPSI, MPD dari Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas PSGAD UIN Antasari Banjarmasin. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Bu Helma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Helma?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah, senang.
1: Dan senang, iya, bertemu lagi dengan Kak Ica.
0: Senang sekali. Mudah-mudahan di sini kita bisa mendapatkan wawasan mengenai undang-undang yang mungkin selama ini kita tidak tahu atau kita malas cari tahu begitu ya Bu Helma ya.
1: Iya.
0: Dan di sini kita akan mendapatkannya dari Bu Helma. Dan tahun ini sepertinya genap satu dekade undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas berlaku. Nah, jika Ibu diminta memberikan nilai secara umum ya Bu, bagaimana implementasi undang-undang ini selama 10 tahun terakhir? Silakan Ibu Helma.
1: Oke, baik. Kalau mau diberi nilai itu saya pikir akan sangat kurang objektivitas saya.
0: 1 sampai 10 misalnya?
1: Iya. Kalau kita bagi dua nih ya, secara kasar implementasi dan regulasi itu 50%.
0: 50%.
1: Kalau mau dipaksakan angka ya, karena kita bicara angka juga seringkali tidak valid gitu, terutama untuk penyandang disabilitas ini. Itu masing-masing kementerian, departemen maupun apa lembaga-lembaga yang terlibat dalamnya itu memiliki aturan tersendiri, numerasi tersendiri, sehingga itu belum terintegrasi menjadi satu, misalnya form yang benar-benar data valid dan satu data. Jadi terlalu banyak badan pusat statistik, Kementerian Sosial, mungkin juga Kementerian Pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua juga peristilahan, ini masih menjadi sesuatu hal yang debatable ya, karena misalnya kalau dalam undang-undang itu di kementerian tertentu misalnya atau peraturan-peraturan itu salah satunya tidak memasukkan disabilitas tidak terlihat, tapi ini memang baru banget, tapi nanti akan di, tentu saja dimasukkan. Kemudian yang kedua, anak cerdas istimewa, berbakat istimewa, CIBI, itu masih sering bahas, masih sangat sedikit bahasannya, terutama. Dan berikutnya adalah polemik seputar isu kesehatan mental pada disabilitas, yang itu sebenarnya terkategori sebagai disabilitas mental ya, personality disorder itu disabilitas mental, yang menjadikan orang-orang depresi, orang-orang bipolar itu sebenarnya juga seorang disabilitas atau disable gitu. Peristilahan disable, cacat, handicap, kemudian juga bahkan istilah disable dengan disable itu berbeda makna sekali.
0: Nah, itu yang perlu kita tahu apa perbedaannya.
1: Kalau disable berarti kan tidak mampu. Dianggap sebagai tidak mampu sehingga memerlukan pertolongan, bantuan. Basisnya adalah pada belas kasihan gitu. Sementara kalau disable, different ability, kemampuannya mereka berbeda. Jadi mereka bisa mampu asal mendapatkan sesuatu yang cocok dengan diri mereka, different ability, kemampuan yang berbeda. Nah, ini pada disable maupun disabilitas itu mereka sebenarnya tidak hanya sekedar ketidakmampuan mereka, tetapi lebih kalau disable lebih ke bagaimana akses dan juga fasilitas itu memberikan mereka suatu kemampuan yang mereka bisa optimal gitu. Misalnya untuk penderita autis ya, gangguan disabilitas mental autis itu, mereka jangan diberi pekerjaan administrasi. Mereka lebih baik menjadi seorang programmer, menjadi seorang investigator misalnya ya. Itu bisa merancang desain, itu mereka akan sangat fokus. Kalau kerjanya harus detail kayak gitu, mereka nggak akan sanggup dan mungkin lama dan bahkan membuat kekacauan. Bahaya sekali ketika itu tidak dipahami gitu. Dan yang jelas kan di peraturan terbaru itu ada ya. Ini nanti kita bicara tentang kemajuan-kemajuan itu. Yang salah satunya itu tadi Kak Fauzia ya, untuk membahas masalah seberapa itu ya, seberapa angkanya. Mungkin saya cukupkan di sini dulu.
0: Baik. Ternyata banyak istilah-istilah yang masih belum kita pahami gitu. Betul. Ya Bu Helma. Tadi sudah sedikit ada gambaran dari Bu Helma mengenai kalau disable tadi
1: enggak mampu.
0: Ya, artinya, jadi kalau bipolar tadi termasuk apa tuh Bu Helma?
1: Sebenarnya kalau kita melihat isu disabilitas atau difabilitas itu kan tidak hanya terfokus kepada individu, tetapi bagaimana lingkungan, bagaimana support system, bagaimana peran pemerintah. Nah ini juga satu hal penting ya, karena kita bicara tentang undang-undang disabilitas gitu.
0: Ya, peran pemerintah ya. Ini apa perubahan paling nyata yang dirasakan penyandang disabilitas sejak undang-undang ini diberlakukan, termasuk yang disampaikan barusan tadi oleh Bu Helma, peran pemerintah ya?
1: Yang pertama regulasi. Itu penting sekali dan merupakan tonggak ya. Jadi lahirnya peraturan itu kan karena ada undang-undang yang sudah mendasarinya, dan itu merupakan ratifikasi dari PBB gitu ya. Dan ada satu berita bahwa sejak 2019 sampai 2022 ada satu perempuan disabilitas yang menjadi anggota PBB khusus hak disabilitas gitu. Dan itu keren sekali saya pikir.
0: Itu dari negara mana tuh?
1: Dari Indonesia. Perempuan ya? Pertama Indonesia dan masih satu-satunya gitu. Jadi dan untuk saya agak melenceng dikit ya. Untuk bisa menjadi anggota komisi itu dia harus meyakinkan 200 negara lebih. Jadi betapa sangat teredukasinya, betapa mereka beliau seorang yang pejuang banget sehingga bisa masuk PBB itu.
0: Dan Indonesia punya orang-orang hebat.
1: Ada yang di PBB. Betul, diakui oleh dunia. Teman-teman bipolar juga ada, teman-teman yang saya kenal itu ya. Dia juga kerja untuk PBB, untuk lembaga yang bekerja dengan PBB, dan dia seorang bipolar sekaligus penderita diabetes gitu.
0: Ya, diabetes termasuk disabilitas yang tidak terlihat.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Iya, dan sekarang sudah diakui.
0: Sudah diakui.
1: Iya, karena disabilitas itu ketidakmampuan secara fisik, mental, sosial ya, sosial ekonomi yang berlangsung minimal 6 bulan. Jadi ada istilah itu minimal 6 bulan. Jadi kalau udah 6 bulan kena diabetes berarti dia sudah disabilitas dan berhak, mungkin pernah saya bahas sebelumnya ya, berhak untuk mendapatkan semacam identitas, dan itu berupa self claim yang didapatkan dari rumah sakit. Dan rumah sakit harus siap untuk itu gitu.
0: Jadi kita bisa mengajukan itu kalau
1: boleh,
0: kita menderita.
1: Iya, dan kalau ada kan beberapa fasilitas yang mendukung ya, karena berat menjadi seorang penyandang disabilitas tidak terlihat itu.
0: Terus apa manfaatnya itu Bu Helma untuk kita misalnya kita yang kerja di kantoran?
1: Iya, gitu. Mendapat akses fasilitas publik seperti itu, dan juga ya saya pikir ada peraturan khusus untuk mereka itu. Seringkali
0: beban kerja, waktu.
1: Iya
0: misalnya,
1: betul iya.
0: Apakah mereka punya dapat dispensasi begitu?
1: Iya, semacam itu. Tetapi itu diatur dalam peraturan-peraturan per ini ya, masing-masing. Tapi dia diharapkan itu bisa membantu, terutama yang terlihat sekali dalam layanan publik ya. Kalau zaman dulu atau mungkin sampai sekarang itu kan ada bantuan sosial. Tetapi bantuan sosial itu masih bukan pendekatan yang tepat untuk itu ya.
0: Oke.
1: Jadi kita, tadi pertanyaannya apa?
0: Tidak, sudah sampai di situ saja.
1: Iya.
0: Jadi kalau untuk perubahan paling nyata dulu nih yang dirasakan penyandang disabilitas sejak undang-undang ini diberlakukan.
1: Iya, regulasi tadi dan bahkan sampai regulasi yang paling di bidang ketenagakerjaan misalnya, pemerintah wajib mempekerjakan 2% dari seluruh 2% karyawan seorang disabilitas. Kalau swasta itu 1%. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 22 hak undang-undang, ada 20 hak disabilitas yang itu harus dipenuhi oleh ya siapapun ya, oleh publik maupun swasta yang itu berperan di masyarakat. Yang saya ingat betul adalah harus ada fasilitas di pemakaman umum. Jadi pemakaman umum pun harus ramah disabilitas gitu. Itu. Kemudian memang tujuan dari perubahan undang-undang tadi adalah untuk mengubah ya perspektif atau paradigma yang berfokus pada belas kasihan. Jadi seperti bansos ataupun mungkin sekolah luar biasa. Nah itu sekarang beralih ke sesuatu yang lebih inklusif, yaitu berbasis pada hak. Jadi kalau kemarin charity sekarang human right gitu. Iya, perubahan peristilahan itu juga penting. Kemudian juga
0: karena mereka itu adalah hak mereka sebenarnya begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena
0: bukan hanya mendapatkan belas kasih begitu.
1: Betul, iya. Karena kalau kita bicara tentang label ya, misalnya dibilang cacat lah apa si pengkor kadang-kadang seperti itu ya. Si apa misalnya dan apa tadi itu berdampak kepada yang pertama dia di label. Setelah di label dipandang lemah. setelah dipandang lemah dia akan didiskriminasi. Yeah. Kalau udah didiskriminasi dia akan mendapatkan kekerasan. Nah ini rentetannya ya, dan itu hampir selalu dialami. Salah satunya adalah bullying kepada mereka. Sehingga penting sekali untuk mengubah paradigma ini di setiap sektor. Kalau dulu mungkin kerja sendiri-sendiri ya, kalau sekarang ini lintas sektoral, dan juga itu yang saya dapatkan kemarin informasi bahwa sekarang disabilitas atau difabel boleh masuk Polri dengan syarat-syarat tertentu. Kampus inklusi juga sudah ada, bahkan ada ini apa semacam rehabilitasi, dan rehabilitasi untuk tentara yang mengalami apa
0: cacat, bisa cedera,
1: iya, disabilitas gitu. Karena pekerjaannya gitu. Undang-undang tenaga kerja juga seperti itu. Jadi banyak sekali pemerintah juga harus menyediakan fasilitas publik seperti itu ya. Iya, seperti itu.
0: Jadi di situ karena pemerintah ini harus melaksanakan itu dengan 2% merekrut begitu ya,
1: orang-orang disabilitas untuk tenaga kerja.
0: Iya, kalau 1% itu swasta, dan saya malah lebih banyak mendengarnya di swasta yang mereka lebih sangat proaktif ya, lebih
1: pergerakan dari berempati. Lembaga swadaya masyarakat ya, yang seringkali dibantu oleh dana dari luar negeri. Nah, itu ada satu di Bali yang seluruh pekerjanya itu rumah makan seorang Down syndrome, mereka tuh semua Down syndrome. Ada, saya pernah lihat di Instagram seperti itu.
0: Jadi, tanpa terkecuali tidak ada persen-persen mereka langsung semua enggak, begitu.
1: Ya? Semuanya memang khusus ya, itu keren. Kemudian juga pemerintah tuh ini yang penting sekali ya. Nothing about us without us. Istilahnya gitu.
0: Artinya?
1: Artinya tidak ada sesuatu yang apa termasuk kami. Jadi libatkanlah deh. Jadi kalau mereka tidak terlibat ya itu enggak akan ada apa-apanya gitu. Sehingga penting sekali juga pendekatan yang sifatnya bottom up. Jadi FGD, kemudian sebelum direncanakan sebuah kebijakan atau mungkin implementasi, itu benar-benar disabilitas itu harus didengar suaranya. Ya, nothing about us, tidak ada sesuatu yang tentang kami yang tidak melibatkan kami, itu artinya nothing, enggak ada apa-apanya gitu. Itu penting sekali bahwa pendekatan yang baru berbasis hak ya, yang itu partisipasi, kemudian kontrol, akses, dan juga satunya apa itu, ada empat hal yang mereka tuh harus dilibat itu, politik gitu ya, ekonomi.
0: Kita tidak boleh tuli dalam hal itu.
1: Betul gitu ya, karena suara mereka ya memang memang menggambarkan siapa mereka. Kita kan tidak pernah tahu apa yang dirasakan seorang ketika dia tidak pernah mengalaminya.
0: Ya, Bu Helma, kita masih dengan kilas balik satu dekade undang-undang disabilitas ini ya, Bu Helma. Banyak masyarakat yang masih menganggap penyandang disabilitas ini sebagai objek bantuan tadi, belas kasihnya seperti dikatakan oleh Bu Helma, bukan sebagai subjek yang memiliki hak begitu ya. Nah, mengapa cara pandang seperti ini masih sulit berubah, Bu Helma?
1: Ya, itu berawal dari cara berpikir masyarakat yang melibatkan sebuah budaya ya, suatu budaya. Dan budaya ini dicoba dikikis lewat berbagai macam pendekatan, mungkin para ahli hukum, ahli sosiologi, ahli agama, bahkan itu sudah berupaya untuk mengubah itu semua, untuk mengedukasi masyarakat. Dan masyarakat teredukasi itu lewat beberapa jalur, selain pendidikan formal non formal, mereka juga harus melek gitu ya, terliterasi. Salah satunya ya program ruang inklusi dan disabilitas ini gitu. Yang kedua, bagaimana para disabilitas itu bisa berbicara. Nah, untuk bisa berbicara itu kan perlu kesempatan, perlu fasilitas, perlu dukungan seperti itu. Dan teknologi digital saya pikir itu penting sekali untuk bisa membantu mereka. Banyak disabilitas ya, difabel itu, yang mereka itu sangat terbantu dengan fasilitas digital, baik yang mereka gunakan maupun digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Karena akan terdata, yang paling penting adalah data saya pikir ya.
0: Kalau mereka lebih mampu di situ ya, Bu Helma, banyak ya.
1: Iya. Jadi data itu penting untuk melihat. Harus satu data tadi, baru kemudian kebijakan itu bisa terimplementasi. Nah, sementara tadi ketika saya katakan 50%, itu masih banyak, pertama yang tidak tahu, baik penyandang disabilitas dan keluarga, maupun ini, pihak yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Seringkali terbias oleh pandangan-pandangan pribadi ya, karena tidak mengenal disabilitas. Kedua juga, mungkin agak perlu usaha gitu untuk bisa menyadarkan seseorang bahwa disabilitas juga punya hak, karena tadi label tadi benar-benar sesuatu yang harus disingkirkan gitu, bahwa cara pandang perspektif disabilitas itu juga mampu, karena selama ini kalau memang pandangannya adalah negatif akan menjadi beban gitu. Ya, beban itulah yang harus disingkirkan, padahal mereka sebenarnya tidak terbebani dengan maksudnya ketika itu dia sejak lahir biasanya ya, dan orang tua yang perhatian itu mereka ya tetap menjadi diri mereka, tetapi lingkungan sosial lah yang menjadikan mereka menjadi difabel.
0: Iya, jadi lemah begitu ya.
1: Iya, menjadi lemah.
0: Sebenarnya mereka tangguh ya, orang-orang.
1: Sebenarnya kuat. Lebih tangguh ya. Sebenarnya karena tantangan-tantangan yang mereka hadapi juga banyak. Dan saya 2 bulan ini ke rehab medik itu sangat banyak menemukan orang-orang yang

0: Tahapan rehabilitasi fisik yang kuat, orang tua juga sudah teredukasi bagaimana mendidik, melatih, dan juga memberdayakan mereka sehingga setelah 7 tahun mungkin masuk sekolah dasar beralih ke peran sekolah gitu.
1: Iya, baik. Bu Helma, menurut Ibu ini sektor mana yang sudah menunjukkan kemajuan signifikan tadi di hari ini ya, dari tema kita ini, dan sektor mana yang justru masih tertinggal dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, Bu?
0: Saya pikir pendidikan itu sudah sangat maju ya. Jadi sekolah inklusif sudah berlaku, SLB itu merupakan pilihan, dan mulai dari TK sampai perguruan tinggi mereka memiliki hak yang sama. Walaupun nanti di lapangan itu tentu saja ada kendala-kendala ya. Itu dalam pendidikan saya pikir juga sangat penting, karena satu hal penting saya pikir bagi disabilitas adalah mereka tahu hak mereka, tahu ya hak kewajiban tentu saja ya. Kemudian juga yang penting adalah mereka tuh merasa mendapatkan keadilan, kesetaraan, dan juga hidup lebih bermartabat dan berkualitas. Dan salah satu hal yang bisa dilakukan adalah lewat pendidikan. Jadi orang tuanya teredukasi, sekolah juga memfasilitasi, mereka juga memiliki jenjang pendidikan dan karir yang jelas seperti itu yang tadi saya sebutkan, autisme itu tidak cocok untuk pekerjaan ini dan seterusnya. Dan beri mereka kesempatan, tidak dilihat dari fisik atau ketidakmampuannya, tetapi kemampuan dia itu apa gitu. Dan memang perlu
1: mereka,
0: suatu
1: mereka istimewanya di mana begitu.
0: Iya ya? Betul. Jadi setiap orang kan istimewa dengan cara mereka sendiri-sendiri ya. Iya.
1: Jadi kalau autis tadi lebih baik dipekerjakan sebagai programmer begitu, bukan di administrasi. Iya, kalau di administrasi akan kacau begitu.
0: Betul ya, dan membahayakan ya.
1: Dan membahayakan ya.
0: Salah data atau apa. Baik. Dan itu sudah banyak ya. Dia sudah punya kemampuan, kemudian sebuah apa organisasi atau perusahaan melihat kemampuannya dan direkrut. Jadi disabilitas sendiri mereka sendiri juga harus menunjukkan itu bahwa kemampuannya, keyakinannya bahwa dia sanggup bersama sejajar sederajat dengan orang-orang yang tidak seperti dirinya begitu.
1: Baik, Bu Helma, kita akan terus ngobrol berdialog siang hari ini, dan kita juga ingin mengajak pendengar dan juga pemirsa kita bergabung bersama kita di sini. Silahkan di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325162. Silahkan juga lewat WhatsApp atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita sekarang bersama Bu Helma. Tema kita adalah satu dekade undang-undang disabilitas. Dan nanti kita akan bicara lagi, ngobrol lagi mengenai tantangan di lapangan itu seperti apa saja begitu ya Bu Helma. Tapi sebelumnya kita akan jeda sesaat, tetap bersama kami pendengar di pengaruh di ruang disabilitas dan inklusi.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara? Sensitif terhadap suara? Atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
4: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
3: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
4: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
5: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
6: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Bu Helma. Bu Helma, kita sudah sampai pada tantangan di lapangan nih ya Bu ya. Di atas kertas regulasinya sudah cukup baik, namun mengapa masih banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses pendidikan, pekerjaan, transportasi maupun layanan publik, Bu? Silakan.
1: Iya. Saya mencoba melihatnya dari tiga hal ya. Pertama dari regulasi itu sendiri yang ketidaksiapan implementasi di lapangan ketika regulasi itu dibikin seideal mungkin, sementara itu perlu biaya, waktu, kemudian hal-hal yang sifatnya non fisik ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dari disabilitasnya sendiri, jadi kurangnya komunikasi. Mungkin penting sekali untuk memiliki komunitas, dan itu berawal dari misalnya RT. RT itu harus mendata. Saya belum tahu apakah sudah ada data per RT gitu ya untuk disabilitas. Biasanya sih enggak ya, biasanya sensus nasional, kemudian juga dari dinas sosial dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada satu data. Tetapi itu sudah diawali dengan KTP sebenarnya oleh di Sdukcapil ya. Jadi di KTP nanti akan diberi angka-angka seperti A untuk disabilitas,
0: ada khusus
1: ada
0: gitu ya.
1: A, B, C, D gitu ya. E itu untuk yang disabilitas ganda. Saya kurang hafal angka-angka itu. Jadi itu dan itu saya juga baru tahu gitu, dan belum pernah menemui KTP yang ada seperti itu. Dan itu penting sekali untuk memberikan suatu identitas ya. Jadi label dilawan dengan identitas gitu. Label itu ya udah masih pandangan masyarakat, tapi dia punya identitas, misalnya dia lulusan sarjana, atau misalnya dia pernah mengikuti lembaga ini, jadi pernah ikut pelatihan ini gitu ya, dan punya komunitas gitu. Itu menjadi satu hal yang kedua. Yang ketiga ini peran aktif dari semua pihak lintas sektoral ya, mulai dari masyarakat umum. RT itu sebenarnya yang tonggaknya RT, nanti ke kelurahan, nanti ke kecamatan. Kalau data itu terpadu nanti bisa bagus sekali, dan sebaiknya dikelola oleh salah satu pihak ya, walaupun ini saya semacam apa bayangan aja seperti itu. Kemudian yang berikutnya medsos atau mungkin digital ini punya dua sisi ya, bisa meruntuhkan seperti kemarin kasus ya, orang yang meniru disabilitas, dan itu banyak menimbulkan reaksi-reaksi negatif, dan saya harap itu bisa memberi dampak positif. Yang kedua, hal-hal yang positif juga, bagaimana disabilitas itu mulai muncul di medsos, dan masyarakat kita kan memang masyarakat yang saat ini sangat penggemar ya, info cepat, instan, dan menghibur. Jadi ada konten guru disabilitas itu punya 4 anak yang ya kelakuannya lucu-lucu gitu. Walaupun agak lucu-lucuan, tetapi menunjukkan seperti apa mereka. Mereka ramah, mereka baik gitu. Mereka juga bisa diajak kerjasama seperti itu, bisa menghafal ayat-ayat Quran sebagainya. Walaupun itu ya itu tantangan tersendiri buat mereka. Nah, saya pikir tiga hal itu yang menjadi apa hambatan dalam penerapan regulasi tadi ya.
0: Oke, terus untuk pendidikan tadi, untuk pekerjaan, transportasi, layanan publik itu bagaimana Bu Helma?
1: Ya, yang penting sekali ketika implementasi akan terimplementasi itu harus ada perencanaan jangka panjang dan sustain gitu. Langkah bagus atau langkah positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah adanya apa itu semacam Komnas, Komnas Disabilitas itu sudah ada. Tugas mereka sudah adalah memonitor, mengevaluasi. Tetapi kinerjanya itu mereka masih, saya punya satu buku yang bagaimana UU disabilitas itu diberlakukan, ternyata sangat banyak sekali kendala, terutama ya secara kuantitatif berupa angka-angka dan capaian-capaian yang indikatornya itu belum mapan gitu ya, atau belum pas gitu. Dan juga bagaimana hambatan-hambatan sosial kultural yang terjadi di sana, karena ya kerentanan yang mereka miliki itu tadi ya. Jadi terlihatnya memang menyedihkan itu, dan itu sesuatu yang lama, dan memang kesedihan itu juga timbul dari hambatan-hambatan yang mereka miliki sejak kecil, maupun yang disabilitasnya itu ketika mereka sudah dewasa itu ya. Belum lagi mental mereka yang down itu, masyarakat yang kurang support gitu ya, dan dan fasilitas-fasilitas baik sosial support yang tidak ada di masyarakat. Di Jawa itu ada per kecamatan itu ada semacam posyandu, bukan posyandu tapi semacam posyandu, mereka berkumpul bersama gitu. di rumah sakit itu juga ada komunitas-komunitas, walaupun komunikasi lewat WhatsApp group, dan itu menghadirkan satu dokter misalnya, itu mereka bisa tanya jawab di sana. Dan tentu saja sangat tergantung bagaimana aktivitas masing-masing mereka ya, maksudnya keaktifan mereka dalam mengakses media sosial tadi.
0: Di saat kita juga masih minim dokter begitu ya.
1: Iya, ada dokter yang bersedia itu.
0: Baik Bu Helma, dari hasil kajian PSGAD UIN Antasari ini, UIN Antasari Banjarmasin ya Bu ya, persoalan apa yang paling sering ditemui terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan ini Bu? Ya.
1: Saya pribadi baru memulai 2 tahun ini, walaupun UU disabilitas itu sejak undang-undang pendidikan ya. Nah itu, kalau di UIN Antasari itu hal pertama itu adalah bagaimana tadi pendataan, bahwa sebenarnya yang terdata itu 18 orang, walaupun ada yang sementara, ada yang menetap ya. Jadi ada yang sementara itu karena kecelakaan gitu, seperti itu. Dan itu baru 18, sementara ketika saya coba susur di masing-masing prodi itu mereka belum tahu ini disabilitas yang seperti apa, dan gak ada, padahal sebenarnya ada itu. Apakah ini masuk disabilitas? Jadi kategorisasi secara klinis maupun ya secara klinis ya itu diperlukan itu, karena memang pendekatan medis mau tidak mau juga menjadi indikator seberapa dia mampu untuk mengikuti pembelajaran secara aktif. Kemudian kami juga sudah memberikan pendampingan untuk masing-masing mahasiswa disabilitas yang terdata. Jadi ada beberapa yang tidak terdata. Jadi saya temui sendiri yang dia itu memang tidak memilih hambatan, tetapi penampilannya berbeda karena tidak memiliki leher yang tidak terlihat dan ininya agak panjang. Kemudian ada yang maaf ini matanya satu agak tertutup gitu, sehingga saya pikir ini pasti tidak bisa sempurna penglihatannya. Kemudian ada satu mahasiswa, ada juga yang tangan kiri dan kanannya tidak sama, yang satu lebih kecil seperti itu, dan mereka itu tidak tercatat. Saya temui secara langsung, saya sapa, mereka tidak tercatat, dan ini penting sekali untuk pendataan pertama kali dimanapun ya, selain di UIN Antasari, pendataan. Kemudian juga saat ini LP2M, lembaga apa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu sedang membuat roadmap, timeline, kemudian juga SOP dan sebagainya, agar proses belajar mahasiswa disabilitas tidak berawal dari, tidak hanya capaian yang ada aja, tidak hanya terdata di awal, tetapi juga bagaimana mereka mendapatkan fasilitas dalam pengajaran, pembelajaran ya, kemudian juga magang, KKN dan sebagainya, itu kan memang mereka harus difasilitasi. Ada teman yang benar-benar dia memiliki disabilitas fisik, tunadaksa, yang benar-benar harus sering duduk seperti itu, dan sangat sekali untuk mobilitasnya dia bahkan dari rumah, tetapi dia perlu mendata, perlu apa ya, pergi ke sana, tapi dia mengerjakan KKN-nya itu di rumah.
0: Boleh gitu. Begitu ya?
1: Iya.
0: Ada dispensasi.
1: Ada yang kemarin, kasus kemarin seperti itu. Kemudian yang magang tuh juga dia disabilitas netra, magangnya ya di SLB Netra, tempat dia sekolah dulu. Itu hal-hal yang sedang diregulasikan, berasal dari berbagai macam kasus yang kami hadapi gitu.
0: Jadi sebenarnya kalau datanya 18, tapi sebenarnya masih ada
1: masih yang tadi. Saya pikir masih banyak.
0: Terutama, mungkin ada lebih dari 20 begitu ya?
1: Saya tidak tahu, disabilitas mental juga seperti itu kan. Iya. Dan banyak mahasiswa yang saat ini memang isu kesehatan mental, dan itu merupakan bagian disabilitas ya. Bahkan kalau, maaf ini saya menyebut juga, ada beberapa dosen disabilitas ringan.
0: Ada juga.
1: Ada beberapa, sekitar 4 atau 5 orang, belum termasuk yang sakit ya. Itu mereka karena intelektualitasnya, karena peran status dan juga pandangan masyarakat, mereka tidak dianggap disabilitas. Mereka para dokter gitu.
0: Tapi mereka, apakah mereka boleh memberikan perkuliahannya melalui rumah juga begitu?
1: Iya, semuanya juga ya. Jadi mereka kalau misalnya seperti saya yang sering sakit gitu ya, itu ya ada dispensasi. Memang ada keramahan-keramahan yang itu tidak ada regulasinya, tetapi berasal dari empati mungkin, saya pikir seperti itu. Dan ketika seseorang diberi empati, misalnya ketika dia diberi kesempatan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak harapannya ya, dia tidak memanfaatkan itu, tetapi menunjukkan bahwa dia masih mampu, karena hambatan-hambatan itu sudah diatasi dengan apa tadi, fasilitas empati yang diberikan itu tadi gitu. Pada dosen-dosen juga tidak terlihat itu. Tapi walaupun secara, kita bisa melihat ya secara fisik, karena yang saya lihat adalah tunadaksa itu.
0: Baik Ibu, banyak gedung memasang jalur landai atau fasilitas disabilitas hanya sebagai formalitas begitu ya Bu ya. Nah menurut Ibu nih, bagaimana seharusnya konsep aksesibilitas yang benar Bu?
1: Jadi aksesibilitas selain fisik juga informasi gitu ya, atau mungkin kesempatan mengajukan pendapat. Nah, fasilitas itu sudah dibangun di gedung-gedung baru. Bagaimana mereka yang menempati gedung-gedung lama itu? Yang kedua, bahkan jalur khusus disabilitas itu ada ya di kantor kami, itu sering dilalui orang gitu. Bahkan di depannya ada parkir mobil gitu ya. Nah, itu ditindak tegas oleh satpam gitu. Walaupun kadang-kadang terjadi
0: jangan melanggar hak
1: ya, satpam kan gitu. Cuma menemui kasus yeah. kasus, sehingga itu berulang kali dan itu keluhan dari satpam gitu. Kemudian juga kalau memang ada landai ya, apa rem itu namanya, harus ada kursi rodanya dong gitu ya. Kursi rodanya nggak ada gitu. Jadi ya ini apa, memanjat lewat lewat yang ada. Tapi itu satu fasilitas selain tadi apa, akses untuk memasuki gedung, termasuk juga toilet. Ada khusus toilet disabilitas karena mereka memerlukan waktu mungkin yang lebih lama gitu ya. Seperti pengguna kantong stoma seperti saya gitu. Itu perlu waktu agak lama gitu. Dan ya jangan dipakai gitu karena pasti akan lama ngantrinya gitu.
0: Itu harus ada begitu dimiliki
1: gitu. Iya, harus ada, itu salah satu.
0: Ada berapa buah tuh batu, atau hanya satu saja cukup begitu, Bu? Kalau untuk toilet
1: biasanya disabilitas. Satu, khusus. Tapi untuk setiap lokasi ya. Dan itu sudah ada. Jadi di kampus 2.
0: Oke.
1: Di kampus 1 belum ada, kecuali yang membedakan tuh sebenarnya ini sih, kloset duduk sama toilet yang duduk apa sama yang jongkok ya, itu sangat-sangat membantu ketika orang tuh nggak bisa berdiri atau lemas atau apa gitu. Itu salah satunya, dua hal itu. Kemudian ada sih beberapa alat bantu jalan gitu ya, tapi tidak setiap itu bisa memenuhi fasilitas, mungkin ya terkait anggaran dan sebagainya.
0: Itu gitu sudah ya. Termasuk cukup ramah begitu, Bu ya, kalau sudah?
1: Iya, saya pikir belum.
0: Belum. Gitu. Masih jauh ya, Bu ya.
1: Iya, ramah itu kan bukan cuma apa yang terlihat, tetapi juga bagaimana sikap ya, sikap dari orang-orang yang ada di dalamnya, pemahaman.
0: Masih belum, Bu ya.
1: Iya,
0: masih belum.
1: Dimanapun itu. Saya pikir belum. Gitu.
0: Baik, Ibu. Ini bagaimana peran perguruan tinggi dalam mengawal implementasi undang-undang disabilitas agar tidak berhenti hanya sebagai dokumen hukum, Ibu?
1: Iya, ada Permendikti gitu ya, dan itu menyinggung masalah disabilitas, dan itu diimplementasikan lewat pendidikan, penelitian dan pengabdian. Pendidikan tuh bagaimana memasukkan kurikulum-kurikulum ramah disabilitas, anak juga ya, jadi kaum-kaum rentan, anak disabilitas dan juga moderasi beragama. Saya pikir itu karena bagian dari bagaimana orang mengubah sikap kan, moderasi beragama itu dimasukkan dalam kurikulum dan diimplementasikan dalam pembelajaran, walaupun untuk beberapa kali pertemuan pada mata kuliah tertentu. Kemudian juga fasilitas ketika mereka harus menghadapi KKN, LKK, PPL dan sebagainya, itu di bidang pendidikan. Nah, di bidang penelitian ini tentu saja mencari data dan juga bagaimana ada semacam produk artikel ilmiah ya, untuk itu yang nanti akan bisa menjadi rumus kebijakan penelitian berikutnya. Ada penelitian kebijakan di UIN Antasari, jadi khusus untuk apa sih penelitian yang ini nanti akan berdampak atau mungkin outputnya adalah kebijakan-kebijakan yang nanti akan diatur gitu. Dan pengabdian masyarakat ini sudah ada di KKN, termasuk juga saat ini sudah banyak misalnya fakultas psikologi, itu PPL KKN-nya di lapas. Kemudian jurusan BKPI itu ke anak-anak disabilitas itu ada. Dan juga ke masyarakat-masyarakat rentan di yang mereka akses ekonominya sangat lemah gitu ya. Akses publiknya, bahkan ya masyarakat kita kan masih ada yang tinggal di mana daerah yang sangat terpencil, itu juga menjadi lokasi
0: 3T,
1: KKN. Iya,
0: gitu ya,
1: iya 3T. Saya tahu betul di Datar Ajab tuh seperti apa, pernah ke sana gitu ya. Yang kemarin sempat banjir 2 kali itu betapa masyarakatnya sangat tidak terakses, tetapi mereka memiliki kesenian yang itu membuat mereka bahkan muncul di internasional, tapi ya siapa yang tahu gitu, tidak banyak orang yang tahu gitu. Sehingga edukasi itu penting sekali, penggalakan apa ya, publikasi itu ya, itu penting sekali. Jadi dan itu harus dilakukan serempak, pemerintah tadi seperti apa tayangan jeda kita tadi gitu ya, medsos, kemudian LSM, kampus gitu ya, sekolah itu harus punya sinergi gitu ya. Jadi mungkin pemerintah kota ya yang memiliki kewenangan untuk bagaimana ada roadmap yang sama gitu untuk setiap apa instansi yang ada di wilayahnya, di provinsi atau kota, itu agar mengacu ke sana itu. Perguruan tinggi mungkin juga mengacu ke SNDikti ya, tetapi itu kan pasti enggak terkait banyak hal perbedaan. Kalaupun ada perbedaan itu kan perlu ada MOU gitu untuk bagaimana layanan-layanan di masing-masing kantor, sekolah maupun Ya ini mas, yang berbasis masyarakat ini agak susah. Mm-hmm. Kecamatan, kelurahan, RT RW gitu ya. Okay. Walaupun di Jawa sudah ada gitu. Okay. Di masjid biasanya menjadi tempat layanan masyarakat seperti itu.
0: Mm-hmm. Jadi itu tantangan di lapangannya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah sekarang kita ke perspektif masyarakat nih Bu. Saat ini kan isu inklusi ini semakin sering dibicarakan. Mm-hmm. Jadi menurut Bu Helma, mm-hmm, apakah kesadaran masyarakat ini memang meningkat atau justru masih sebatas jargon begitu Bu?
1: Ada yang meningkat, mm-hmm, ada yang tidak tahu apa-apa, mm-hmm, ada yang sangat aktif di sana gitu ya. Jadi beragam gitu.
0: Yeah.
1: Ya sangat aktif tentu saja mereka yang teredukasi. Mm-hmm. Kemudian yang kedua yang pasif itu aja, itu mungkin belum berpikir apa dampaknya sih buat dirinya, mm-hmm, atau buat lingkungannya. Untuk apa sih? Karena memang isu-isu ini kan berasal dari PBB SDGs, mm-hmm, ya, yang kelompok rentan itu siapa, mm-hmm, ya, ya perempuan. Nah, isu perempuan itu pun juga sangat mengganggu. Hmm. Mengganggu apa ya? Otoritas, mengganggu kemapanan yang sudah ada, kemudian juga isu disabilitas itu juga ya sudah disabilitas ya sudah disabilitas itu ya. Untuk apa? Kalaupun mau ya silakan yang mau, kalau saya enggak misalnya, saya lebih bagus ke sini gitu. Nah, seperti itu. Terus juga itu terkait dengan kemiskinan, terkait juga dengan sementara negara kita korupnya enggak karu-karuan gitu kan. Dan juga isu LGBT ini juga menjadi satu ya saya pikir disabilitas juga.
0: Ibu jujur sekali negara kita korupsi.
1: Soalnya baru ini ya, baru ada apa sih aliran dana BI dan OJK ke artis gitu kan. Baru baca tadi malam.
0: Itu yang membuat masyarakat menjadi sakit gitu, menjadi miskin.
1: Sakit, terus tidak percaya gitu ya, dan ya anarkis.
0: Karena
1: dan,
0: mental yang sakit itu ya yang di
1: iya saya pikir bangsa kita sedang seperti itu ya, masyarakat kita diberi
0: itu termasuk penyakit ya Bu ya, kalau
1: penyakit sosial saya pikir ya.
0: Apakah disabilitas atau
1: berarti disabilitas nasional dong.
0: Oke Bu, jika diberi kesempatan Bu untuk menyampaikan satu pesan kepada pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam momentum satu dekade undang-undang disabilitas ini, apa yang paling ingin Ibu sampaikan?
1: Jadi bingung ya. Yang pertama tentu saja ada kewajiban dari mereka, dan mereka pelajarilah kewajiban itu, lihat untungnya. Saya pikir lebih banyak untungnya melibatkan mereka dibanding mengabaikan mereka ya, karena mereka juga aset bangsa dan itu sebanyak 26 juta. Kalau 26 juta itu kan nanti akan jadi beban, ya bukan cuma negara tapi keluarga, sehingga penting sekali pemberdayaan yang itu harus didapatkan lewat akses dan fasilitas yang mereka miliki. Dan kepada orang-orang disabilitas juga itu penting sekali untuk memahamkan diri, untuk meningkatkan kemampuan skill mereka ya, sehingga menjadi padu regulasi yang menjadi mediasinya. Mm-hmm. Begitu.
0: Oke. Okay. Terakhir Bu Helma, apa harapan Ibu untuk masa depan penyandang disabilitas di Indonesia, dan langkah sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini agar lingkungan kita benar-benar menjadi ruang yang inklusif bagi semua Bu?
1: Iya. Yeah. Tiga hal ya, sekali lagi peran pemerintah itu, yang kedua support system ini yang agak sulit dibangun ya, jadi penting sekali keterlibatan individu disabilitas itu sendiri, kemudian orang yang memiliki kepakaran dan kepedulian yang mereka ya DPR ya saya pikir ya, atau ya DEMA gitulah kalau mahasiswa, dan penyandang disabilitas itu beri mereka akses pendidikan, fasilitas itu, pendidikan aja saya pikir ya, untuk sesuatu yang paling simpel itu mereka akan terbuka wawasannya, mereka akan bergaul dengan masyarakat, mereka memiliki skill dasar gitu ya, dan itu tidak harus sampai
0: di DPR. Kita ada nggak Bu orang disabilitas yang harusnya diberi kesempatan?
1: Saya kurang tahu anggota DPR ya, tetapi kemarin staf
0: tapi mereka berhak ya Bu ya sebenarnya,
1: iya apapun, tidak ada halangan apapun ya untuk menjadi pemuka agama ataupun menjadi seorang kepala gangster.
0: Suatu saat kita akan kita ngomong geng.
1: Asal mampu. Regulasinya seperti itu. Ya, jadi siapapun tapi perjuangannya ya, seperti Ibu Risnawati itu kan sampai harus meyakinkan 200 negara dan itu bukan perjuangan main-main. Ya, beliau lulusan UNS.
0: Ibu itu pakai jalur apa ya, Bu? Mungkin mereka jalur pribadi atau bagaimana ya? Bisa jadi ya,
1: dia Bu? Ikut LSM mendirikan Ohana, jadi dia kerja sama dengan luar negeri dan dapat suami gitu ya. Dan saat ini sedang menderita kanker gitu. Tapi dia terus berjuang untuk sederhana menyediakan kursi roda gitu. Karena kursi roda di rumah sakit Ulin itu kurang sekali gitu ya.
0: Kadang-kadang negara kita sendiri kurang menghargai orang-orang yang ada di negaranya punya punya kompetensi gitu, yang punya moralitas begitu ya Bu ya.
1: Mereka punya CSR ya, okay. PBB itulah artinya katanya.
0: Baik Ibu. Okay. Tidak terasa, terima kasih banyak Ibu sudah hadir di sini memberikan pencerahan kepada kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu kebersamaan kita dalam ruang disabilitas dan inklusi. Terima kasih untuk Ibu Helma Nuraini, SPSI MPD. Okay, dari Pusat Studi Gender Anak dan Disabilitas PSGAD UIN Antasari Banjarmasin atas wawasan yang luar biasa dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih Bu. Semoga selalu
1: Bismillah.
0: Sehat. Semoga perbincangan kita ini menjadi pengingat ya bahwa mewujudkan lingkungan yang inklusif bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dan saya Fajah Hasan Icah Hasan di sini pamit undur diri dari kebersamaan kita di Pro 1 RRI Banjarmasin dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai jumpa di ruang disabilitas dan inklusi berikutnya. Terima kasih Bu Helma.
1: Terima kasih pemirsa.
0: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplorasi eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta serta 48. Hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini rame, bisa keakrapan persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajap gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kali foul, but still he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu zuhur. Kita dengarkan kumandang azan dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk anda kaum muslimin dan muslimah.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
6: Bentar lagi lah, Bu Tri.
5: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
6: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
5: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
6: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
5: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
6: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

RI dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, dan kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi dari RRI.co.id. Tanjung Verde dan Arab Saudi menutup pertandingan grup H Piala Dunia 2026 dengan skor imbang 0-0 Sabtu 27 Juni 2026. Hasil tersebut mengantar sang debutan Tanjung Verde berhasil melaju ke 32 besar. Ya, pendengar, memasuki babak kedua, Tanjung Verde melakukan pergantian ganda pada saat itu untuk menambah tenaga di lini depan. Helo Varela dan Nuno Da Costa untuk menggantikan Willy Semedo serta Dylan Livramento. Dan Helo Varela langsung memberikan pengaruh setelah masuk sebagai pemain pengganti, dan ia menerobos ke kotak penalti usai melewati dua back Arab Saudi. Mungkin juga tadi pagi atau dini hari Anda sudah mendengarkan, didengar bareng debar Piala Dunia 2026. Ya, dengan informasi ini kami kutip dari RRI.co.id tentang jaga asa Tanjung Verde lolos ke 32 besar usai redam Arab Saudi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah Muhyiddin mengajak seluruh keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga serta melindungi anak. Hal ini agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak. Ajakan tersebut disampaikannya usai mengikuti Forum Kolaborasi dan Aksi Keluarga Indonesia 2026 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Kamis 25 Juni 2026 di kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Forum nasional bertema keluarga tangguh, inklusif, dan anak terlindungi untuk mewujudkan generasi berkualitas itu dirangkaikan dengan peluncuran kampanye nasional Ruang Aman Nyaman Anak. Ini sebagai upaya memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketua TPPKK Kalsel ajak keluarga ciptakan ruang aman bagi anak, kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin.

Pendengar, pemberian air susu ibu atau ASI merupakan hak dasar setiap bayi dan ibu yang dijamin oleh negara. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI Kalimantan Selatan melalui divisi hukum berkomitmen mengadvokasi serta melindungi hak tersebut. Hal tersebut disampaikan anggota divisi hukum AIMI daerah Kalimantan Selatan Dina Eskep NS dalam acara Indonesia Sehat di RRI Pro 1 Banjarmasin pada Selasa 23 Juni 2026. Menurutnya masih terdapat berbagai hambatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu keberhasilan pemberian ASI eksklusif maupun ASI berkelanjutan. Hak ibu dan bayi untuk menyusui dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan secara tegas mengatur hal tersebut. Dina menjelaskan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap bayi berhak memperoleh ASI eksklusif sejak lahir hingga usia 6 bulan kecuali terdapat indikasi medis. Setelah itu pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun dengan disertai makanan pendamping ASI. Dan pasal 42 ayat 3 juga menegaskan bahwa selama pemberian ASI, keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat wajib memberikan dukungan penuh, ujarnya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan waktu dan fasilitas khusus bagi ibu menyusui. Dan ia juga menambahkan perlindungan terhadap pemberian ASI juga diperkuat melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Aturan tersebut memperketat pengawasan terhadap promosi susu, formula bayi, dan produk pengganti ASI lainnya. Jadi pasal 33 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini melarang produsen maupun distributor susu formula melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif, dikatakan Dina. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Ya, hak ibu menyusui dijamin undang-undang. Ini penjelasan AIMI Kalsel, kami kutip dari rri.co.id.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih di Banjarmasin siang ini. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tabalong menggelar kegiatan donor darah sukarela dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Prahani 2026. Kegiatan berlangsung di kantor BNNK Tabalong Kamis 25 Juni 2026. Donor darah tersebut menjadi bagian dari rangkaian Prahani 2026 yang bertujuan meningkatkan kepedulian sosial. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara BNNK Tabalong dengan berbagai instansi di daerah. Kepala BNNK Tabalong AKBP HM Tukiman berharap

Ya, Kepala BNN Kota Bandung AKBP HM Tukiman berharap donor darah ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian sosial menjelang peringatan HANI 2026. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Banjarmasin siang ini.

Pendengar, pemerintah mempercepat penataan sektor energi nasional untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global yang terus meningkat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Ketidakpastian geopolitik global dipengaruhi konflik di berbagai kawasan, ketegangan perdagangan antar negara, serta fluktuasi harga energi dunia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat peran sumber energi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menilai kondisi geopolitik global saat ini sulit diprediksi perkembangannya. Menurutnya, perubahan situasi dunia dapat berdampak langsung terhadap rantai pasok dan harga energi. Ya, pendengar, Kementerian ESDM percepat ketahanan energi lewat CNG dan B50, kami kutip dari RRI.co.id.

0: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombak adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
10: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan. Peningkatan kapasitas Sungai Petran yang masuk dalam program National Urban Flood Resilience Project atau NUFREP terus bergerak. Memasuki tahap kedua, pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar Rp140 miliar rupiah untuk pembebasan lahan. Laporan Juma Muhammad.
1: Kita bagi kan tiga tahap. NUFREP tahap pertama adanya di Kelenteng sampai di Simpang Uling. Ini sedang berproses.
2: Program yang mendapat dukungan dari Bank Dunia ini menjadi salah satu proyek strategis yang ditargetkan mampu meningkatkan ketahanan Kota Seribu Sungai terhadap ancaman banjir sekaligus memperbaiki sistem drainase perkotaan. Sejumlah bangunan di kawasan terdampak bahkan telah dibebaskan oleh Pemko Banjarmasin. Selain itu, sebagian lahan yang berada di jalur proyek juga direncanakan bakal dihibahkan oleh Korem 101 Antasari guna mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengatakan, proses pembebasan lahan saat ini masih terus berjalan di sejumlah titik prioritas. Misalnya saat ini sedang berproses pembayaran di kawasan Kelenteng Suci Nurani dan Tahir Square. Kemudian pada tahap kedua ini pengerjaan dari Gatot sampai Sungai Gardu dan tahap ketiga dari Gatot ke Simpang Ulin. Selain itu dari Gatot sampai ke Sungai Gardu ada beberapa pembebasan lahan hibah dari Korem 101 Antasari.
1: Kita bagi kan tiga tahap tuh. Nukret tahap pertama adanya di Kelenteng sampai di Simpang Uling. Ini sedang berproses pembayaran untuk tahir sama Kelenteng lah ya, untuk penyelesaian di sana. Itu selesai, nanti ada lagi nukret tahap kedua. Tahap kedua ini batasannya dari Gatot sampai ke Sungai Gardu. Kemudian tahap ketiga dari Gatot sampai ke Simpang Uling. Yang sekarang berprogres ini adalah dari Tapu itu dari Gatot ke Sungai Gardu kan ada beberapa tuh yang sudah dilakukan pembebasan, ada beberapa hibah ke Korem, kemudian ada beberapa sosialisasi yang sekarang pun kita dibantu oleh tim dari kejaksaan. Tuhan kita ada membantu tim di sini untuk melakukan percepatan upaya ini, jadi itu dibantu tim.
2: Pemko Banjarmasin tidak bekerja sendiri dalam menjalankan proyek bernilai jumbo tersebut. Berbagai pihak terkait turut dilibatkan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan target yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Banjarmasin salah satunya yang akan turut mendampingi dalam proses apraisa lahan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Banjarmasin, pendampingan ini adalah sebagian bentuk dari kolaborasi agar dalam proses pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.
3: Prioritas seperti yang disampaikan Pawan tadi, kita masih prioritas berkaitan dengan sisa pembebasan lahan di Nufrep, kemudian di pembebasan jalan di Sungai Andai. Karena di Sungai Andai itu kita masih menunggu dari dari BPN melalui BPR, setelah itu baru kita melakukan proses seperti ini. Kita ada beberapa dulu yang mungkin waktu dekat ini menindaklanjuti akan tahap.
2: Pemko Banjarmasin sendiri menargetkan proyek tersebut dapat rampung pada 2027 hingga 2028 mendatang. Total kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk keseluruhan proyek mencapai 1 triliun yang bersumber dari pendanaan Bank Dunia. Juma Muhammad melaporkan.
0: Fenomena musim layangan kembali ramai menghiasi langit Kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir. Selain menjadi sarana hiburan warga, fenomena ini juga membawa dampak ekonomi bagi pedagang musiman. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Buat anak buat layangan kan 10 hari weekend, liburan kan ramai anak-anak sekarang kan liburan.
5: Memasuki masa libur sekolah, aktivitas masyarakat bermain layangan kembali marak terlihat di berbagai sudut Kota Banjarmasin. Salah satunya di eks pelabuhan di kawasan RE Marta Dinata, Banjarmasin Selatan. Setiap sore hingga menjelang maghrib, warga dari berbagai usia memadati lahan terbuka ini. Warga asal Banjarmasin Tengah, Rizky Julianda, menyebut momentum ini menjadi sarana hiburan murah meriah bagi ia dan anak-anaknya di masa liburan.
4: Kan ramai anak-anak sekarang kan liburan sekolah, jadi kita bawa anak-anak sambil refreshing, main-main kayangan. Karena di sini udah rame loh, sudah biasa gitu, nah dari tanggal berapa itu sebelum tanggal 10 sudah rame. Kalau yang di Kamboja kan susah kita main, banyak masalahnya banyak pohon, susah kalau main kelayangan di situ.
6: Ini benar-benar luas?
4: Ya luas, nggak ada tiang listrik, nggak ada pohon-pohon rimbun yang banyak kan, gitu. Nah, jadi enak.
5: Di sisi lain, tingginya animo masyarakat yang bermain layangan turut menjadi peluang usaha bagi pedagang musiman. Sabil, remaja berusia 16 tahun, sengaja datang dari wilayah Baritokuala untuk menjajakan jualannya di lokasi ini. Ia menjual berbagai jenis layangan dan benang dengan harga bervariasi, mulai dari Rp2.000 bahkan hingga Rp100.000.
6: Ulun berjualan dari tahun semalam di Handil Bakti ulun jualannya. Layangan juga.
7: Rami jualan.
6: Tinggi.
7: Oh, jadi tahun ini dong dapat info di sini dari mana?
6: Dapat info di sini dari TikTok tuh bang, adanya viral ke sini ulun coba jualan. Payo mah tinggi. Alhamdulillah pian. Tinggi daripada yang mengkada baik-baik kita nah, baik jualan dapat duit pian.
5: Kini warna-warni layangan yang menghiasi langit kota Banjarmasin tidak hanya menjadi tontonan yang menarik, tetapi juga menjadi bukti bahwa permainan tradisional ini masih tetap eksis dan digemari oleh masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Siang. Pik Potats, Kalimantan Selatan menghadirkan pemutaran film Tanah Runtuh sebagai upaya memperkuat dukungan bagi anak Down Syndrome sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang inklusif. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Pemutaran film Tanah Runtuh dimanfaatkan Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Melalui film tersebut, masyarakat diajak melihat bahwa anak dengan Down Syndrome memiliki kemampuan untuk berkarya, berprestasi, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial apabila mendapatkan kesempatan serta dukungan yang memadai. Psikolog pendamping Pik Potats Kalimantan Selatan, Rika Fira Juageri, menilai keberadaan komunitas memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dengan disabilitas termasuk Down Syndrome. Menurutnya, dukungan dari lingkungan yang positif juga berdampak pada kesejahteraan keluarga yang mendampingi anak dengan berkebutuhan khusus.
2: Kata dukungan komunitas itu akan sangat mempengaruhi pada tumbuh kembang anak, kemudian mempengaruhi pada kesejahteraan atau well-being dari keluarga dengan anak disabilitas pada umumnya gitu. Jadi ketika mereka punya kesempatan buat hadir di setiap kegiatan, mereka merasa punya teman, mereka ngerasa dirangkul, mereka ngerasa wah ternyata aku ada buat dihargai untuk banyak orang.
1: Ia menambahkan, film Tanah Runtuh menjadi gambaran nyata bahwa anak dengan Down Syndrome memiliki potensi yang dapat berkembang jika diberikan ruang untuk belajar, berkarya, dan berinteraksi dengan masyarakat. Melalui kisah yang ditampilkan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya membangun lingkungan yang inklusif dan bebas dari stigma terhadap penyandang disabilitas. Pik Potats Kalimantan Selatan berharap kegiatan pemutaran film ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak dengan Down Syndrome serta mendorong lahirnya dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak. Dengan kolaborasi antara keluarga, komunitas, pemerintah, dan masyarakat, anak-anak dengan Down Syndrome diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan meraih prestasi sesuai potensi yang dimiliki. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kalsel pelajari strategi pengelolaan kawasan ke Kebun Raya Bogor. Hasil studi komparasi tersebut akan referensi penting bagi pengembangan Kebun Raya Banua. Berikut laporan Fitriana.
3: Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah, bersama anggota komisi menjalankan studi komparasi ke Kebun Raya Bogor. Kunjungan ini bertujuan mempelajari pengelolaan ruang terbuka hijau, konservasi tumbuhan, serta pengembangan infrastruktur wisata edukasi. Rombongan diterima Corporate Communication General Manager Kebun Raya Bogor, Zainal Arifin, dan Ketua Tim Pengembangan Kawasan Sains Widya Ayu Pratiwi. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan berbagai strategi pengelolaan kawasan yang terintegrasi dengan fungsi pendidikan dan pariwisata. Selain menerima pemaparan, rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas unggulan di kawasan Kebun Raya. Fasilitas yang dikunjungi antara lain rumah kaca, herbarium, taman tematik, jalur pedestrian, dan sarana wisata edukasi lainnya. Mustaqimah mengatakan kunjungan tersebut menjadi referensi penting bagi pengembangan Kebun Raya Banua. Menurutnya berbagai konsep yang diterapkan di Kebun Raya Bogor dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan daya tarik wisata dan edukasi di Kalimantan Selatan. Komisi 3 DPRD Kalsel juga mendorong penambahan koleksi tanaman edukatif yang dapat menarik minat anak-anak dan masyarakat. Tanaman aromatik serta berbagai jenis tanaman pembelajaran menjadi salah satu fokus pengembangan ke depan.
4: Tujuan kita untuk berkunjung ke sini untuk memperoleh bagaimana nantinya kita akan terapkan di Kalimantan Selatan yaitu Kebun Raya Banua. Dan terlihat ya ada beberapa memang yang perlu tambahan dari Kebun Raya Bogor ini yang bisa diterapkan di Kebun Raya Banua. Contohnya seperti tempat ya, tempat pertemuan di sini sudah ada, dan di Kalimantan juga kita nantinya dan berharap untuk pembuatan tempat pertemuan atau gazebo yang sudah direncanakan oleh dari tim Brida atau dari tim Kebun Raya Banua.
3: Sementara itu, Ketua Tim Pengembangan Kawasan Sains Widya Ayu Pratiwi menyambut baik kunjungan Komisi 3 DPRD Kalsel ke Kebun Raya Bogor. Ia menilai dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sebuah kebun raya.
5: Kami dari BRIN mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas komitmen yang sudah ditujukan dalam mendukung Kebun Raya Banua. Komitmen dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota adalah kunci dari keberhasilan pengelolaan sebuah kebun raya di Dadap. Oleh sebab itu, kunjungan Bapak dan Ibu di sini di Kebun Raya Bogor mudah-mudahan bisa menjadi studi komparasi yang baik dalam mengelola Kebun Raya Banua ke depan.
3: Hasil studi komparasi ini akan menjadi acuan DPRD Provinsi Kalsel untuk memperkuat fungsi wisata dan konservasi. Selain itu juga akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan Kebun Raya Banua sebagai pusat konservasi, penelitian, dan wisata edukasi berkelanjutan. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus ditingkatkan Pemprov Kalsel melalui penguatan sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN semakin cepat, mudah, dan berkualitas. Laporan Diki Munadi.
1: Dukungannya pasti, kalau untuk fasilitas kesehatan ini kan masuk di dalam misi pertama dari janji Gubernur Kalimantan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Komitmen itu disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prop Kalsel, Galuh Tantri Narindra, dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan tahun 2026 di Banjarbaru. Ia menegaskan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Meski kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan, pemerintah berkomitmen menjaga pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus dibenahi. Menurutnya seperti antrian pelayanan, ketersediaan obat, kepastian jadwal praktik dokter, hingga peningkatan kualitas layanan yang ramah dan tidak diskriminatif.
1: Dukungannya pasti, kalau untuk fasilitas kesehatan ini kan masuk di dalam misi pertama dari janji Gubernur Kalimantan Selatan. Kita akan memberikan semaksimal mungkin sarana-prasarana ataupun sistem dan fasilitas kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi saat ini anggaran di Kalimantan Selatan juga APBD mengalami penurunan, sehingga kita harus benar-benar berhitung mana yang menjadi prioritas. Tetapi perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah human resources itu adalah prioritas utama dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Adapun hingga 31 Mei 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Selatan telah mencapai 4,32 juta jiwa atau 99,34% dari total penduduk. Capaian tersebut menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.
3: Berita olahraga.
0: Pemprov Orado Kalsel terus berkomitmen untuk memperkenalkan olahraga domino bagi semua kalangan di Kalimantan Selatan. Melalui berbagai ajang turnamen menjadi salah satu upaya untuk mensosialisasikan aturan-aturan baru agar bisa diikuti oleh masyarakat. Berikut laporan Robi Angga.
4: Karena ini termasuk cabur olahraga yang baru, jadi
5: turnamen domino yang digelar Orado Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan DPD Taruna Merah Putih Kalsel tidak hanya sebagai kompetisi semata. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Orado Kalsel untuk terus memperkenalkan olahraga domino bagi semua kalangan di Kalimantan Selatan. Sekretaris Pemprov Orado Kalsel Arif Rahman Hakim menilai bahwa turnamen yang digelar ini menjadi salah satu wadah dalam pengembangan olahraga domino di Banua. Menurutnya ajang ini juga menjadi momentum untuk memajukan olahraga domino agar semakin dikenal di kalangan masyarakat.
6: Sebagai bentuk bagaimana organisasi juga peduli terhadap sosialisasi perkembangan domino di Kalimantan Selatan. Kita berharap juga kepada seluruh peserta ini menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill mereka dalam bertanding, sehingga nanti ke depannya ketika ada ajang-ajang tingkat kabupaten kota secara resmi, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, itu semuanya sudah lebih matang.
5: Namun dalam pelaksanaan turnamen, sebagian dari peserta belum sepenuhnya memahami aturan-aturan baru dari domino. Kabid Wasit Orado Kalimantan Selatan, Muhammad Rida Afandi, menyebut bahwa pada pelaksanaan turnamen ini, pihaknya juga sekaligus memberikan arahan dan pemahaman kepada para peserta terkait dengan aturan-aturan baru agar bisa dijalankan selama pertandingan.
4: Kita karena ini termasuk cabur olahraga yang baru, jadi dalam masa-masa turnamen yang diadakan ini kita masih sambil melakukan sosialisasi dan pembelajaran untuk atlet-atlet atau peserta-peserta, khususnya untuk atlet atau peserta yang baru mengikuti pertama kali. Untuk alhamdulillah kalau yang sudah beberapa kali mengikuti itu sudah sangat paham dan mengetahui. Namun walaupun masih ada beberapa kesalahan-kesalahan yang perlu kita ingatkan lagi bahwa aturan ini kita sudah baku dan ada ketentuan yang sangat jelas dari induk olahraga kita, dan itu yang akan kita laksanakan di tiap-tiap turnamen.
5: Kedepan, pihak Pemprov akan terus memasifkan sosialisasi ke berbagai kalangan agar olahraga domino dapat terus berkembang di Banua dan mampu mencetak atlet-atlet berbakat. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Sabtu 27 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fajah Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Hai, selamat siang semuanya. Selamat berhari Sabtu, Sabtu akhir pekan, weekend. Semoga menyenangkan hari ini yang tentunya dipenuhi dengan rencana-rencana yang, aduh, mau kemana ya? Kayaknya mau ke gunung, gunung, pantai, gunung, pantai, gunung, pantai. Bosen ya ke situ-situ aja. Tapi kalau yang malas jauh-jauh ke luar kota, ya mending di seputar-seputar kota Banjarmasin aja. Apa sih, mengunjungi tempat-tempat nongkrong-nongkrong gitu ya, nongki-nongki. Atau kalau pengen sambil makan itu hanya beratap langit. Kayak lagu zaman dulu gitu ya. Boleh ke halaman RRI Banjarmasin, banyak kulineran ya yang boleh dipilih ya, sambil menikmati suasana malam-malam minggu ya, Pajar ya. Waduh, gak kerasa yang malam mingguan. Apalagi yang narsis nih. Jadi ada lagu yang gak tahu deh kenapa jadi terbitlah lagu ini, Sempurnanya Aku, dari grup NPD New Pusat Dunia ternyata, yang menceritakan tentang seorang pria yang mencoba mendekati wanita pujaan hatinya. Alih-alih menggunakan pendekatan romantis yang klasik, ia tampil dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dan sedikit narsis. Aduh, ini ketinggian sih kayaknya ya. Jadi lagu ini dibawakan oleh trio kreator konten Niki Putra dan Mario Kesar, dan Kak Kev ini menyajikan lirik bernuansa komedi yang santai, di mana sang penyanyi memuji ketampanan dirinya sendiri gitu, daripada nunggu orang lain kan lama. Nah, lagu debut yang sempat viral di TikTok ini menyuarakan pesan bahwa sangat disayangkan jika sang gebetan menyia-nyiakan pria sehebat dan setaman aku gitu ya, setaman aku dirinya. Oke, yang ngerasa tampan gak apa-apa sih, itu berarti kita bersyukur gitu ya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak perlu ngerombak-ngerombak, gak perlu oplas-oplas ya kan. Sayang ya, ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang paling bagus, bikinan yang udah paling bagus. Jadi jangan diobrak-abrik lagi ya. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Kita sudah di ngobrol bareng komunitas di edisi hari ini 27 Juni 2026. Ada lagu-lagu yang boleh dipilih, di request ya. Ada Sandaran Hati dari Leto, terus ada Andaikan dari Republik Harus Kumiliki dari Ruth Sahanaya, ada Aku Terjatuh dari ST12, Raja Jatuh Cinta Numata, Selamat Jalan dari Tip X, Berhalu dari Rap, Himalaya dari Malik and the Essentials, Mau Tak Mau dari Raihan Nur, ada Setia dari Jikustik, ada Bayangmu dari 9 Band. Oke, yang mau silahkan. Halo, selamat siang.

0: Suri dong ya.
1: Yo, ya, ya.
0: Masa saya sama bukan sekretaris? Oke, makasih ya, Kai ya.
1: Nah, no pantun.
0: Boleh-boleh, Kai, silakan.
1: Buah manggis masak di param.
0: Cakep. Kai? Kai? Kai? Kayaknya hilang. Baru buah manggis masak di param. Sambungin, Fajar. Kayaknya hilang. Aduh. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Herman, sambungin Herman.
2: Waalaikumsalam.
0: Kai belum selesai. Udah abis pantunnya, udah hilang. Cakep.
2: Menurut lu benar kabar dong, ya.
0: enak di apa tuh, enak di rujak ya.
2: Dipencok.
0: Oke, Herman mau request lagu apa, Her?
2: Republik ya, Kaica.
0: Republik ya, oke. Republik, andekan. Oke, baiklah, saya udah siap ini ya.
2: Siap dulu, Kaica.
0: Oke, makasih, Herman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung dengerin aja. Raja Jatuh Cinta dari Numata, setelah itu andaikan dari Republik untuk Kayan yang ada di Klayan A Banjarmasin, dan juga untuk Herman yang ada di BJB di Blaria Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi di belahan Indonesia dan Republik dengan andaikan. Katanya kita gak boleh berandai-andai gitu ya, karena kalau kita kebanyakan andai-andai, nanti kita angan-angan kita jadi panjang gitu ya. Angan-angan mulu ya, kapan tercapainya. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli yang sudah gabung juga di TikTok Pro 1. Saya udah siapin ada bayangmunya dari 9 band ya. Setelah itu nanti ada Aku Terjatuh dari ST12 tadi yang direquest sama siapa tadi ya? Amrin kalau gak salah, Erma tadi ya di TikTok ya Mbak Erma. Oke, halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: apa kabar Mbak Ica?
0: Kabar baik, Mbak Maimunah.
1: Lagi kepanasan.
0: Panas ya di Kota Baru ya Mbak ya?
1: Panas, kunumu marau kali.
0: Oke, dari kemarin kita ini sebenarnya udah kemarau.
1: Lagunya,
0: loh.
1: Lagu
0: ST12 aja. ST12 aja, siap ya. Mbak Maimunah, terima
1: salamnya
0: kasih.
1: Salamnya buat Kak Yani tadi, Herman, Barika, Pak Joy, Mbak Ica. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya, salam sayang.
0: Oke, waduh.
1: Buat Mbak Ica, semoga dipulih kesehatan selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Maimunah. Saya tunggu penelpon terakhir saya siang hari ini. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Acil Fatima.
0: Acil Fatima di mana?
2: Halo.
0: Iya, Acil Fatima di mana?
2: Di Kota Baru.
0: Di Kota Baru, apa kabar Acil?
2: Alhamdulillah baik.
0: Katanya panas ya di Kota Baru ya?
2: Iya, panas-panas banget.
0: Waduh, tapi asal jangan hati dan kepalanya aja yang panas, iya, gitu ya.
2: Lagunya apa lagi ya?
0: Lagunya ada Bayangmu, ada Aku Terjatuh dari ST12, mau yang mana?
2: Iya, empat bayanganmu aja gini.
0: Oke, ada Bayangmu aja. Baiklah.
2: Salamnya buat semuanya aja. Baik ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, semoga sehat-sehat juga yang udah gabung di sini. Oke, mohon maaf yang gak sempat keangkat teleponnya. Nanti ada Aditya yang akan menemani pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok melanjutin Belahan Indonesia sampai nanti pukul 16 ya. Saya pamit dulu untuk frekuensi, tapi di TikTok saya masih temenin loh. Jangan khawatir. Oke, selamat siang semuanya, sampai jumpa. Selamat menikmati akhir pekannya, semoga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek fakta per 1 RRI Banjarmasin kami ambil dari komdigi.go.id. pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi pada tanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik Faften Ari Pujastuti membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial adalah tidak benar sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada masyarakat luas. Sebagai konteks, bahwa video yang telah beredar luas yang menampilkan sosok perempuan yang marah-marah kepada petugas sensus lalu dilempar keranjang yang teridentifikasi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika. Selain itu, Tika bukan merupakan petugas sensus ekonomi. Ia adalah seorang konten kreator yang telah didata pada tanggal 19 Juni 2026 oleh petugas sensus ekonomi bernama Jusvina yang berlokasi di RT 1 Desa Pondong Baru, Kecamatan Kouro, Kabupaten Paser. Dengan demikian, adegan kemarahan, penolakan pendataan, serta melempar keranjang yang tampil dalam video tersebut adalah tidak benar, tidak pernah terjadi dalam proses pendataan sensus ekonomi dan sepenuhnya merupakan bagian dari skenario konten. Demikian cek fakta per 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia sesi sore ya, sesi kedua setelah tadi ada Faiza Hasan yang menemani Anda di sesi pertama. Oke, di sesi sore kali ini silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aditya di Blaria Indonesia ya, dan lagu-lagunya gak jauh beda kok dengan yang ada di sesi pertama tadi, cuma sebagian aja udah diputer ya. Oke, dan lagu-lagu yang bisa dipilih untuk sesi kedua ini Aditya sebutkan lagi ya, apa aja lagunya dan dari siapa penyanyinya. Itu ada Sandaran Hati dari Leto, kemudian Harus Kumiliki dari Rutsana ya, Selamat Jalan Tip X, kemudian Berhalu dari Raf, Mau Tak Mau Raihan Nur, kemudian ada Setiaji Kustik, Katapan Cinta dari Sahrini, Teman Saja CJR, Cemburu Menguras Hati Fidel Diano, Kamu Kamulah Surgaku dari The Rock, Aku Bisa dari Flanela, Suara dari Hijau Daun, Ku Ingin Kau Mati Saja Soja, kemudian Tak Cukup Satu Kata dari Rizwan Fadilah, Tanpa Dirimu dari Paramita Rusadi, dan terakhir Jahat dari Badai Romantik Project ya. Jadi lagu-lagu yang bisa Anda pilih di sesi kedua kali ini. Halo, Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dengan abang siapa di mana ini?
1: Dengan
0: Hah?
1: Dengan Pak Eko.
0: Oh, Pak Eko, siap. Pak Eko, lagunya apa Pak Eko?
1: Dari The Rock.
0: Siap, Pak Eko.
1: Rock dalam ya?
0: Hah?
1: Rock dalam.
0: Ah, ada yang ini heh. Bilang stalking luar biasa lalu kenapa lah?
1: Kan ada maksudnya rock luar tuh, luar negeri juga ada, rock dalam aja kita. Dalam negeri kita nah. Sampai ngale pulang kawan nih.
0: Tebongkaram, he? Aduh, nah, he. Lengkapnya. Aduh.
1: Hancur Dita.
0: Apanya hancur?
1: Lagunya Padli hancur lebur, Beli Kampung.
0: Siap, Uruguay. Gua? Malam tadi ke Uruguay.
1: Ih, Beli Kampung langsung nyusun koper
0: terus. Iya. Kayak belum lihatin update terbaru tadi malam nah.
1: Eh, tadi malam Prancis menang.
0: Tadi malam terakhir tuh Belgia Swedia 1-5. Mesir Iran 1-1, Uruguay Spanyol. Oh, Uruguay hilang.
1: Ini boleh kamu nyusun baju-baju selawarnya dah.
0: Terakhir.
1: Sama anu tadi apa? Lolos tapi yang apa namanya? Tanjung Verde lolos kalinya masuk.
0: Karenanya imbang rasanya lawan Arab, rasanya kalau enggak salah imbang.
1: Ini peringkat kedua.
0: Nah, kalo ya lo.
1: Rantur langsung maju masuk. Biar apa nilainya masuk aja. Gue peringkat ketiga, nilai 2.
0: Untung-untungan.
1: Ini yang masuk aja gue sudah syukur.
0: Itu tuh gara-gara itu Bang, pertandingan di awal-awal grup tuh nah, pas grup paling pertama tuh nah.
1: Iya, yang menang Spanyol.
0: Nah, jakanya dapat 2 aja gol yang pertama baru tuh dapat poin sudah.
1: Iya, 23 tembakan. Kipernya harus banget tuh kabar sudah. Pada merokok Bang Sidin.
0: Nah, itu Bang. Heh.
1: Napasnya panjang Prancis lah, napas untuk menang juga.
0: Prancis.
1: Iya, menang.
0: Prancis itu terakhir Norwegia. Itu lawan Norwegia. Nah, lawan coba lah Prancis itu kapan, Las?
1: Kadang Norwegia menang.
0: Iya,
1: juara grup sempurna.
0: Sen- oh iya, 4-1.
1: Ih. Anu Osman Dembele hat-trick.
0: Ih, 4-1. Aduh gila juga 4-1 ya, buset.
1: Apa main terbaik tahun 2025 Osman tuh? Heeh. Sama Osman ya.
0: Ah, karanya Usman.
1: Memang Usman yang di lain di MK itu lain. Itu malu.
0: Kalau Usman yang ini.
1: Yang mana?
0: Hah?
1: Yang mau jual nyewer. Itu bubu apa? Utang perik. Apun dari nyerang tuh kemana-mana
0: aja. Aduh. Kita hadangin aja enak-enak esok nah subuh.
1: Siapa?
0: Esok subuh tuh. Aduh, mana jadwal aku nih?
1: Hilang.
0: Hari Minggu jam 5 esok subuh Panama Inggris.
1: Ya, Inggris.
0: Habis itu jam 7:30 tuh ada Kolombia Portugal.
1: Nah, iya tuh rame juga.
0: Habis itu Yordania Argentina. Wah, nih.
1: Habis sudah positif ya lagi antena karena ketemu Tanjung Verde tadi.
0: Oh iya kah?
1: Ih.
0: Oh sabar.
1: Lucu aja.
0: Mantap nih kalau gitu. Boleh.
1: Itu kejutan pertama yang lolos, yang kejutan yang positif Tanjung Verde ini.
0: Ah.
1: Kejutan negatif Uruguay. Aduh.
0: Kita tunggu. Memang karena dan memang kada di luar prediksi beratan.
1: Jawabannya lolos saja. Untung benar, harusnya kan Nigeria di Afrika itu kan kami.
0: Ah, iya. Anu Om, kelawasan Om.
1: Tadi malam tadi.
0: Abut kelebonnya.
1: Tadi malam udah diangkat-angkat. Cacan nih.
0: Oh iyalah.
1: Kacau dunia
0: aja yang lain dulu angkat ya, beratan.
1: Tadi malam ujuran.
0: Makanya telepon WA, jadi kalau melihat nomor pian lon, jadi lon angkat berhulu. Oh,
1: jadi pilihilah.
0: Kalau nya telepon ini kan lon kada kelihatan nomornya, nomor siapa, ngarannya siapa kada tahu.
1: Iya, pasti angkat aja lama masuklah.
0: Kalau nya lewat WA kan kelihatan juga, oh ini si ini menelpon dulu. Nah, kawa lon angkat berhulu.
1: Maka disambar-sambar kata harusnya Mas Ri. Indaranya Herman. Anunya siapa, simbolnya putri. Masuk aku, disebutnya kalau diangkat. Jauh.
0: Aduh.
1: Yaudah, geng, ngesendang lah, emang ditendung.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, selamat sore.
2: Wah, assalamualaikum. Selamat sore kembali Mas Aditya yang ganteng.
0: Waalaikumsalam Mbak Tari.
2: Apa kabarnya Mas I?
0: Kabarnya menikmati hari libur Mbak Tari.
2: Iya, sama.
0: Sama dong. Menikmati hari libur tapi tetap siaran kok.
2: Iya, enggak apa-apa. Yang penting selalu sehat, selalu happy.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Selalu sehat juga dompetnya ya.
0: Akhir bulan. Sehat dong, sehat. Sehat, dompetnya
2: enggak
0: sehat.
2: Enggak apa-apa kok, akhir bulan tetap aja.
0: Soalnya jatah bulan kan buat jajan memang sudah dijatah. Jadi ya begitulah, tipis gitu.
2: Ya begitulah dunia zaman sekarang.
0: Tapi di Brebes masih enak kan? Soalnya telur rasanya masih 25 ribuan per kilo.
2: Enggi, alhamdulillah, wasyukurillah, masih aman aja.
0: Masih aman, soalnya kemarin kan harga telur nyampe 30-an nih. Kalau di Barabe pas ada siapa, Acil City ya, kalau salah kemarin bahabar di Barabe masih sudah ada yang 25, ada yang temurah lagi 24 jar.
2: Ini beliau di Awayan kayaknya ya.
0: Soalnya kan para kelawan ini jar, para kelawan produksi telurnya.
2: Iya, betul sekali. Di sini ya cerita tentang hasil pangan, hasil perikanan, hasil perkebunan. Ya alhamdulillah lagi menikmati aja. Insya Allah mudahan selalu makmur aja ya.
0: Amin.
2: Cukup.
0: Amin. Oke, lagunya Mbak Tari yang mana nih requestannya?
2: Yang Tip X tadi.
0: Tip X. Oke, selamat jalan.
2: Iya, bentar lagi selamat jalan ke Mas Adit.
0: Alhamdulillah, mau kemana?
2: Nggak boleh dibilang di sini ya.
0: Oh, nggak boleh dibilang di sini. Alhamdulillah, oke.
2: Iya, buat Mas Adit, semoga selalu sehat, sukses selalu, happy selalu sama keluarga.
0: Amin.
2: Salam silaturahim dari keluarga di sini, salam satu hati Mas Adit.
0: Sama-sama.
2: Mas Adit dapat salam juga ini dari keluarga saya dari Aceh dan Bali Denpasar Mas Adit.
0: Salam Bali. Oke, salam balik.
2: Saya mewakili keluarga ya, waalaikumsalam gitu. Saya sambut ya.
0: Oke.
2: Iya, makasih banyak Mas Adi atas
0: waktunya. Mas Ari.
2: Sehat-sehat ya, yang paling utama jaga kesehatan selalu. Moga kalian selalu happy sama keluarga tercinta. Amin. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat bertugas kembali Mas Aditya Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia lengkap juga memanggil nama saya. Dapat dari manakah dia informasinya? Mulai tersebar nih gara-gara Bang Hendy nih kayaknya nih tersangkanya nih. Ah, kok bisa sih kok begitu? Berubah-ubah nih namanya saya di sini, lengkap ya. Terus apa lagi nih? Lokasi rumah, gimana lagi nih? Semua-semuanya jadi dibongkar. Kali ini mau nyapa yang udah gabung lewat TikTok dulu ya. Kita dari TikTok. Ini sampai mana tadi ya? Tadi Mbak Ica sampai mana nih nyapa nih ya? Mbak Ica sampai mana sih? Sampai mana Mbak Ica? Tadi gak kelihatan Mbak Ica sampai mana nih yang udah disapa ya. Aku pokoknya yang enggak kesapa di TikTok mohon maaf dulu ya. Soalnya enggak tahu nih Mbak Ica dari mana yang belum ya. Oh, ini ada tulisan Mbak Ica. Punten Mbak Ica, Ica. Bunda, ada siapa nih? Oh, Bu Hajah ya, betul. Masih Mbak Ica nih ya. Oh, dari sini aja deh. Sampit menyapa, thank you ya. Teh Sampit, cuaca di sini panas, menyala bu. Oh, udah juga dibacain juga Mbak Ica nih ya. Siang Mbak Ica, lagunya ikut aja. Oke, ada Muhdi ya. Terus ada Hena juga. Assalamualaikum, salam dari Angsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang ini berarti sudah ini ya. Ada Mbak Siti Nur Asiah ya. Oke. Kemudian ada siapa lagi udah bergabung bersama kita? Aditya ya, betul. Ada Anissa, assalamualaikum warahmatullahi. Anissa Anna ya, Anna, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lawas kita kada berjumpa nah. Om di Al Jihad lah. Satu lagi yang nanya aku di Al Jihad. Alhamdulillah sekarang fokusnya di RRI aja ya. Di Al Jihad udah regenerasi kok ya. Udah ada yang baru-baru kan kemarin Mas Tommy juga ini ya baru resign juga ya. Jadi regenerasi gitu Mbak Anna 39 ya. Jadi kepada apa sih? Apalagi kan kemarin ya kalau nggak salah atau 2 hari yang lalu itu baru ada pelatihan marbot Masjid Muhammadiyah kalau nggak salah. Nah itu ada 4 ya dari Al Jihad yang dikirim, jadi kaderisasi lah bahasa kitanya. Sedangkan radio kan udah lumayan lama jadi udah regenerasi juga. Kemudian ada Bang Ramli, assalamualaikum Adit, selamat beraktivitas aja sampai selesai, siap. Siang juga apa nih? Siang jelang sore, udah sore Mama Madan ya. Terus ada siapa lagi nih? Turun sudah Grandong. Iya, sangkul sampenya Grandong aing. Kalau sang Grandong bupender, iya dong. Kalau kado pandir kagak napa kita dibayar. Oh, doi. Ada siapa lagi nih? Ada Bonait. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bonait yang udah gabung. Buat Mbak Fatimah Umar juga baru masuk. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Fatimah Umar ya. Yang mau request lagu masih kita terima lagi, satu penelpon lagi deh ya. Halo. Blar Indonesia. Terputus ya. Yang di TikTok yang pengen tahu lagunya apa aja, nih aing iniin ya. Kasih lihat lagu-lagu yang bisa dipilih di sore hari ini. Nah, jadi yang di TikTok bisa langsung di screenshot aja. Tinggal segini aja nih lagu-lagunya yang bisa dipilih. Nah, screenshot, pilih salah satu, tuliskan komentarnya mau kirim salam buat siapa, nanti kita bacain ya. Oke, aman ya, aman. Aku hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Sudah semuanya ya yang udah bergabung lewat TikTok. Nah, itu dia lagu-lagunya yang bisa Anda pilih di sesi kali ini ya. Halo, Blari Indonesia.
3: Blari Indonesia, selamat sore. Assalamualaikum Bang Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben.
3: Ya, dari tadi gak diangkat telepon di WA.
0: Ada ya telepon WA, gak buka nih. Oh, ada telepon di WA. Iya.
3: Ada kan tadi di 4.10 tuh dari tadi aku.
0: Iya.
3: Sehat Bang Adia.
0: Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak.
3: Panas mendung.
0: Berawan.
3: Oh, berawan sini mendung.
0: Alhamdulillah. Kita belum ada hujan loh.
3: Mau tak berarti hujan. Mendung tetap berarti hujan.
0: Iya, mendung tak berarti hujan. Bener.
3: Tapi 4 hari berturut-turut habis diguyur hujan Kota Jember sekarang.
0: Alhamdulillah. Mbak Rika kok ditungguin EA-nya gak ada masuk-masuk Mbak Rika?
3: Mana itu? Gak ada, gak muncul.
0: Ah, masa gak muncul?
3: Gak muncul. Ya, gak muncul, salah kali.
0: Salah kali sih?
3: Tulisnya Pian. Ntar ya, aku cek lagi ya. Bang? Halo?
0: Bentar. Tar.
3: Salah piannya.
0: Tak ulang ya.
3: Tar ulangnya yang di sini.
0: Ini langsung tak WA.
3: Oh iya. Orang nggak muncul.
0: Nah tuh.
3: Ya, iya ntar kulihat.
0: Sip, dah aman.
3: Aman dah lagi kulihat.
0: Nunggu. Mbak Rika kok nggak WA sih bilang.
3: Tulisnya situ. Kocol. Gimana piye kok sampean iki? Kayak apa pian iki? Itu lagunya apa yang tuh ya?
0: Ndi?
3: Tadi aku lihat apa tadi itu yang nomor 2 kan nomor 3 tuh.
0: Sopo?
3: Di story, di status.
0: Sopo? Rusanaya, Leto.
3: Nah, Leto Sandaran Hati ya?
0: Iya, betul.
3: Udah banyak banget yang masuk tadi. Udah salamnya semuanya aja Pak Tiza.
0: Oke.
3: Undang aja sudah masuk lah.
0: Kayaknya udah deh.
3: Udah Mbak Ica tadi.
0: Ya Mbak Mena udah.
3: Terus ada Mbak Osin.
0: Iya.
3: Tadi siapa yang ngomongin Intalo tadi?
0: Itu Mbak yang Intalo tadi itu bentar. Ada Mbak Lestari, Mbak Tari.
3: Oh Mbak Tari, kalau di Jember 23.500, ayamnya 24.000 per kilonya. Murah meriah.
0: Murah meriah.
3: Iya, kalau hadangan nggak ada kerbau.
0: Waduh.
3: Halo Pak, salamnya lanjut Bang ya.
0: Nge.
3: Ada Ibu Bambang, ada Mbak Bina, terus Mbak Kalbi, Puci Putri, nggak pernah masuk lama, Mawar aktivitas.
0: Malam tadi nyapain jenengan?
3: Oh, ya ini aku masuk dia kalau malam.
0: Terakhir.
3: Terus siapa lagi ya? Itu loh, Bang Roy. Itu kayaknya bukan orang Banjar, itu orang mana Bang Roy itu ya?
0: Bu?
3: Ada Mbak Fatima Umar.
0: Nge.
3: Ada Abang Herman. Ada Pak Eko alias siapa itu? Bang Hendy kan?
0: Bang Hendy.
3: Tadi samanya kompakan aja. Pak Ramli, Pak Picoy alias Tai Ajam. Semuanya aja deh Bang, salamnya kompakan Bang okay. Aditya. Mudah-mudahan semakin gendut. Kembali lagi ke tanah suci. Tapi jangan lupa live-nya.
0: Amin, siap.
3: Udah Bang, makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar dua lagu dulu buat teman-teman semuanya ya. Ada Kamu-Kamulah Surgaku The Rock, dan juga Selamat Jalan dari Tipek.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 52 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama Aditya. Dan sekarang pendengar, waktunya kumandang azan asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asyar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Yes!
6: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
5: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
6: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
5: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
6: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
5: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali berjumpa bersama Adit ya. Di akhir pekan hari ini ya, tanggal 27 Juni 2026 di program Green Radio. Nah, di mana ini merupakan program yang mengajak kita semua untuk peduli, mencintai dan menghargai serta menjaga bumi kita, khususnya di Banua kita, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, siaran ini juga kita siarkan melalui channel YouTube kita live di @rripro1banjarmasin. Dan kalau kita ngomongin di Green Radio terkait tentang Banua kita, Kalimantan Selatan, yang terbayang di otak kita tuh pasti terlintas hutan hujan tropis yang sangat luas, padahal nggak seluas itu. Nah, memang pendengar, kalau ngomongin masalah hutan yang menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tapi pasti di otak kalian kalau ngomongin Kalimantan Selatan ada menyimpan kekayaan sumber daya alamnya, kalau nggak batu bara, sawit. Ya, nggak mesti itu juga sih pendengar dan pemirsa ya. Tapi sayangnya, sampai detik ini, yang ada di otak kita kan kalau nggak batu bara, ya sawit, ngomongin masalah hutan ya. Sebenarnya masih banyak ya sumber-sumber selain sawit dan batu bara atau tambang di hutan kita ya. Ada sumber kayu, ya itu salah satunya ya. Tapi kayu nggak mesti juga harus kita tebang. Karena era 80-an, era 70-an, apa dulu namanya, HPH ya kalau nggak salah, itu udah lewat ya. Nah, tapi selain itu, ternyata hutan juga menyajikan harta karun yang luar biasa selain itu. Ya, luar biasa. Ada namanya HHBK atau hasil hutan bukan kayu. Nah, ya, contoh, banyak contoh hutan, hasil hutan bukan kayu ya. Kalau zaman 80-an, 90-an sih, zaman-zaman orang-orang tua kita dulu, biasanya ada apa nih di hutan? Ada menjangan, ada babi hutan, ada madu, ada rotan, banyak tanaman obat juga ada ya. Nah, kalau kita pikirkan saat ini pendengar, semuanya itu bisa loh sebenarnya mendongkrak ekonomi masyarakat dan menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Nah, di sore hari ini pendengar, kita akan membedah topik seputar hal tersebut ya, yaitu hutan bukan hanya kayu, menggali harta karun hayati Kalimantan. Dan di studio kita pendengar sudah hadir bersama dengan akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Lampung Mangkurat bersama Dr. Insinyur Zainal Abidin. Assalamualaikum Pak Zainal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, jauh-jauh beliau datang ke Banjarmasin khusus agar membahas hal ini pendengar. Karena kebanyakan polemik, cerita-cerita atau berita-berita terbaru, kalau ngomongin sawit Pak ya, hasil hutan tuh tambang. Tapi ternyata banyak loh hasil harta karun di hutan ini yang sebenarnya kalau digali potensinya sangat luar biasa. Apalagi di Indonesia, Kalimantan ini adalah terbesar kedua setelah Papua Pak ya hutannya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi ini luar biasa. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Zainal.
4: Sama-sama.
3: Yang sudah meluangkan waktunya hadir di RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, kita langsung Pak masuk ke poin yang cukup menarik dari topik kita hari ini. Hasil hutan bukan kayu dalam pembahasan kita. Nah, boleh dipaparkan sedikit enggak sih Pak Zainal?
4: Makasih. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan selamat berjumpa para pendengar atau pemirsa yang ikut menyaksikan acara ini. Saya mencoba langsung saja karena keterbatasan waktunya menjelaskan apa sebetulnya hasil hutan bukan kayu. Karena selama ini asumsi orang hutan itu kayu gitu. Padahal sebetulnya menurut ketentuan yang ada di Undang-Undang Kehutanan nomor 4199, selain hasil hutan berupa kayu juga ada hasil hutan bukan kayu yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri 35/2007. Dulunya sebelum ada ketentuan itu, hasil hutan bukan kayu itu ada yang mengistilahkan hasil hutan ikutan, hasil hutan non kayu, hasil hutan lainnya. Tapi sekarang dibakukan istilahnya hasil hutan bukan kayu. Nah, lo apa sebetulnya yang dimaksud dengan hasil hutan bukan kayu? Hasil hutan kayu itu adalah suatu hasil nabati dan hasil hewani. Jadi bisa berasal dari tumbuhan atau binatang yang bukan kayu, berserta turunannya. Termasuk mungkin di dalamnya nanti kalau boleh juga adalah jasa lingkungan. Jadi kalau melihat pengertian itu, banyak sekali yang tergolong dalam kategori atau kelas hasil hutan bukan kayu. Nah, oleh karena itu ini menarik disimak. Apalagi di daerah ini, Kalimantan itu kan terbesar kedua setelah Papua. Namun di Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan ini adalah provinsi yang paling kecil dengan potensi hutan yang paling kecil. Nampaknya potensi untuk mengandalkan hasil hutan bukan kayu itu merupakan alternatif yang bagus karena kayunya sudah terbatas. Oke. Saya kira seperti itu. Beda dengan provinsi yang lain tetangga kita, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, mungkin potensinya lebih besar. Nah, ini mereka mungkin tidak harus konsen. Betul, kita harus konsen karena ini barangkali yang bisa dikembangkan seperti itu. Oh, nah, okay. Itu menurut hemat kami perkataannya seperti itu dulu.
3: Oke, okay, baik. Jadi istilahnya hasil hutan bukan kayu itu banyak, nggak mesti logging ya bahasa kita ya.
4: Iya, logging kayu itu.
3: Kayu ya. Balokan ya. Iya. Karena memang sejak zaman lupa gubernur apa, memang untuk logging hutan di Kalimantan Selatan ini sudah dibilang ilegal. Yeah. Ya, kemarin juga beberapa kasus yang terdapat di wilayah Tahura, daerah yeah. Pelayhari, yang pakai motor itu pendengar dan pemirsa yang mungkin pernah lihat di daerah Meratus juga motor apa ya?
4: Ojek.
3: Ojek, soknya sampai 4 gitu. Yeah. Itu terbilang ilegal ternyata Pak ya. Nggak ada yang bilang kalau yang pakai truk ilegal, kalau pakai motor masih aman katanya.
4: Seingat saya memang kalau ulin itu ya, dulu ada sempat ada perda, memang ulin itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tapi yang berupa tunggak. Nah, karena ulin itu kan setiap menebang ulin itu tidak dari bawah karena dia pakai banir pasti di atasnya berapa meter gitu. Nah, itu boleh dimanfaatkan. Nah, tapi kita tidak tahu apakah yang diangkut itu yang memang limbahnya atau yang limbah ditabang itu. Tapi kita tidak berpolemik ke situ. Saya lebih ingin bahwa hasil hutan bukan kayu ini apa yang bisa kita pakai, karena hasil hutan bukan kayu ini kan konsepnya memanfaatkan hasil hutan, memaksimalkan tanpa harus merusak hutannya. Itu konsepnya sebetulnya. Aha.
3: Artinya potensinya raksasa Pak ya sebenarnya. Betul. Betul. Luar biasa besar ya kalau yeah. khususnya meskipun paling kecil hutannya di wilayah Kalimantan, Kalimantan Selatan ini boleh nggak sih Pak? Agar masyarakat tahu sebenarnya potensi sebesar apa sih untuk hutan Kalimantan Selatan sendiri yang dimiliki, yang mungkin saat ini belum banyak dilirik atau dikenal oleh masyarakat luas. Taunya kan kita kalau hasil hutan tuh kalau nggak rotan, ini kayu manis.
4: Oke. Okay. Jadi hutan bukan kayu itu banyak sebetulnya ya yang sudah dilakukan. Misalnya kemiri, itu dari hutan. Kemudian ada kopi. Kemudian ada juga yang lainnya, misalnya turunan-turunan lain dari prosesnya itu. Itu banyak sekali di hutan. Dan kemudian ada satu Pak yang lupa, bahwa bisa memanfaatkan jasa lingkungan itu. Nah, ini justru keberpihakan kepada masyarakat, orang yang ada di sekitar hutan itu akan lebih bisa terayomi. Tidak, barangkali kalau dulu pengalaman dulu itu mereka hanya jadi penonton. Tapi nuansa Undang-Undang 41 tahun 99 memang memberi porsi kepada masyarakat untuk bisa lebih berperan. Nah, salah satunya berperan di dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu itu memungkinkan bagi masyarakat karena tidak mesti harus modal besar. Misalnya dia mengusahakan budidaya ternak lebah, kan modalnya tidak besar Pak. Nah, seperti itu. Jadi potensinya besar sekali untuk itu. Banyak gitu. Nah, lalu kemana mereka masyarakat itu mau seperti itu? Saya kira pemerintah di Kalimantan Selatan ini walaupun kecil ya, yang menangani bidang kehutanan itu misalnya KVH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, di Kalsel ini ada 9 Pak. 9 walaupun paling kecil. Kita bandingkan misalnya Kaltim. Kaltim itu 22 kali lipat KPH-nya. Tapi hutannya 5 kali lipat. Kalteng itu KPH-nya 17, tapi hutannya 3 kali lipat. Beli Kalteng kan 12 juta, Pak. Kita 1,7, Pak. 6 kali lipat. Jadi artinya kita sudah dari segi ini menyiapkan untuk itu, tinggal barangkali maksimalisasi dan optimalisasi dalam rangka pemberdayaan itu. Apalagi ini skim untuk hasil hutan bukan kayu ini lebih memberi porsi kepada masyarakat, ekonomi itu. Itu ini barangkali yang, tapi mungkin barangkali kita harus gaungkan terus agar ini bisa secara maksimal dan optimal bisa berlaku.
3: Oke, tapi tidak menutup kemungkinan, Pak. Sebagai masyarakat pasti nyarinya yang biar cepat dapat cuannya.
4: Instan. Betul.
3: Instan. Nah, betul. Jadi yang Pak Jenderal sampaikan tadi, ya kira-kira yang paling berpotensi, paling menjanjikan ya, khususnya bagi masyarakat, agar masyarakat wilayah hutan ya, bisa cepat mengelolanya untuk meningkatkan perekonomian mereka. Ini apa sih, Pak, sebenarnya?
4: Saya ambil contoh satu, Pak, ya. Jadi ada pengelolaan jasa lingkungan yang di Kota Baru, yang Bukit Mamake Papake itu, Pak. Itu murni dikelola oleh kelompok tani hutan. Dan itu mendatangkan income yang bagus bagi masyarakat di situ. Memang tidak sebanyak jika misalnya dia menjual lahan dan sebagainya. Tapi kan biasanya ini akan waktu lama, dan ada satu, Pak, keuntungan yang tidak didapat. Misalnya katakanlah juga mereka mengusahakan madu dengan menanam budidaya madu sebagainya. Itu mereka pasti akan menjaga lingkungan itu, karena pakannya akan ada, harus dijaga mereka. Itu keuntungannya. Jadi tidak harus ini, apalagi misalnya kalau yang diusahakan jenis madu kelulut atau trigona itu ya, itu kan harganya bisa 3 kali lipat dari madu yang alam itu, Pak.
3: Oke, berarti istilahnya dalam jasa pengolahan hutan tadi, itu bisa digabung-gabung dengan menjadi ciri khas daerah mungkin ya, kayak
4: betul,
3: sekaligus jasa
4: lingkungan.
3: Terus juga sekaligus
4: produk
3: ternak
4: unggulan. Ya, produk
3: unggulannya ada, jadi satu.
4: Iya. Nah, apalagi sekarang misalnya, Pak, zaman sekarang kekinian ada KP-KP banyak dan sebagainya. Itu, Pak, ada beberapa PH sekarang memang merekomendir untuk kopi.
3: Oke.
4: Okay. Menanam kopi. Banyak ada dua KPH terutama yang misalnya di Balangan dengan di daerah Kandangan, itu unggulannya dia kopi, Pak. Dan itu kan berapapun pasti laku.
3: Oke, benar. Kopi Meratus kalau nggak salah.
4: Nah,
3: namanya
4: ada kan itu.
3: Ada.
4: Di Meratus itu ada juga beras gunung.
3: Beras gunung.
4: Nah, beras merah itu kan. Merah. Itu kan unggulan sebetulnya. Tinggal bagaimana kita kan tahu aspek manajerialnya barangkali yang kita perlu menginisiasi mereka. Gitu.
3: Oke, apalagi terkait kopi itu juga saya pernah dapat kawan pengusaha kopi juga di Kalimantan Selatan ini, di Banjarbaru, beliau malah mengatakan gini, kopi adalah tambang emas bagi petani malas.
4: Betul. Kan tanam buang itu, Pak.
3: Iya, betul.
4: Artinya kalau mau dibilang tidak intensif seperti kita melihara padi.
3: Betul. Nah, artinya sebenarnya kalau kita lihat, kita gali lebih dalam terkait potensi hutan, khususnya bagi masyarakat yang bersinggungan langsung dengan hutan, ini besar, Pak, ya?
4: Betul.
3: Besar banget.
4: Betul.
3: Tapi merekanya nggak sadar kali ya? Atau mungkin gaungnya ini kok kurang masif, Pak?
4: Secara jujur kita mengatakan mereka kan pasti ingin instan, Pak. Itu betul seperti Mas bilang di awal tadi, instan. Tapi saya kira kalau kita dengan seksama menyajikan bahwa pada ujungnya sama saja yang kita dapat, pelan-pelan nanti jumlahnya sama saja. Daripada instan setelah itu tidak ada dapat apa-apa.
3: Benar. Oh, tidak berkelanjutan.
4: Nah, itu kan kalau kita jual lahan dapat duit banyak misalnya. Nah, setelah itu kita mau apa? Syukur kalau bisa dapat duit banyak itu dalam diinvestasikan dalam bentuk yang produktif. Kalau tidak kan konsumtif saja tidak akan dapat apa-apa.
3: Betul.
4: Nah, tinggal kita bagaimana menginisiasi itu agar perlu pendampingan. Oleh karena itu barangkali yang di awal saya bilang tadi KPH banyak itu sebetulnya fungsinya kan untuk memfasilitasi itu. Jadi karena semua misalnya ada skimnya perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial boleh, unggulannya apakah HBK, apakah apa jasa lingkungan. Nah, tinggal dengan itu, dan itu ada bantuan, Pak, seperti itu.
3: Oke. Dan ini yang mungkin masyarakat yang bersinggungan langsung dengan hutan yang masih belum memahaminya ini berarti,
4: betul,
3: Pak, ya.
4: Nah, saya tidak tahu kenapa seperti itu, tapi alhamdulillah data yang saya peroleh gitu, Pak, ya. Jadi dari di Kalsel itu KPH itu ada 9, kemudian kelompok tani yang mengelola kelompok tani hutan itu sekitar 160 lebih, Pak. Mm-hmm. Tapi saya belum dapat data apakah ini aktif semua atau tidak gitu. Tapi paling tidak itu sudah ada langkah baik nama itunya untuk bagus seperti itu.
3: Nah. Oke, berarti artinya sudah ada tapi nggak tahu jalan tongganya, berarti yeah. bersinggungan dengan kebijakan pemerintah, yeah. Pak.
4: Kayaknya memang perlu lebih diintensifkan barangkali. Mm-hmm. Informasi yang sedengar dan pada daerah-daerah tertentu jalan barangkali seperti itu ada ya. Nah ini memang perlu inovasi sebetulnya, Pak. Mm-hmm. Contoh misalnya kayak madu, Pak. Ya. Madu itu kan selama ini mereka menjual dalam botol aqua.
3: Iya.
4: Iya kan? Nah kalau para pemirsa sekalian atau pendengar mau bawa madu ke kantor minum nanti habis makan, itu kan susah, tidak mungkin, Pak. Ting-ting. Mm-hmm. Kenapa tidak kita mencoba packaging yang bagus, di packaging packnya per satu saset barangkali mm-hmm. gitu. Menarik untuk di ini kan. Kemudian pola penjualannya tidak mesti harus jual banyak. Mm-hmm. Petani itu kan bisa jual seperti itu.
3: Oh,
4: itu lebih okay. lebih mudah dalam pemasarannya dan itu lebih menjanjikan gitu loh seperti mm-hmm. itu. Ini tinggal apalagi kalau botol plastik orang-orang luar enggak senang nanti melihatnya. Tapi kalau mm-hmm. bentuknya bagus seperti komik barangkali gitu ya.
3: Menarik.
4: Oh, gitu menarik kan? Gitu. Mm-hmm. Itu kan dalam rangka ujung daripada produk itu kan hilirisasinya, Pak. Mm-hmm. Itu salah satu barangkali seperti
3: itu. Oke, berarti ini stigma dari masyarakat nih yang perlu dirubah. Karena kebanyakan yang saya pernah lihat atau pernah saya kunjungi kayak di wilayah Paramasan atas, mohon maaf.
4: Iya, betul.
3: Dan di wilayah Bintang Ara waktu itu.
4: Oh, Bintang Ara.
3: Mereka mau jual per botol yang 600 mili.
4: Iya.
3: Itu yang paling kecil katanya.
4: Betul.
3: Biasanya 1,5 liter. Nah, kalaunya kurang dari itu misalnya dikit apa segala macam, nggak jual.
4: Yeah.
3: Itu kayak berarti mindset masyarakat juga nih yang perlu di ini, Pak.
4: Jadi sebetulnya efektivitas kelompok tani kan bisa ditampung di kelompok tani dengan bantuan dari pemerintah barangkali gitu ya. Ada packagingnya untuk bisa menjualnya dalam bentuk yang lebih menarik barangkali seperti itu. Tapi mereka tertampung di situ. Mm-hmm. Tidak langsung menjual barangkali seperti itu ya.
3: Oh.
4: Apalagi skimnya macam-macam kan bantuan sekarang, Pak.
3: Banyak.
4: Apa misalnya kita memanfaatkan ada perusahaan yang anak asuh dan sebagainya terhadap kelompok tani itu barangkali seperti itu. Iya kan?
3: Oke. Okay.
4: Nah, seperti itu.
3: Artinya ada CSR dari perusahaan setempat juga.
4: Betul
3: dong,
4: juga, harusnya. Pak, seperti itu. Daripada tidak jelas nanti CSR dalam bentuk dibagi duit itu kan memberi ikan tidak memberi kail. Ini memberi kail gitu loh, seperti itu, Pak ya. Mungkin seperti itu.
3: Oke, okay, jadi pendengar dan pemirsa kalau kita lihat bagaimana keutamaan dari aspek lingkungan yang bisa menghasilkan cuan bagi perekonomian masyarakat itu sangat banyak ya dengan cara memanfaatkan ekologi yang ada di hutan tadi. Tapi tinggal bagaimana masyarakat setempat yang bersinggungan dengan hutan ini memanfaatkannya dan tentunya peran pemerintah juga di sini sangat penting.
4: Jadi ada contoh yang bagus, Pak. Misalnya selama ini kan di Lok Sado itu kan orang menjual kulit kayu manis.
3: Mm-hmm.
4: Nah, barangkali yang dipilih orang kan yang pasti yang bagus-bagus.
3: Mm-hmm.
4: Yang tidak bagus bagaimana? Nah, mereka kan sudah diberi edukasi bahwa itu bisa dibikin sirup kayu manis.
3: Oh iya betul.
4: Kan ada sirup kayu manis. Mm-hmm. Atau mungkin ada produk-produk lainnya nanti ada jamu kayu manis mungkin seperti itu. Mm-hmm. Nah disitulah sentuhan-sentuhan perlu untuk bisa diversifikasi lainnya untuk diversifikasi dalam rangka produk yang digunakan itu agar nilai daripada manfaat itu yang lebih bagus. Itu contoh. Salah satu saya juga punya pernah penelitian mahasiswa pemanfaatan purun, Pak.
3: Mm-hmm.
4: Purun kan hasil tumbukan kayu juga,
3: iya.
4: Purun ya. Kalau bahasa Indonesianya tega gitu ya. Bahasa Banjarnya purun.
3: Purun.
4: Nah, selama ini orang bikin tikar atau bakul itu kan pasti potongannya masih 10 cm 20 cm itu enggak dipakai, Pak.
3: Iya, benar.
4: Lalu saya mencoba berpikir karena terilhami oleh benda-benda souvenir orang kawinan tuh Pak kecil-kecil gitu di Pulau Jawa. Itu dibikin anyaman kayak kipas-kipas kecil, gantungan kunci. Itu kan bisa, Pak.
3: Oh iya.
4: Dan bener. Saya sudah pernah lakukan itu. Sudah diteliti dicoba oleh mahasiswa pemanfaatan limbah dari pengolahan purun untuk aneka kerajinan lainnya. Saya yakin kalau di Pulau Jawa potongan-potongan itu jadi duit, jadi cuan, Pak.
3: Ah, iya.
4: Itu barangkali, Pak.
3: Oke, itu berarti sama keingetan saya hasil di Pulau Suwangi.
4: Suwangi, iya, foto baru.
3: Itu bekas potongan kayu bikin kapal itu.
4: Iya.
3: Dimanfaatkan lagi masih.
4: Iya. Oh, iya, Suwangi itu kan ada bikin sasirangan yang pewangi alami kan.
3: Iya.
4: Nah, sasirangan itu kan. Nah, sama Pak. Kan hasil hutan bukan kayu juga pewarna itu.
3: Betul, Pak. Betul, betul. Nah, tapi selain itu Pak, terkadang dari menurut pengalaman Bapak sendiri nih Pak Zainal.
4: Iya.
3: Di lapangan, baik atau di kampus juga, kira-kira kesalahpahaman yang cukup fatal di masyarakat yang salah paham, salah mengerti terkait fungsi hutan selama ini yang Bapak temukan apa nih Pak?
4: Sebetulnya ini tidak salah paham juga gitu mungkinnya. Mindset aja itu.
3: Mindset aja, mindset okay.
4: Karena mindset ini kan dipengaruhi oleh ruang tengah Pak kadang-kadang. Hmm. Ruang tengah itu perut Pak. Hmm. Perut harus makan gitu.
3: Siap, ruang tengah.
4: Jadi okay. Saya kira mungkin bukan kesalahpahaman tapi ada sedikit ingin cepat itu tadi Pak dapat. Apalagi misalnya dia ada perbandingan komparatif sejenis manfaatnya misalnya tambang kayak Bapak bilang tadi sawit itu kan dapat duitnya lakas gitu kan.
3: Yes.
4: Cepat gitu. Nah, jadi seolah-olah hutan itu ya kayu gitu loh. Kemudian dimanfaatkan sudah padahal yang bagus itu kan bagaimana kita memikirkan ini bisa tidak hanya sekali saja dimanfaatkan renewable-nya. Jadi pembaharuannya seperti itu. Nah, jadi kita harus mencoba pelan-pelan merubah itu seperti itu dengan contoh konkretnya. Mereka tidak bisa juga, tidak boleh, tidak bisa Pak. Mereka perlu makan sebetulnya.
3: Betul, betul, betul.
4: Jadi harus pelan-pelan memberikan contoh yang bagus. Saya kira ujung tombaknya untuk daerah itu ya KPH itu Pak. Ya, kesetuan pengelola hutan itu ujung tombak untuk memberi itu baik pemerintah pusat nanti peraturannya kemudian di mana peranan perguruan tinggi barangkali. Peranan perguruan tinggi adalah sesuai dengan fungsinya adalah tridharma perguruan tinggi. Berarti kan ada pendidikan pengajaran kalau diperlukan kemudian ada penelitian dan pengabdian. Nah, di pengabdian itulah barangkali nanti kita lebih konsen lagi bagaimana mengedukasi masyarakat agar seperti itu. Polanya bisa lewat KKN dan sebagainya. KKN Tametek kan sekarang ada, Pak. Nah, jadi seperti itu barangkali.
3: Oke, tapi kan polemik yang ada di lapangan kan, Pak, terkait kemasifan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
4: Betul.
3: Itu biasanya disandingkan kalau tambang sih mungkin sekarang udah mulai turun, Pak ya.
4: Iya.
3: Lebih ke sawit.
4: Iya.
3: Sama-sama tanaman.
4: Iya.
3: Sama-sama bermanfaat, hasilnya cepat.
4: Iya. Nah, itu memang. Jadi kan mereka kadang-kadang kalau kita mau jujur juga dengan lahan mereka kan digunakan untuk sawit gitu maksudnya. Ya. Tapi itu kan pertama ini memang godwill dari kita semua dari pemerintah terutama. Pertama, sawit itu kalau masuk ke hutan kan ada proses pinjam pakai. Jadi ada izin-izinnya semuanya juga harus tidak boleh asal mau nanam sawit bisa diambil tidak harusnya. Ada pelepasan dan sebagainya harusnya. Biasanya dalam pengkajian itu ada pengkajian yang lebih komprehensif bukan hanya memikirkan keuntungan semata. Dan keuntungannya apalagi misalnya sawit itu kan di terutama diutamakan untuk yang dikonversi dan hutan konversi yang bisa diubah atau hutan produksi terbatas dan hutan lindung memang tidak boleh. Jadi itu kita harus clear and clean di situ. Harus tegak lurus tidak boleh seperti itu. Jadi memang pertama God will, memang kedua masyarakat seperti itu ya, jadi memang kita tahu mungkin ada orang yang bisa saja masyarakat diiming-iming ke Madang sebulan sekian kalau ini sekian ratus juta barangkali seperti itu ya itu faktualnya begitu
3: betul
4: kita tapi artinya kita tidak boleh menyerah dengan kondisi seperti itu Pak. Tidak boleh menyerah.
3: Oke, dan untuk contoh-contoh pengelolaan hasil hutan bukan kayu juga sudah
4: ada,
3: banyak Pak, ya
4: banyak
3: juga cuman gaungnya kali Pak ya masih belum berasa banget nih Pak.
4: Nah, ini Pak. Jadi pengennya kita barangkali misalnya ada kontestasi antar kelompok tani yang betul-betul real.
3: Yes, oke.
4: Okay. Siapa tahu RRI nanti di muka sini ada kontestasi untuk KTH yang terbaik barangkali gitu. Bukan diadakan oleh kementerian barangkali gitu. Jadi kontestasi kayak parade saja seperti itu. Itu kan boleh saja Pak inovasi seperti itu. Ini dalam rangka membangkitkan. Nah, ini peranan RRI selaku penyambung lidah kan seperti itu barangkali Pak ya.
3: Okay,
4: ini ngomong-ngomong namanya juga bincang-bincang Pak. Tapi itu artinya kita mendasar Pak. Mungkin itu ada yang tidak tahu, mungkin seperti itu. Nah, ada juga tahu tapi tidak tahu solusinya.

0: cuman segini harganya mahal banget gitu.
1: Iya.
0: Sedangkan kalau kita di luar Kalimantan, produk serupa
1: murah,
0: bersaing gitu iya. harganya.
1: Nah ini memang peranan dari pihak terkait yang berkenaan dengan tersebut, saya kira disitulah peran, mengambil peran gitu kan. Nah terutama itu biasanya kan yang kerajinan-kerajinan itu kan dari CSR Pak.
0: Ah,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Nah saya kira CSR itu kan dari perusahaan banyaknya ya. Mungkin dari perusahaan pendanaannya, instansi terkait yang mengintensifkan itu bagaimana agar pertama kualitasnya bisa bagus, tampilan bagus, agar kalaupun misalnya bersaing di luar itu menarik. Ini sudah tampilan mungkin agak keteter, harganya mahal barangkali yeah. seperti itu. Nah ini memang dilema. Jadi tidak bisa mereka saja yang berubah kalau kita tidak juga mendukung mereka seperti itu. Itu barangkali yang diperlukan semua lini untuk bisa maksimal mendukung itu saya kira.
0: Oke, makanya saya sempat ada program yang produk lokal itu masuk supermarket.
1: Iya.
0: Saya lihat pojok produk lokal itu
1: di ujung.
0: Sudah di ujung sepi, berdebu, bersarang laba-laba.
1: Nah, itu memang perlu apa ya? Perlu pemikiran semua untuk itu ya. Jadi memang tapi sebetulnya potensinya ada itu, Pak. Nah, itu gitu ya. Nah, sekarang ambil contoh, Pak ya. Nah. Contoh lain. Kalau kita mau makan pecel Madiun, kita datang ke hypermart, ada Pak bumbunya, tinggal diairi, masak.
0: Oke.
1: Sekarang kalau Bapak mau ke Jakarta, mau bikin, mau bawakan soto Banjar, bumbunya ada nggak dijual orang?
0: Benar.
1: Nggak ada. Kenapa tidak pikir itu? Nah, mungkin ada tak contoh satu yang lainnya yang sudah mulai dicoba dirintis, misalnya kayak Saluang itu terkenal. Kalau orang mau Saluang kan ada Saluang yang keringnya.
0: Iya betul Pak.
1: Kenapa ikonnya soto Banjar kan ada?
0: Betul. Iya benar. Soalnya kan zaman sekarang rendang instan ada, kebuli instan ada.
1: Kalau padahal kan ketupatnya ada. Soalnya kalau di Jakarta di Malang seluruh Indonesia ada, tinggal numpahkan bumbunya. Tapi bumbunya nggak ada yang bikin mentah.
0: Iya.
1: Saya terpikir. Kalau saya usaha kuliner saya bikin, tapi saya tidak usaha kuliner.
0: Waduh.
1: Barangkali itu contoh. Kita tidak hanya terpaku pada satu, tidak melakukan ada inovasi yang lain yang diperlukan untuk itu sebetulnya. Ini termasuk juga sih tumpukan kayu ini. Jadi misalnya kayak kulit kayu manis tadi, ternyata bisa dibikin sirup. Nanti suatu saat ada permen kulit kayu manis. Barangkali seperti itu. Jadi satu kulit kayu manis itu banyak sekali kegunaannya. Ini contoh konkretnya saja.
0: Oke. Baik. Berarti istilahnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan terkait kopi juga sekarang yang mulai naik.
1: Betul.
0: Ini bisa. Jangan banget Pak, bukan hanya jual mentah aja.
1: Disuduh saja mungkin bisa seperti apa. Ada kopinya kan misalnya. Ada indunya seperti apa. Seperti orang minyak wangi kan indunya saja yang dijual Pak. Nah seperti itu saya kira kita.
0: Oke, berarti kopi andai kata dibikin kemasan seperti yang cukup ramai sekarang, dalam kemasan itu sudah ada filternya, jadi juga berarti sebenarnya khas kita.
1: Iya, khas itu. Jadi potensinya ada, tinggal penanganan dan packaging serta pemasarannya yang bagus dan masif barangkali seperti itu. Nah, itu barangkali ya.
0: Itu oke. Berarti memang peran pemerintah dan peran masyarakat harusnya ada dukungan atau pendampingan lah Pak ya dari pemerintah.
1: Betul. Lebih intensif. Sebenarnya ini saya tidak mengatakan tidak ada. Ada sebetulnya.
0: Ada. Cuma kurang.
1: Mengintensifkan itu. Melibatkan semua lini. Barangkali kalau ada dan sebagainya. Apalagi dengan media sosial. Sekarang kan bisa beriklan di media sosial. Barangkali seperti
0: itu. Yes. Oke. Okay. Ini dia nih pendengar. Sebenarnya Kalimantan Selatan itu punya potensi yang boleh dikatakan bisa bersaing dengan dunia luar. Cuman selama ini mungkin karena kurang pendampingan dan kurang packaging yang kurang menarik.
1: Iya.
0: Lalu hasil Kalimantan Selatan selalu dinomor dua kan. Contohnya saya pernah ngobrol bersama beberapa rekan pengusaha kopi. Di Bati-Bati itu ternyata punya Liberty.
1: Iya.
0: Liberica Bati-Bati.
1: Iya.
0: Itu harganya lumayan mahal ternyata.
1: Betul.
0: Tapi pas saya coba ke Desperdagin apa Desperindak ya kalau nggak salah ke sana.
1: Iya.
0: Itu kemasannya biasa, hanya sekitar 100 graman, harganya harga luar, tapi packagingnya beda banget.
1: Tidak menarik ya. Ya, kita harus

0: berani ngambil langkah yang agak beda gitu. Mm-hmm. Karena orang kan semua seperti itu. Nah, ini nih barangkali perlu apa ya, inovasi, pemikiran-pemikiran yang bagus untuk itu. Karena sebetulnya banyak sekali ya contoh. Sekarang yang justru masyarakat agak berkembang itu ke jasa lingkungan juga. Misalnya kayak di Pelihari itu ada Gunung Bira. Itu kan sebetulnya mereka desa yang diberi hak kelola untuk itu. Banyak sebetulnya, Pak. Jadi tidak, jangan menyerah kalau kayunya habis dan daerah kita paling kecil, jangan, Pak. Itu kita harus punya optimis yang bagus untuk itu. Bisa kok.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan, Pak, ya, ini mungkin apakah karena warisan dari mindset era 80-an, era 90-an yang kayu masih luar biasa banyaknya waktu itu. Tapi masalah jujur nggak jujur nih, Pak, ya. Realitas Kalsel ini kan terlanjur dari zaman dulu itu dikenal dengan wilayah yang bergantung dengan industri ekstraktifnya tadi, Pak. Dulu kan jaya dengan kayu, batu bara, sekarang lebih ke sawit juga, ya. Di lapangan akhirnya masyarakat juga mindsetnya untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu ini agak susah termakan, karena dulu bahasanya duitnya jor-joran dengan hasil ekstraksi tadi, Pak. Terus juga terkadang kalau nya dialihkan ke industri sawit, duitnya cepat dapat, alih-alih fungsi lahan tadi. Nah, terus dibandingkan harus rutinitas yang itu tuh, ya tadi, ini yang apakah itu masih ketemakan mindset era 80-90-an tadi itu, Pak, masyarakat ini, Pak?
0: Barangkali sebagian ada begitu. Tapi perlu juga kita pikirin, di sawit misalnya, masyarakat yang asli di situ sebetulnya mereka tidak punya lahan banyak. Iya kan?
1: Tapi kan dijanjikan pekerjaan.
0: Pekerjaan lingkungan. Betul. Pekerjaan betul. Pertanyaannya kan satu, Pak. Selain mereka bekerja, mereka kan bisa juga bekerja yang lain tentang hasil hutan bukan kayu. Bisanya di rumahnya ada ternak untuk budidaya lebah misalnya, atau tanaman kopi di kebunnya sendiri, kan bisa saja seperti itu. Jadi mereka akan tetap menjaga lingkungannya. Seperti itu mungkin. Sama kayak misalnya skim agroforestry, mereka menjaga dan menanam hutan, tapi kan mereka masih menanam tanaman pertanian. Jadi tidak menunggu itu sampai menghasilkan. Jadi kita tidak melarang orang banyak kerjaannya ini dan sebagainya, bisa saja kita. Mau kalau mindset itu akan memerlukan waktu lama kalau tanpa ada action di lapangan yang bagus untuk itu. Nah, lagi pula mereka kan misalnya kalau cuma pekerja sawit nggak banyak juga, Pak, kecuali mereka yang punya lahan sawitnya itu jadi masuk pir barangkali seperti itu. Kalau tidak punya kan tetap juga nanti tidak banyak menikmatinya seperti itu,
1: Pak. Berarti ya susah juga, Pak, ya, kalau ngomongin realitas di lapangan saat
0: susah.
1: Ini susah banget.
0: Tidak, Pak. Akhirnya kita case per case, tidak bisa digeneralkan, saya kira seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul ya. Artinya bukan kasus yang bisa diselesaikan dalam satu bulan, Pak, ya.
0: Betul.
1: Menarik pendengar dan pemirsa, mungkin bagi Anda yang ingin ikut bergabung berdiskusi bersama dengan Pak Zainal terkait pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kami persilakan dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410. Nah, terkait tentang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, nah, kita sedikit menyinggung dengan masyarakat adat nih, Pak, terkadang yang mungkin agak sedikit jauh posisinya ke atas dibandingkan kawan-kawan yang ada di bagian bawah gitu kan, Pak, ya. Nah, ini terkait tentang pengelolaan, ya, terkait tentang jasa lingkungan tadi. Ini juga kan sempat saya dengar isunya yang di halo-halo itu perebutan lahan. Tiba-tiba akhirnya nggak jalan nih halo-halonya nih, ditutup total gara-gara pengelolaannya itu nggak jelas. Yang satu karena masuk wilayah ini, wilayah bersama bagi hasil, yang kerjanya siapa apa segala macam. Dan di sana pemerintah juga saya lihat turunnya pun cuma untuk mendamaikan saja, tidak memberi solusi pasti juga. Nah, itu dan juga beberapa terkait kemarin itu dari kawan-kawan PNI Hijau, ya, kalau nggak saya, yang membahas terkait tentang tambang di kawasan Pegunungan Meratus. Nah, kawan-kawan berusaha untuk menjaga kelestarian, tapi di sisi lain masyarakat adat juga ya pakai aja terkait tentang masalah uang, ekonomi dan segala macamnya tadi itu, Pak.
0: Iya, ini sebetulnya masalahnya pelik gitu ya. Jadi orang yang membela tidak ditambang karena itu akan merusak lingkungan, itu kan satu sisi. Kemudian masyarakat yang di situ, padahal sebetulnya nuansanya kan ingin melindungi mereka kan, tapi mereka merasa kami akan welcome saja kalau kami dapat duit kan, barangkali seperti itu ya, atau paling tidak merasa ini hak kami untuk bisa menentukan lahan kami gitu. Nah, tinggal memang ini pemerintah harus betul-betul bijaksana dalam menyikapi ini, karena satu bagaimanapun masyarakat itu bagian daripada warga kita juga seperti itu. Kemudian mereka yang menyuarakan jangan ditambang barangkali latar belakangnya juga untuk kelestarian barangkali seperti itu. Jadi diperlukan kebijakan yang betul-betul berpihak pada win-win solution semua seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa harus seperti ini didengarkan orang yang membela atau yang ini juga tidak, tapi dicari jalan tengahnya seperti itu. Artinya kajian, meskipun kajian-kajian seperti itu sudah banyak, tapi betul-betul yang real barangkali itu akan lebih bagus menyiapkan semuanya itu. Jangan kita berpikir sesaat. Kelemahan itu kan kadang-kadang kita memutuskan untuk kepentingan sesaat. Itu ciri khas kelemahan, Pak, dalam masalah lingkungan. Karena lingkungan ini dampaknya jangka panjang, bukan sesaat. Tidak bisa dipikirkan sesaat. Kita memikir justru kedepannya yang lebih banyak seperti itu.
1: Nah berarti bagaimana dong dengan posisi perusahaan-perusahaan besar, baik itu tambang atau sawit, yang sudah puluhan tahun ada di Kalimantan Selatan, dan apakah kehadiran mereka selama ini mengganggu atau menjadi ancaman untuk hasil hutan bukan kayu tadi, Pak?
0: Selama ini sebetulnya mereka kan bekerja di areal mereka sendiri kan. Yang kita maksud hasil hutan bukan kayu itu memang bukan di areal mereka, atau kalaupun di areal mereka tidak akan mengganggu tanaman mereka. Di sawit misalnya, kan di area-area misalnya, di area lahan konservasinya yang dilindungi tidak, itu kan ada hasil-hasil lain, misalnya ada lebah madu di situ, seperti itu tidak akan bersinggungan dengan itu, Pak. Nah seperti itu barangkali, memang agak berat kalau tambang kan harus land clearing gitu ya. Nah itu seperti itu, perlu penanganan yang lebih. Tidak bisa, saya tidak berani menjustifikasi harus mendahulukan kepentingan itu, tidak, tapi kita lihatnya kasus per kasusnya dan kondisi di tapaknya seperti apa. Apakah memang betul itu memang di area yang memang diperbolehkan untuk mereka dan sesuai saja. Kita tidak bisa, selama izin pengusahaannya ada agak susah. Kepentingan seperti itu, barangkali kita hanya mengintensifkan pada hal-hal yang, kan tidak semua area sawit dan tambang juga area hutan itu, masih banyak area lain saya kira ya, seperti itu.
1: Itu, Pak. Berarti dari sini harusnya ada ini, Pak ya, ada simbios mutualismenya dong di situ.
0: Betul.
1: Harusnya.
0: Barangkali mereka masyarakat yang di sekitar hutan itu nanti mau mengusahakan sesuatu yang lain, justru pengusaha itu yang memberikan CSR-nya. Nah, kan jangan dipertentangkan mereka seperti itu. Itu salah satu jalan yang terbagus barangkali mereka. Karena kalau ngotot-ngototan itu akhirnya kan tutup-tutup tambang, tutup jalan dan sebagainya kan, tidak ada solusinya sekira seperti itu. Memang perlu energi yang besar untuk untuk itu, Pak. Seperti itu.
1: Takutnya kan kayak di provinsi tetangga.
0: Betul. Yang kita lihat di YouTube itu kan.
1: Betul, Pak. Nah. Yang sampai hampir kehilangan nyawa apa segala macam.
0: Saya kira memang kalau ada masalah ini, saya kira yang paling bagus itu memang dikompromikan. Dan orang yang mengkompromikan ini, penengah ini betul-betul di tengah. Jangan di tengah. Aku di tengah kanan atau di tengah kiri ya, itu bukan di tengah. Kira-kira itu pasti ada aja. Kira-kira seperti itu.
1: Insya Allah ya.
0: Kalau kita melihat kepentingan mereka apa sih sebetulnya, masyarakat itu apa gitu. Nah kemudian perusahaan seperti apa, jadi jalan tengah. Jangan semua karena merasa benar nanti hanya berpijak pada peraturan. Peraturan itu kan masih bisa dibijaksanai. Ya, kira seperti itu.
1: Tetap pasti ada win-win solutionnya di situ.
0: Ada. Jadi untuk itu kita memang harus seperti itu.
1: Jadi bahasanya tuh ambil bunganya saja tanpa merusak pokoknya.
0: Nah itu bagus kata-kata bagus.
1: Iya. Ini itu paradigma yang bagus, susah ya. Sama kayak tangan juga ya. Kita mau potong kuku, potong kukunya. Jangan potong tangannya.
0: kan begitu Pak. Iya. Kita okay. mengambil stone bukan kayu, bukan mengambil hutan kayunya, tapi mengambil hasilnya.
1: Hasilnya.
0: Jadi misalnya kita kalau di Pulau Jawa yang terkenal yang besar itu misalnya getah pinus. Kita ngambil getahnya, pinusnya tetap ada Pak.
1: Iya benar.
0: Untuk gandrukum dan terpentinnya itu.
1: Aha.
0: Dan ekspor semua, hutannya tetap ada, perunya perhutani.
1: Oke. Ya, artinya buat masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan ya, artinya Anda pun juga bisa menjadi investor untuk mengusahakan hasil hutan ini ya.
0: Iya, jadi yang paling sederhana itu kan terlalu besar. Kita nanam kayu putih, minyak kayu putih. Mm-hmm. Kayu putih itu kan sejenis galam juga melaleuca ya. Itu kan di penyulingan secara sederhana bisa. Dan ada hasil minyak kayu putihnya. Barangkali tinggal seperti itu, mengedukasi itu dan sebagainya. Mana daerah-daerah yang potensial untuk bisa itu tumbuh.
1: Oke.
0: Jadi kita meniru boleh saja kan, selama itu bagus gitu ya.
1: Betul.
0: Saya jangan meniru waktu ujian ya, enggak boleh.
1: Oke. Okay. Ini artinya bagi kita yang di kota ternyata sebenarnya bisa juga dong Pak ya, mengelola hasil hutan bukan kayu ini. Contohnya misalnya dengan membeli kopi misalnya atau beli kayu manis lalu kita proses di kota misalnya.
0: Betul. Jadi mereka juga menanam itu ada kepastian, pasti ada yang membeli. Ada jaminan itu. Jangan kita menyuruh masyarakat petani tanam ini, waktu giliran panen bingung siapa yang beli.
1: Iya benar.
0: Ini perlu sih kira sebenarnya. Jadi penanganan itu dari hulu sampai ke hilir. Nah, yang istilahnya sekarang apa? Hilirisasi ya. Nah, itu justru di situ pentingnya sih.
1: Tapi kayaknya naik botolnya yang barusan Bapak bilang nih Pak.
0: Iya.
1: Masyarakat edukasi.
0: Iya.
1: Tapi kepastian hasil pembeli. Panen nggak tahu lagi nih.
0: Nah itu memang. Jadi memang jadi kita harus planningnya dari hulu sampai ke hilir memang harus seperti itu sekarang, harus begitu. Okay. Kalau mau salah satu strategi pengembangan hasil apapun harus mengarah ke situ. Jadi sampai selesai maksudnya kan.
1: Oke. Okay. Bisa banget berarti pendengar dan pemirsa, artinya kita memang benar-benar bisa menjadikan produk hutan lokal kita menjadi suatu hal yang
0: peluang
1: yang sangat peluang. Besar sekali peluang. Ternyata ya. Apalagi kalau sekarang yang dari zaman dulu deh, zaman abad-abad kesekian sampai sekarang yang nggak ada matinya itu kopi kayaknya.
0: Kopi.
1: Itu mungkin potensi yang cukup besar. Terus juga ditambah yang unik khas daerah Madu Kelulut.
0: Madu Kelulut itu ekspornya kan tidak bisa terlayani sebetulnya. Nah, bagaimana tidak dikembangkan besar-besaran barangkali seperti
1: betul.
0: Itu. Nah itu kan perlu pakan nektarnya itu.
1: Nektarnya.
0: Nektar untuk kelulut itu mengisap untuk nektar. Artinya kan harus ditanam.
1: Betul.
0: Lingkungan terjaga secara ekologis. Hasil bisa maksimal. Barangkali seperti itu.
1: Oke, okay. Apalagi kalau yang Anda penasaran pendengar dan pemirsa yang pengen lihat budidaya Madu Kelulut itu di wilayah Tanah Laut.
0: Tanah Laut ada.
1: Itu
0: arah ke Takisung itu tebing
1: siling. Betul. Yeah, betul. Saya pernah ke sana, cukup sederhana pengolahannya.
0: Yeah.
1: Cuman kalaunya tanaman bunganya enggak bagus,
0: hasilnya
1: memang kurang bagus. Kemarin sempat katanya waktu musim kemarau waktu itu saya ke sana.
0: Kurang bunganya.
1: Kurang bunganya, madunya agak hambar dan pahit.
0: Dan itu kan sensasinya kan nyedot sendiri ke tempat itu kan.
1: Betul. Dibikin usaha wisata juga bagus banget berarti.
0: Iya, makanya itu kan multi purpose kegunaan gitu kan.
1: Betul, betul. Nah. Unik. Ngisap madu langsung loh.
0: Iya. Iya.
1: Oke, okay, pendengar dan pemirsa, ini cukup menarik kalau kita membahas terkait tentang hasil hutan bukan kayu. Potensi sangat besar, kita belum gali semuanya pendengar, cuman sudah 55 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mungkin di next kesempatan, misalnya Pak Jena nggak bisa datang, kita by Zoom aja nggak jadi masalah.
0: Boleh.
1: Komunikasi tetap jalan, apalagi membahas terkait tentang potensi Kalimantan Selatan hutannya yang luar biasa. Ini bisa kita gali satu-satu nanti nih.
0: Silakan,
1: Pak.
0: Silakan Pak.
1: Ya, asik banget Pak. Oke, okay, mungkin ada disampaikan Pak buat pendengar dan pemirsa kita Pak.
0: Saya hanya ingin menyampaikan satu ya. Jadi hutan yang ada itu sebetulnya akan diwariskan untuk anak cucu kita. Jadi titipan saja. Tentunya kita tidak ingin mewariskan sesuatu yang tidak bagus. Sesuatu yang bagus dan bisa bermanfaat, dan mereka pun anak cucu kita mengajarkan sesuatu yang bagus. Oleh karena itu tanggung jawab kita mewariskan sesuatu yang bagus terhadap sumber daya alam ini, khususnya hasil hutan. Itu saja harapan kami.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Jena. Tapi agar masyarakat tidak kecewa nih, udah ada yang gabung lewat WA Pak, ternyata satu dari Halong Pak, dari Pak Rahmat. Pak, gimana sih caranya kami boleh gimana kami membudidayakan akar bajakah di pekarangan rumah? Atau bajakah itu hanya berhasil jika tumbuh di liar di hutan lebat? Waduh, baru masuk nih. Pak Rahmat Halong Balangan.
0: Oh, Balangan. Oke, makasih. Terima kasih Pak Rahmat atas masukannya. Saya kira itu tidak mesti harus di Belantara yang saya pernah baca ya. Tapi untuk jelasnya Balangan itu kan ada Pak Jaina juga namanya KPH-nya. Bisa didiskusikan di situ. Kepala KKPH-nya. Jadi bisa untuk bisa didiskusikan situ. Mereka punya tenaga yang bagus untuk menangani itu KPH. Jadi ya seperti saya bilang tadi, KPH ini ujung tombaknya untuk bisa memberdayakan masyarakat dalam masa itu. Jadi setahu saya dengan pertama memang kalau ingin menanam sesuatu bukan hanya berjaga, kita harus melihat persyaratan tumbuhnya di mana. Barangkali itu yang paling penting. Kemudian sistem untuk perawatannya itu yang terpenting. Saya kira seperti itu.
1: Artinya hasil hutan bukan hanya madu, kulur, sama kopi. Akar bajakah bisa juga.
0: Bisa juga. Jadi jadi satu wilayah Kalimantan ini kan hampir sama, Pak.
1: Betul.
0: Hampir sama kalau kondisinya. Jadi tidak akan terlalu banyak beda, saya kira seperti itu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Zainal.
0: Sama-sama.
1: Pemirsa dan pendengar, terima kasih juga bagi Anda atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi, bermanfaat buat kita, terutama buat calon-calon pengusaha muda. Kenapa Anda harus mengambil barang dari luar kalau Kalimantan Selatan juga punya satu hal yang luar biasa.
0: Insya Allah.
1: Insyaallah. Saya Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda saat ini ada rekan Ria Arda. Selamat sore Ria.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Samarinda sore ini?
1: Sore hari ini cuaca cukup cerah, bahkan terasa terik sekali untuk kota Samarinda hari ini rekan Jube.
0: Oke, baik. Ada informasi apa ya dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ada sekitar lebih dari 4.600 jemaah haji telah tiba di debarkasi Balikpapan, rekan Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Mendengar, lebih dari 4.000 jemaah haji debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air hingga hari ini. Proses pemulangan jemaah kini menyisakan 3 kloter yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Kita simak laporannya.
2: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan hingga kini masih berlangsung. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan mencatat, hingga Jumat kemarin, sebanyak 4.658 jemaah sudah tiba di tanah air. Mereka berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi. Sementara pada Sabtu dini hari tadi, kloter 14 yang merupakan jemaah asal Kaltim baru saja tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kepala PPIH Debarkasi Balikpapan Mulis Hasan mengatakan, setelah kedatangan kloter 14, proses pemulangan menyisakan 3 kloter terakhir.
3: Ini kita sekitar 4.600-an sudah datang. Nah, kita jemaah di Berkasi itu 5.812. Sore setelah sudah selesai, tinggal Kaltim yang belum datang. Malam ini pukul 1 dini hari datang kloter 14 ya. 360-an masih. Dan terbanyak dari Berau dan Kabupaten Bontang, Kota Bontang.
2: Mulis Hasan menjelaskan, secara umum kondisi kesehatan jemaah yang sudah kembali ke tanah air terpantau dalam keadaan baik. Meski begitu, PPIH tetap memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang di setiap kloter. Seluruh panitia juga dipastikan siap memberikan pelayanan hingga proses pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan selesai pada kedatangan kloter terakhir atau kloter 17. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda. Lintas Banjir Nusantara ya, Zubaidah, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, door-to-door terus berlangsung dalam data sensus ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan juga anggaran yang tepat sasaran. Berikut informasi dari Setia Widadi.
1: Pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak.
2: Untuk membentengi anak dari lingkaran setan penyalahgunaan narkotik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kaltara, tahun ini fokus dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kabid Pencegahan BNNP Kaltara, M. Ilham, mengatakan, melalui program anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika, Ananda Bersinar, BNNRI dan jajarannya fokus untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari narkotika. Bahkan agar program Ananda Bersinar bisa berjalan dengan maksimal, BNNP Kaltara gencar mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkotika.
1: Dan kami dari BNN, pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak. Jadi yang kami utamakan itu anak dulu. Jadi zona-zona sekolah yang berada di zona Selumit Pantai itu yang kami berikan edukasi dan informasi.
2: Untuk diketahui, program Ananda Bersinar tidak hanya sekedar upaya pencegahan, tapi juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi generasi muda. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari Jafar Nur tadi terkait dengan BNNP Kaltara fokus cegah narkotika dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Anda masih bersama dengan

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, mendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Aditya. Selamat sore, Adit.
1: Selamat sore, Jubeda.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin, Adit?
1: Kabarnya cerah, tapi masih ada awannya, jadi cukup sejuk juga, serta kabarku bahagia banget sore hari ini.
0: Oh, kelihatan ya. Iya, ada informasi apa, Adit, dari Banjarmasin?
1: Ini terkait Badan Gizi Nasional yang menyesuaikan jadwal operasional distribusi karena udah memasuki masa libur sekolah, Jubeda.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, memasuki masa libur sekolah, Badan Gizi Nasional resmi menyesuaikan jadwal operasional distribusi program MBG di Kalimantan Selatan. Proses ini telah berjalan di berbagai tingkat penerima manfaat. Nah, berikut selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPPG.
3: Melalui surat edaran nomor 12 Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi menyesuaikan operasional program MBG selama masa libur sekolah. Aturan ini menginstruksikan seluruh SPPG untuk tidak memproduksi dan menyalurkan MBG kepada semua kelompok penerima manfaat. Mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, hingga kelompok 3B. Koordinator wilayah SPPG Kalimantan Selatan, Siti Fatima, menyebut jeda libur ini sekaligus menjadi momen evaluasi total jalannya program MBG di daerah.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPPG. Nah, harapannya sih di Kalsel juga segera dilakukan dan mengikuti arahan dari pimpinan yang jelas apa yang dilakukan itu adalah sudah berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan, termasuk melakukan evaluasi dan lain-lain. Karena kan kita memang tahun ini adalah melakukan perbaikan sarpras dari segi bangunan maupun dari segi dalamnya manajemen.
3: Kebijakan ini juga sudah mulai berjalan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya di SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kepala SMPN 10 Banjarmasin, Suryasa, menyebut distribusi MBG di sekolahnya kini turut diliburkan seiring dengan liburnya aktivitas belajar mengajar.
4: Libur, MBG-nya libur. Tapi nanti di tanggal 13 itu sudah kami sampaikan bahwa kami turun kembali, anak-anak turun kembali itu tanggal 13, sehingga mereka sudah siap untuk mendrop makanan di tanggal 13.
5: Ini totalnya ada berapa, Bu, paket makanan?
4: Kalau totalnya itu sekitar 450 dengan gurunya.
3: Masa jeda program MBG ini menjadi momentum untuk pembenahan jalannya program di seluruh wilayah. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan gizi yang lebih baik. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubaidah di Tarakan. Silakan Jubaidah.
0: Terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar kita ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar dari Nunukan, sore ini ada rekan Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zubaida.
0: Iya, gimana kabar Nunukan sore ini Angel?
1: Kabar baik Nunukan, cuacanya juga sangat cerah sekali Zubaida.
0: Oke, ada informasi apa Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trek perintis Bus Damri yang sempat tertunda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Perhubungan Nunukan mengusulkan kembali trayek perintis Bus Damri yang sempat tertunda. Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Rencana pengoperasian Bus Damri perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
3: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025. Cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, bahwasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
2: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
3: Sebenarnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa menunjukkan juga ditambah lagi dua trayek, yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker Pasar Mamolo.
2: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
4: Okay. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda Pak, untuk yang buat penunjukan juga?
3: Rencananya di 2027.
4: Oh, berarti berbarengan ya Pak?
3: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Zubair, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara, dan pendengar mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya ada rekan Amin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya sore ini Amin?
1: Wah, kabar kami dalam keadaan sehat luar biasa. Cuaca cerah sampai sore nih Jube. Bagaimana kalau di Tarakan sendiri?
0: Iya, kalau di Tarakan sore ini juga masih lumayan cerah Amin ya. Ada informasi apa Amin dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya Jube terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dorong percepatan penambahan rute penerbangan ke Murung Raya Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mendorong penambahan rute pesawat mengingat tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menilai tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya menjadi alasan kuat untuk menambah kapasitas layanan transportasi udara. Menurutnya kehadiran pesawat berkapasitas 24 kursi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mempercepat akses perjalanan. Ia menjelaskan selama ini tingginya permintaan membuat calon penumpang harus memesan tiket jauh-jauh hari agar dapat memperoleh kursi. Kondisi tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan jasa transportasi udara ke Murung Raya maupun keluar daerah masih sangat tinggi.
2: Karena intensitasnya cukup besar ya para pengguna jasa udara ini, tentu tadi Pak Bupati menyampaikan menambah jumlah seat melalui hadirnya pesawat yang berkapasitas dengan 24 seat. Nah, sehingga ini akan lebih mempermudah, mempercepat ya jarak dan urusan orang ya yang melakukan mobilisasi dari murah maupun keluar ya, tidak menunggu. Katanya kan kita dengar kalau harus pesan tiketnya nanti sekian hari, jauh-jauh hari harus pesan dulu untuk mendapatkan seat itu. Nah, berarti kan sangat besar sekali antusias orang akan menggunakan jasa ini. Nah, sehingga ini juga akan, ya sekali lagi, ini akan melancarkan lah ya upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Rahmanto Muhyiddin mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Murung Raya menjadikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan harus diutamakan sebagai salah satu kebutuhan utama untuk memperlancar konektivitas, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa.
4: Kita menyadari Kabupaten Murung Raya ini adalah kabupaten paling ujung, paling utara lah ya di Kalteng. Jangkauan ke ibu kota provinsi cukup jauh. Nah, maka infrastruktur jalan ini menjadi penting untuk terus kita tingkatkan. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat luas kita bahwa jalan ini dia memiliki kualifikasi. Ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tentu seluruh kewenangan ini memang tetap terhubung kepada pemerintah daerah. Contoh misalnya hari ini seperti Kabupaten Murung Raya menuju Kabupaten Gunung Mas, kemudian Gunung Mas menuju Kabupaten Kota Palangkaraya, ini adalah kewenangan balai, kewenangan nasional. Nah, yang terhubung ke pemerintah daerah itu adalah kita memastikan agar usulan ini tetap terus kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Ya, dikawal dari tahun ke tahunnya.
3: Meski sebagian ruas jalan utama menuju Murung Raya, seperti jalur Murung Raya Gunung Mas hingga Gunung Mas Palangkaraya, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, pemerintah daerah atau kabupaten tetap berperan aktif mengawal proses pembangunannya. Setiap tahun usulan peningkatan infrastruktur terus disampaikan kepada pemerintah pusat agar konektivitas menuju Murung Raya semakin baik dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya Jube, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
0: Ya, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Sabtu 27 Juni 2026 dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persatu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ya. Dan di kesempatan kali ini, pendengar di Banjarmasin sore, di program Pesta Bola RRI Suara Bola Dunia, luar biasa ya. Kami informasikan untuk pertandingan bola pada esok Minggu 28 Juni 2026 ya. Itu jam 4 waktu Indonesia Barat atau jam 5. Itu ada pertandingan antara Panama versus Inggris ya, yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey. Kemudian di jam yang sama juga masih dari grup L ya, sama-sama grup L. Itu juga ada pertandingan antara Kroasia versus Ghana ya, di Stadion Philadelphia. Kemudian jam 6.30 waktu Indonesia Barat atau 7.30 waktu Indonesia Barat, itu ada Kolombia versus Portugal dari grup K di Stadion Miami. Kemudian di jam yang sama juga, pendengar, dari grup K juga, itu ada Kongo dan juga Uzbekistan. Kemudian di jam 9 paginya, itu ada Yordania melawan Argentina dari grup C di Stadion Dallas. Kemudian di jam yang sama juga, esok itu ada Aljazair melawan Austria di grup J juga di Stadion Kansas City. Tapi yang kita siarkan melalui program 1 RRI Banjarmasin, pendengar, dan melalui Pro 3 Jakarta juga, itu ada pertama Panama versus Inggris ya di Stadion New York, jam 4 WIB atau jam 5 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pertandingan kedua di jam 7.30 maksudnya di 6.30 ya waktu Indonesia Barat atau 7.30 waktu Indonesia Barat, itu ada Kolombia melawan Portugal. Dan pertandingan ketiga di jam 9 waktu Indonesia Barat atau jam 10 waktu Indonesia Barat, itu pertandingan antara Yordania melawan Argentina ya. Nah, dan untuk informasi ya, yang akan

0: Nah, di mana saat babak kedua dimulai, itu James Mastouri langsung memperkecil ketertinggalan Tunisia lewat sundulan keras setelah memanfaatkan sepakan pojok dari Hannibal Majbri, dan akhirnya bola langsung meluncur deras ke gawang dan tidak mampu dihentikan oleh kiper Belanda. Itu gol tersebut menjadi gol perdana dari Mastouri di ajang Piala Dunia, di mana Tunisia pun mendapat suntikan semangat untuk terus mengejar ketertinggalan. Namun pendengar ya, Belanda tidak tinggal diam. Balas gol di menit ke-62 lewat situasi sepak pojok sundulan dari Jean-Paul Van Hecke yang menyambut sepakan tojok dari Tijani Richders ya, akhirnya bersarang di gawang Tunisia. Kemungkinan setelah 4 sempat ya mengenai pemain lain, dari mana gol tersebut menjadi tambahan yang luar biasa bagi Belanda. Hasil ini semakin memperkuat peluang mereka untuk finish sebagai juara grup. Nah, di lini belakang kiper Tunisia sempat kehilangan koordinasi sampai bola jatuh di kaki Tijani di dalam kotak penalti, dan akhirnya tidak melewatkan kesempatan ya, Richders mengangkat bola melewati kiper ya, tetapi sepakannya sempat membentur mister gawang. Tidak ada pemain Belanda yang siap menyambar bola pantulan tersebut. Tunisia akhirnya berhasil menyapu bola dan menghindari kebobolan ya. Nah, tapi Tunisia melakukan 3 pergantian pemain sekaligus ya sebelum jeda minum. Itu ada Haj Muhammad, ada Elis Akhouri, dan juga Mortadaha Ben Ounes ya, yang masuk menggantikan Rani Anis dan juga Muhammad Amin bin Ben Hamida. Di mana Belanda juga melakukan 3 pergantian ya, di mana sebelum peluang dari Tunisia sempat meminta hadiah penalti saat Elis Akhouri jatuh di bawah tekanan Denzil, namun wasit langsung melambaikan tangan sebagai tanda permainan dilanjutkan. Nah, di mana pergantian pemain terus dilakukan di kedua belah tim malam tadi ya, dan memasuki Hempis Depay itu nyaris juga menambah keunggulan Belanda lewat tendangan akrobatik di dalam kotak penalti, tapi peluang itu tercipta setelah menerima umpan silang dari Danzel ya, dan akhirnya ya Belanda tetap menangkan pertandingan pendengar ya, yang dengan skor akhir ya antara Belanda dan juga Rusia kemarin ya, itu hasilnya wow banget ya, 3-1 mendengar ya. Oke, kalau kita lihat pertandingan sebelumnya, itu ada Belgia melawan Selandia Baru, itu dengan skor akhir ada 5-1 atas Belgia. Kemudian Mesir melawan Iran 1-1, Uruguay dan Spanyol 1-0, Tanjung Verde 0-0 melawan Arab Saudi, Senegal dan Irak 5-0 atas Senegal, Norwegia Prancis 4-1 atas Prancis, Paraguay Austria 0-0, Turki dan Amerika Serikat 3-2 ya. Kemudian Tunisia melawan Belanda kemarin ya 3-1. Terus juga Jepang dan Swedia 1-1, Ekuador melawan Jerman 2-1 atas Ekuador. Kemudian ada Pantai Gading 2-0 melawan Curacao ya, atas Pantai Gading kemenangannya. Kemudian ada Meksiko melawan Ceko ya, kemenangan 3-0 atas Meksiko. Dan skor di grup C ada Skotlandia melawan Brazil, itu Brazil meraih 3 atas Skotlandia. Dan di grup C juga masih ada Haiti melawan Maroko, ini Maroko menang 4-2 atas Haiti ya. Nah, kita tunggu aja pertandingan malam ini pendengar seperti apa nantinya ya. Tapi yang jelas ya, malam hari ini cukup seru nanti pertandingannya ya, antara malam ini besok pagi ya, antara Panama Inggris, Kolombia Portugal, dan ada Yordania dan Argentina.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions

0: Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pusat Kenal Informasi dan Inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore, pendengar ya. Dan kami informasikan satu informasi kembali untuk Anda, di mana di Piala Dunia 2026 ya, antara Uruguay ya dan juga Espanyola ya kemarin ya, ini akhirnya membuat Uruguay harus angkat koper ya dari Piala Dunia 2026 dan akhirnya mengantarkan Spanyol sebagai juara grup H ya di pertandingan kemarin ya, di mana Spanyol ini mencatat kemenangan di laga grup H Piala Dunia 2026 pada Sabtu kemarin, di mana kemenangan Spanyol atas Uruguay 1-0 ini menjaga peluang lolos La Furia Raja sebagai juara grup, di mana satu gol dari Spanyol diciptakan oleh Alex Baena pada babak pertama dan keunggulan ini bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay, pendengar ya. Nah, kemudian selain itu juga untuk pertandingan besok pagi ini ada satu hal yang cukup disayangkan, di mana Reece James untuk besok dipastikan akan absen membela Inggris melawan Panama karena cedera paha ya. Nah, jadi back timnas Inggris Reece James dipastikan absen untuk menghadapi Panama di laga Piala Dunia 2026 akibat cedera paha, di mana pelatih Thomas Tuchel memilih mengistirahatkan pemain berusia 26 tahun itu demi mencegah cederanya bertambah parah. Di mana Tuchel mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi tim medis. Dia berharap James dapat pulih tepat waktu apabila Inggris berhasil melaju ke babak 32 besar nantinya. Di mana menurut tim medis timnas Inggris, si James diperkirakan harus menepi setidaknya dalam 2 pertandingan, di mana bek Chelsea ini juga tidak terlihat mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya pada Jumat kemarin ya, di mana ia mengalami cedera ringan pada otot pahanya dan tidak bisa berlatih selama 2 hari. Dan James saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi dan pihak tim berharap dia bisa kembali bermain nantinya di turnamen ya. Dan sebelumnya James sempat diragukan tampil di Piala Dunia 2026, namun ia mampu membalas kepercayaan Tuchel dengan tampil penuh saat Inggris menghadapi Kroasia dan Ghana pada fase grup. Jadi sudah dipastikan Inggris nanti malam tidak akan diperkuat oleh James ya, melawan Panama. Dan 54 menit pas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta pro 1 RRI Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 di tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim video yang menarasikan program MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dan sih dari kompas.com, dalam video asli, pelaksanaan program MBG selama libur sekolah itu dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni-Juli 2026, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Di mana penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi tata kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar, kami dari rri.co.id di mana pelayanan Disper Dagin Banjarmasin disorot warga ditantang bongkar keluhan ya. Nah, dari Banjarmasin rri.co.id pendengar, di mana pemerintah Kota Banjarmasin membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengkritik layanan publik. Tidak tanggung-tanggung, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftezar secara terbuka menantang warga untuk menyampaikan seluruh keluhan jika merasa layanan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih berbelit-belit. Pesan ini disampaikan oleh Ikram Muftezar saat membuka forum konsultasi publik standar layanan di Disperdagin Kota Banjarmasin tahun 2026 yang digelar di Aula Rumah Kemasan ya. Forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga instansi terkait untuk mengevaluasi kualitas layanan. Nah, mulai dari pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal, hingga berbagai layanan pendampingan usaha. Nah, mewakili Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, Tezar menegaskan pemerintah membutuhkan masukan langsung dari masyarakat agar layanan publik ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, apabila layanan yang dilaksanakan di Perdagin ada yang menurut warga kurang pas, nanti setelah paparan silakan disampaikan supaya standar layanan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, tidak bertele-tele, ada kepastian hukum, kepastian waktu, dan ada kepastian siapa yang melayani. Dimana menurut Ezar, layanan publik yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya program, tapi juga dari kecepatan, kepastian, dan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat saat mengurus berbagai perizinan. Ia menambahkan, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu mendengar kritik dan cepat beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi lengkapnya pendengar, dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang. Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah sholat sunnahnya bagaimana. Bila si hamba rajin sholat sunnah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.

Berdasarkan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin sore 41 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda, di mana pendengar, fase grup Piala Dunia 2026 ya akhirnya berakhir dengan persaingan yang memperebutkan status juara grup. Ini saat ini masih berlangsung di beberapa pertandingan ya, di mana esok pagi antara Inggris dan Portugal menjadi dua tim yang memburu posisi teratas untuk mendapatkan keuntungan pada babak 32 besar. Persaingan di grup L juga masih terbuka karena Inggris, Ghana, dan Kroasia sama-sama berpeluang finish menjadi juara grup, dan posisi tersebut akan menghadirkan pertandingan babak 32 besar di Atlanta melawan salah satu tim peringkat 3 terbaik. Inggris akan menghadapi Panama yang telah dipastikan tersingkir dari turnamen ya. Sementara itu Ghana dan Kroasia akan saling berhadapan dalam laga penentuan grup L, di mana persaingan grup juga terjadi di grup K. Portugal masih berpeluang merebut posisi puncak klasemen dari Kolombia apabila mampu meraih hasil yang dibutuhkan pada laga terakhir. Dan jika berhasil menjadi juara grup, Portugal akan melaju ke babak 32 besar di Kansas City. Lawan yang menanti berasal dari salah satu tim peringkat 3 grup D, E, I, J, dan juga L. Nah, pada pertandingan lainnya di grup K, RD Kongo akan menghadapi Uzbekistan. Kedua tim juga tidak memiliki peluang besar setelah hanya mengoleksi 1 poin dan tanpa poin hingga laga terakhir ya. Dan dilansir dari FIFA.com, Argentina juga telah memastikan diri sebagai juara grup C sebelum pertandingan berakhir. Lawannya Yordania juga dipastikan tersingkir hingga

0: hasil laga tersebut tidak lagi mempengaruhi klasemen. Di mana fokus di grup J tertuju pada duel Austria melawan Aljazair. Austria hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1982. Nah, sedangkan kemenangan akan membawa Aljazair melaju ke babak 32 besar untuk menghadapi juara grup H.
1: Laga terakhir grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

MetLife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. MetLife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York-New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

Pusat dengan informasi dan inspirasi pendengar 51 menit tepat dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra dengan Anda di Banjarmasin sore. Dan selainnya dari rekan Mada, ya kamu menemani Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: konfirmasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah ya, senang sekali kita kembali berjumpa di malam minggu edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Ya, kita kembali lagi di Banjarmasin malam ya, sama Madam menemani Anda. Dan kita di satu jam pertama kebersamaan akan di program Tablik Udara Inspirasi Kehidupan. Dan malam hari ini pendengar, seru sekali karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin ada orang yang pernah mengalaminya gitu ya. Ini mungkin kebanyakannya pernah gitu ya, atau juga gak pernah sih, syukur. Tapi ini tentang orang-orang yang mungkin sampai hari ini tuh ada masih lukanya karena sesuatu tersebut, yaitu adalah terkait dengan bullying, pendengar ya. Udah sering kita dengar sebenarnya anti-bully gitu ya, walaupun kadang ada hal seperti itu, tapi nyata faktanya di lapangan masih ada ya. Kita akan berbicara dengan tema yang pernah dibully bukan berarti tidak bisa bertumbuh. Hari ini sudah ada tiga narasumber yang hadir membersamai Mada di studio. Yang pastinya ada Bunda Rimalia Karim. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bunda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah. Seger Mada.
4: Mada kalau nanya Bunda nih kabarnya, belakangnya sebenarnya ada poin-poin lagi gitu ya. Makasih banyak Bunda ya sudah hadir di studio langsung. Hari ini Bunda gak sendiri ya. Membawa ini energi mudanya sampai malam minggu hari ini ya. Ada Duta Genre ya, Putra dan juga Putri Kota Banjarmasin 2026. Kita sapa dulu. Dari sebelah Bunda ada Destiana Andini Putri. Selamat malam Putri.
6: Iya, selamat malam.
4: Apa kabar?
6: Baik.
4: Sehat ya?
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
6: Baik.
4: Makasih banyak Putri sudah hadir di RRI Prosto Banjarmasin ya. Walaupun ini katanya dari negara sebelah Bunda.
5: Oh iya.
4: Negara Handil. Handil. Iya. Okay. Nah, ada juga Duta Genre Putranya Budia Nur Saleh ya. Panggilannya ya, Budi. Apa kabar Budi?
7: Baik banget.
4: Baik banget ya. Hal ini sudah siap berbagi dengan pendengar juga ya.
7: Siap banget.
4: Kita mungkin diskusi lebih banyaknya ya. Ini karena pandangan anak muda yang ada yang masih sekolah juga ya Putri ya. Ada yang di kampus juga. Nanti kita akan berbicara terkait dengan bully membuli ini. Ah, kalau membuli kan gak enak ya, terbuli lebih gak enak lagi. Nanti kita akan bahas. Dan pendengar, silakan bergabung di dua line telepon kita nanti untuk sama-sama bertanya atau juga memberikan opininya di 0511-325-1562 dan juga nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-5111-410. Silakan menyaksikan melalui kanal YouTube kita juga di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, mungkin Mbak Ada mau ke pandangan anak muda dulu ya Bunda Rima ya.
5: Lanjut.
4: Oh langsung gini nih, biar istirahat dulu sebentar ya. Oke, kita ke Putri sama Budi. Ini kan duta genre apalagi baru dilantik katanya ya, bulan Mei kemarin ya. Betul. Selamat dulu nih. Tapi kan genre ini sebenarnya luas banget pembahasannya gitu ya. Termasuk ke kesehatan juga, termasuk kesehatan mental begitu ya.
7: Betul.
4: Ya,
7: betul.
4: Nah ini ketika membicara yang pernah dibully bukan berarti bisa bertumbuh. Makna ini sendiri seperti apa? Mungkin dari Budi dulu nih.
7: Oke, makna dari judulnya kayak. Nah, jadi yang merasa pernah dibully itu bukan berarti mereka stop di situ aja kayak gitu. Jadi jika memang kita sebagai korban bully, itu alangkah baiknya karena kita nih kan punya tangan ya kak ya. Tapi tangan kita ini tidak bisa menutup semua mulut mereka yang membully kita. Tangan kita cuma bisa untuk menutup kedua telinga kita agar kita tetap fokus kepada kehidupan kita seperti itu. Terus berkembang, terus bangkit, jangan sampai terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang membuat mental kita hancur kayak gitu. Jadi pembulian sendiri itu bukan berarti kita harus tetap di situ gitu. Kita harus tetap lanjut, jangan sampai runtuh seperti itu.
4: Oke, itu dulu ya, nanti kita akan bahas mungkin berapa menit ke depan gitu ya. Tapi terkait dengan hal tersebut juga nih dari pandangan Putri, ini masihkah terjadi gitu ya? Kalau di sekolah ini masih SMA juga sih Putri ya. Nah gimana Put, kalau kita lihat saat ini di sekitar Putri saja kita bicaranya, apakah masih terjadi?
6: Masih terjadi. Bahkan bullying itu ya kak, seperti beberapa perkataan-perkataan yang terlihat biasa aja gitu. Dari para pembicara atau pelaku itu suka mengatakan bahwasanya apa yang mereka katakan itu seperti candaan gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah bagaimana mereka pada akhirnya mempengaruhi korban dari perkataan-perkataan yang mereka rasanya candaan gitu. Kayak misalnya mereka mengatakan tentang fisik gitu. Dan juga misalnya meremehkan pencapaian-pencapaian ataupun mimpi orang lain gitu. Tapi secara tidak sadar mereka sama saja gitu melakukan bullying itu sendiri gitu.
4: Oke, jadi sebenarnya ini menarik sih ketika kita bicara orang bercanda pasti ya. Oh bercanda aja gitu ya, ungkap si pelaku. Itu sebenarnya berbalik di apa ya, maksudnya bersembunyi gitu ya di balik kata bercanda. Itu benar enggak sih Bunda, bercanda tuh, nah ini kita lihat batasannya bercanda sama bully ya. Itu gimana?
8: Kalau bercandanya ketawa ngakak bareng, oke.
4: Oh,
8: bahkan
4: sama-sama.
8: Ini sampai di level sambat menyambat kadang-kadang. Justru kadang-kadang menghangatkan. Kita di tradisi budaya Melayu, Banjar juga gitu saya rasa ya. Kadang-kadang kita sengaja memanggil saudara kita, teman kita dengan panggilan tertentu. Tapi teman kita sih, gak masalah aku, gak sakit hati. Tapi kita takutkan di antara 10 orang yang bencana itu, jangan-jangan ada satu yang bersedih. Nah yang paling sulitnya adalah dia pura-pura ngakak. Iya, pasang topeng aja padahal dia sakit hati banget. Nah ini yang kita pada akhirnya khawatir kalau seandainya bercandanya kelewatan gitu ya. Jadi walaupun kita katakan, enggak semuanya ini kok
4: happy aja
8: gitu. Jadi kita perlu ngecek juga nih, kalau memang teman kita itu menunjukkan kita ada 10 orang, tapi lama-lama dia kayaknya menjauh dia dari kita. Terus dia gak kepengen lagi kayaknya berada di circle kita gitu ya. Tadinya asik-asik aja, jangan-jangan dia sendiri gak nyaman dengan bercanda itu. Karena kalau kita lihat pengerti bullying ya, suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang dengan niat, ada niat dulu nih, dengan niat untuk tujuannya menyakiti, dilakukan secara terus-menerus sehingga memberikan dampak ya, dampaknya baik kepada fisik ya, psikologis atau mentalnya, bahkan kematian. Nah tujuan dan niat ini kadang-kadang temannya, enggak lah kita kan ini bercanda.
4: Kamu ini baperan gitu ya, anggapan gitu. Orang Banjar.
8: Masalahnya bagi kita bercanda itu biasa, tapi kita tidak tahu kalau teman kita itu adalah anak yang punya luka di masa lalu. Gak dihargai, gak disayang, gak dicintai. Jadi ketika bercanda itu kayaknya kok sakit banget ya aku. Nah itu tuh yang kadang-kadang agak sulit kita melihat, kecuali kita memang melihat teman kita itu menunjukkan ciri-ciri tertentu ya pada akhirnya.
4: Berarti sebenarnya batasan-batasan ini tuh yang jadi agak sedikit apa ya, miss juga mungkin ya, yeah. Bunda Rima ya.
8: Kayak di Jawa mungkin asu kayak gitu kan ya. Mungkin bagi sebagian orang kasar gitu. Kalau di Melayu itu ada lagi kalimat-kalimat lebih kasar dari itu ya, orang-orang Melayu ya. Ya, tapi mereka ketawa ngakak bareng, benar ketawa ngakak. Dan itu dianggap menghangatkan gitu ya.
4: Okay.
8: Di level itu masih bisa diterima, bukan sebagai bullying.
4: Aduh, ya. Iya,
8: tapi
4: iya.
8: Itu tadi saya katakan.
4: Betul.
8: Ya, ini sulitnya ya tadi hati tidak bertepi. Yang sulit di scanning dengan tampak secara langsung ya. Kecuali tadi saya katakan di kemudian hari kita melihat ada perubahan pada perilakunya mungkin. Bagi kita bercanda, bagi dia tidak.
4: Ini nih yang mungkin nanti juga mungkin boleh banget gitu ya, pendengar juga pemirsa yang punya perasaan itu ya Bunda ya, diungkapkan. Karena dulu mungkin pernah misalnya juga di kita kadang tuh Jorong Banjar tuh disambati tuh kadang merasa, tapi Mbah Buli ke rumah hanyar, pina kada nyaman kayak itulah.
8: Pertanyaannya kenapa pada saat disambat itu kita pura-pura ikut ngakak.
4: Iya, kenapa? Harus seperti itu kenapa?
8: Kan kalau kita mau kan kita bisa ngomong ya. Atau bisa langsung ngeliatin kalau kita tantrum di situ nangis sedih.
4: Speak up-nya kenapa enggak saat itu ya?
8: Iya, jadi maksudnya supaya teman-teman tahu ya. Jadi teman-teman yang ngatakan kamu tadi kayaknya happy aja, kenapa sekarang kamu jadi sedih segala macam. Ya, nah, ini barangkali gimana tuh caranya? Nah, kalau menurut kita perlu tanya nih.
4: Mau tanya sama pemuda-pemudi kita nih. Kalau dari Budi gimana kalau hal itu terjadi?
7: Oke, hal itu terjadi ya paling sebab ya kayak itu terkadang sebabnya karena dia takut kalau misalnya nih dia ungkapin langsung di waktu itu dia akan kehilangan teman-temannya, akan dicap langsung dijat di tempat.
4: Hilang teman.
7: Iya, kehilangan teman-temannya karena ya itu tadi takut untuk mengungkapkan yang ia rasakan di hari di waktu itu kayak gitu. Itu yang faktor yang pertamanya. Takut kehilangan.
4: Betul.
7: Selanjutnya ya gak enak kan tadi.
4: Apakah ada mungkin rasa-rasa people pleaser juga gitu ya?
7: Terus nah dia tuh karena merasa tidak enakan ya. Padahal dia sendiri waktu itu kan gak enak. Tapi dia juga bisa tidak enak juga sama yang menyambat-nyambat seperti itu tuh. Nah mungkin itu dari ulun. Jadi bisa karena takut dijat di tempat, dijat kayak baperan, ih gak asik banget jadi orang gitu. Terus dia gak punya teman. Akhirnya dampak-dampaknya makin buruk lagi. Dia berpikirnya akan lebih parah daripada ketika aku untuk mendam sendiri aja deh dulu gitu loh, nggak langsung ngejudge di tempat aja kayak gitu. Nah akan lebih baik.
4: Betul.
7: Untuk dipendam aja terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu takut nggak enakan sama
4: tadi
7: orangnya.
4: Ya, iya. Betul. Ih kenapa orang bisa punya
8: padahal
4: rasa
8: kan
4: ini
8: sakit
4: ya?
8: Banget ya.
4: Gak enakan
8: sampai
4: itu
8: di
4: ya.
8: Rumah dia pasang status loh.
4: Betul.
8: Terus ngadu dia. Ya kalau orang tuanya bisa dapat dia curhat.
4: Betul.
8: Kalau enggak dia nangis dengan bantal itu.
4: Sedangkan sendirian itu tidak mudah gitu ya melewati perasaan itu. Itu mungkin nanti yang sampai ke dewasa kalau tidak selesai malahan jadi trauma
8: mungkin
4: kita
8: bilangnya. Mungkin trauma cuma di SD siap ulang nangis dengan bantal rupanya nanti terbawa sampai dewasa karena itu tidak lepas. Rasa sakitnya tidak dilepaskan.
4: Betul.
8: Tapi benar banget kata Budi, karena otak kita itu settingan awalnya adalah protektor, pelindung diri. Maka otak kita merasa aku terancam nih. Kalau seandainya aku gak ikut ngakak, kayaknya aku gak dianggap asik. Aku gak bakal diajak main.
4: Betul.
8: Aku dibilang cupu banget gitu ya. Maka pada kondisi seperti ini, mode penyelamatan kita adalah pura-pura ikut ngakak. Padahal sakit men.
4: Betul. Ada yang mau tambahin gak nih dari Putri? Ini kan apa namanya ya, kalau dari masa-masa sekolah nih yang sering banget sebenarnya. Kalau mungkin pada saat dewasa udah ini ya Bun ya, umur-umuran kita juga lebih ke bawaan.
8: Sebenarnya kita pun gak lepas dari bullying kan Mada. Mada siap-siap mungkin dibully mertua IPA.
4: Enggak sih, jangan-jangan Nojubila gitu ya.
8: Dibully rekan kerja. Pada akhirnya gak pernah bebas dari sterile bullying kan.
4: Iya sih ya, semua umur gitu ya. Silakan Putri, ada yang mau ditambahin nih.
6: Oke, lalu yang ketiga ya Kak. Selain dari yang Kak Budi tadi sebutkan itu adalah karena budayanya. Kan biasanya remaja itu melihat lingkungan.
4: Betul.
6: Pertemanan itu kadang-kadang ada yang masih kurang selektif gitu. Sehingga ketika dia masuk ke sebuah lingkungan pertemanan dan lingkungan itu toksik gitu, dia harus menerima gitu, harus menerima dan berusaha untuk sama dengan lingkungannya gitu. Sehingga yang di lingkungan tersebut biasanya sering melontarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang kurang pantas gitu ya sebagai candaan, maka dia harus menerima itu gitu. Supaya seperti Kak Budi tadi katakan, penerimaan itu tadi Kak. Terutama ketika dia baru aja aja masuk ke dalam lingkungan itu gitu. Ketika setiap candaan, setiap kata-kata yang mungkin tidak enak didengarkan itu pada akhirnya hanya lewat gitu di telinganya dan betul. Berusaha untuk lebih berdamai dengan itu gitu.
4: Oh, ini kalau udah sampai kata damai Bun.
8: Padahal enggak ya.
6: Iya, sakit hati banget itu.
4: Mah. Tapi kalau kita lihat itu kan kasus orang yang dibully sebab-sebab segala macam ya itu cara tadi proteksi diri. Tapi ketika bicara kita orang yang membulinya, itu punya sebab juga kah sebenarnya kalau dia sampai suka membuli orang gitu?
8: Kalau saya mengatakan antara korban dan pelaku, maka pelaku itu adalah korban sesungguhnya.
4: Pelaku ya?
8: Iya.
4: Menyebabkan korban berikutnya?
8: Iya, karena dia adalah korbannya tidak ditolong, maka dia di kemudian hari menjadi pelaku. Seorang korban mungkin dibuli baru sebulan, dua bulan. Pelaku sudah dibuli bertahun-tahun. Sejak dulu barangkali. Maka pada suatu titik dia mengatakan, aku udah capek banget, aku udah marah banget, aku ingin membuktikan kepada dunia, aku udah di rumah capek direndahkan dan sebagainya, bla bla bla bla gitu ya. Karena seseorang yang kalau kita lihat berkarakter bermasalah di kemudian hari, dulunya dia korban, Mada.
4: Berarti kayak apa ya, rantai siklus jadinya gitu ya?
8: Iya.
4: Berarti kalau nggak diobatin ya bakal jadi pembuli juga pada akhirnya gitu ya?
8: Iya, makanya pada korban-korban kita harus tolongnya sampai tuntas kan? Kalau nggak dia jadi pelaku.
4: Oke, iya betul sih ya. Karena pasti akan mencari orang yang lebih lemah daripada orang daripada dirinya sendiri ya, gitu
8: minimal
4: ya.
8: Minimal kalau kita berkaca dengan kasus Bandung, yang baru-baru ini viral banget, ya disekap 3 tahun,
4: sampai rusak ininya gitu.
8: Yang banyak analisa, saya nggak terlalu ngikuti dalam beberapa hari ini, cuman beberapa hari yang lalu Riza Indragiri mengatakan bahwa ini jadi samsak tinju, jangan-jangan ini bukan kemarahan sehari dua hari. Tapi adalah kemarahan di masa lalunya yang ditimpakan kepada perempuan itu.
4: Betul.
8: Terlepas dia barangkali adiksi dengan barangkali zat adiktif ya. Ya.
4: Tapi ternyata kalau dilihat dari keluarganya pun juga memang ada faktor itu, betul kata Bunda. Ada faktor keluarga dari dulu juga. Wah, berarti makin ini lagi ya pembahasan kita ya, lebih luas lagi ya. Tapi dari judul kita nih, bukan berarti tak bisa bertumbuh. Apa yang mungkin bisa dilakukan sama teman-teman? Tadi Bang Budi bilang kalau katanya lebih baik menutup telinga daripada menutup mulut semua orang gitu ya.
8: Bikin borderis batinnya, bikin batasan ya.
4: Bikin batasan. Sampai kapan kita bisa tahan batasan itu, Bunda Rima?
8: Oke, sebenarnya sebelum kita, kenapa kita langsung buat batasan? Aku lebih baik gak usah ketemu dia aja. Kayaknya kalau ketemu dia itu muar benar, mau muntah gitu ya. Udah rasanya menyala-nyala. Oke, boleh di awal kita bikin batasan karena memang kita lagi terluka banget, ya kan? Kalau melihat dia kita akan semakin sakit. Ya, level awal sebenarnya ketika kita menjadi korban bullying, aku ya emang sakit. Kadang-kadang kita gak mau ngaku. Betul. Karena teman-teman kita mata, alah gitu aja jadi masalah. Ya Allah, kalau aku... Kok kita merasanya aku memang sakit sih, tapi ya mungkin bagi orang sakitnya levelnya 5, kita 10 gitu.
4: Betul.
8: Tapi bagi kita memang 10, ya akui sakitnya, karena kalau kita gak ngakui sakitnya, gimana kita bisa membantunya. Ya. Nah jadi memang di level awal akui sakitnya, kemudian dia perlu punya teman, perlu tempat orang-orang di mana memvalidasi perasaannya. Sehingga bisa mensupport perasaan-perasaan tersebut. Karena untuk kita bisa bertumbuh, rasa sakit itu memang perlu kita alirkan. Kalau rasa sakit itu belum dialirkan, baru-baru bertumbuh. Kita masih berada di ruang itu, Mada.
4: Terkungkung dalam situ gitu ya. Tapi dari Duta Genre nih, pernah gak sih ngalamin ini, Bunda? Kita nanya pengalaman ya, karena kan hingga hari ini kalian ibaratnya punya apa ya namanya ya, punya gelar lah gitu ya. Pasti panjang juga perjalanan sebelum-sebelumnya. Pernah gak sih dari Putri atau juga Budi mengalami terbuli gitu ya, pernah gak?
6: Kalau dari Putri pernah, Kak.
4: Pernah, Ibu boleh cerita nggak?
6: Pernah. Bahkan bullying itu terjadi dari SD sampai SMP.
4: SD, SMP?
6: Iya.
4: 6 tahun, 9 tahun?
6: Iya, betul. Itu karena bullying fisik ya, Kak, ya. Dan di SMP itu, dari awalnya bullying fisik itu malah kembali ke kayak pencapaian, terus nilai diri gitu ya. Sampai dulu ada yang bilang Putri gini, kayak kamu tuh bisanya apa sih gitu, kamu tuh gak bisa jadi apa-apa, kamu tuh bodoh gitu ya. Karena kata-kata itu yang dulu pernah sempat bikin Putri kayak stuck gitu, gak percaya diri, takut ngapa-ngapain gitu ya. Bahkan buat bicara di depan kelas aja pun ya merinding gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu sampai Putri masuk SMA, Putri akhirnya sadar gitu. Kalau Putri cuman kayak gini aja, gak ada yang berubah di hidup gitu. Langkah pertama yang Putri lakuin pada saat itu adalah mulai berdamai gitu. Terima bahwasanya semua perkataan orang lain, kalau kita ambil intisarinya yang baik gitu ya, bisa jadi dorongan kita atau motivasi kita gitu. Di situ Putri mulai belajar public speaking gitu ya, mulai menerima diri gitu. Dan akhirnya coba buat kayak eksplor dunia, kayak ikut organisasi, sampai akhirnya sampai ke kedutaan gitu, sampai sekarang bisa lebih berkembang seperti itu Kak.
4: Oke, titik balik Putri merasa bahwa harus berdamai apa waktu itu Put? Apakah sudah sampai ibaratnya lukanya itu sampai sedalam apa gitu, sampai itu titik balik kan pasti tiap orang punya ya Bunda ya, gimana Put?
6: Saat itu tuh Putri kayak mikir gitu, kalau misalnya Putri diam aja gitu, itu sama aja Putri bilang kalau misalnya apa yang mereka katakan itu benar. Bukan berarti kita kayak mencapaikan validasi dari mereka ya, tapi Putri itu mikir kayak misalnya Putri cuman diam, itu sama aja Putri ngebiarin diri Putri gak berkembang gitu. Nah di situ mulai untuk berkembang itu ketika Putri melihat misalnya banyak orang-orang hebat gitu ya, orang-orang hebat yang dulunya juga penuh dengan perjuangan gitu ya, yang akhirnya memotivasi buat ah kayaknya aku bisa juga kayak dia gitu. Akhirnya mulai untuk mencoba kayak melihat banyak-banyaknya keterampilan diri gitu ya, mulai mengasah kemampuan. Putri juga suka nulis gitu ya, jadi banyak hal-hal yang pada akhirnya bisa digapai karena keberanian itu.
4: Oke, siapa yang jadi inspirasi waktu itu Put, hingga akhirnya tadi ya ada melihat siapa gitu?
6: Karena Mbak Najwa Shihab sih.
4: Oke, okay, Masya Allah. Nanti pun ada pertanyaan juga. Ini kan langsung ada kasusnya gitu ya. Ada titik baliknya. Kalau Budi pernah gak sih?
9: Pernah dong.
4: Oh pernah juga. Ini pas banget berarti judul kita hari ini Bun. Bukan berarti bisa bertumbuh. Nyatanya hari ini orang ini duduk di RRI gitu ya, sebagai Duta Genre 2026. Gimana Budi?
9: Ceritanya nih. Oke, jadi Ulun dulu tuh kan ya salah satu santri ya. Ya Ulun tuh mondok sekitar 6 tahunan. Nah itu dimulai ketika Ulun 1 SMP lah bahasanya. Sampai lulus SMA itu berada di pondok pesantren yang sama. Yang mana disitu Ulun berbagai macam ketemu makhluk, ketemu manusia, ketemu
4: pondok lagi ya.
9: Iya.
8: Betul. Tapi masih manusia ya.
4: Padahal ada juga mungkin yang enggak gitu ya.
9: Alhamdulillahnya masih manusia.
4: Alhamdulillah. Iya.
9: Yang mana banyak orang tuh masang stigma bahwasanya pondok itu untuk tempat orang-orang yang emang anaknya nakal-nakal katanya. Agar kiranya pas di pondok lebih terdidik gitu ya.
8: Nah, laundry emang ya.
4: Itu dicuci jadinya ya Bunda. Terus Budi sih.
9: Nah, karena Ulun di situ dengan niatan yang baik, Ulun dari SD juga terkenal dengan anak-anak yang memang sangat akademis gitu, nggak terlalu suka nongkrong, nggak suka jalan-jalan keluar malam gitu. Nah, digabungkan dengan suasana yang seperti itu kayak gitu. Nah, jadi untuk yang pertama shock ya, pasti yang shock ya, karena nah seiring berjalannya waktu cacian, makian itu ada menghampiri. Tapi karena di pondok pesantren sendiri itu ada yang namanya pengajian. Nah di situ Ulun sendiri kan pernah dipesanin sama bapak sama ibu sebelum berangkat ke pondok, katanya semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengar, dan semua yang kamu rasakan ketika kamu hidup, jadikan semuanya pembelajaran. Baik, buruk, semuanya jadikan sebagai pembelajaran kayak gitu. Nah, itu yang Ulun pegang sampai sekarang. Yang mana ketika ada yang bully di pondok atau ada yang mencap Ulun sebagai kalimat-kalimat yang gak baik gitu. Nah, karena Ulun orang yang gak asik, Ulun tuh di pondok terkenal dengan anak yang pendiam. Nggak suka
4: anu karena tapi kita juga gaul orang gitu
8: ya. Karena orientasinya belajar kuper iya, kata orangnya. Kurang gaul katanya.
4: Terus jadi akhirnya
9: nah, jadi pendiam kan ya. Ya, jadi untuk kayak circle-circlean juga di pondoknya memang beneran ada gitu. Nah, dan pada saat di pondok Ulun tuh circle-nya yang memang anak-anak yang pintar-pintar semua gitu. Nah, dan rata-rata dari anak-anak yang di situ itu mereka ya yang cinta-cinta seperti kayak anime kayak gitu, yang bisa bahasa Inggris tuh yang kayak gitu-kayak gituan orangnya gitu. Jadi mau enggak mau semua cacian yang menerpa mereka saya juga kena kayak gitu. Nah, ya ini sekongkolan kayak gitu loh, makiannya mainnya sekongkolan. Nah, karena di pondok itu Ulun bingung dong. Terus kalau memang ambil kebaikannya ya udah gitu aja, tapi Ulun tetap merasa sakit nih. Kayaknya Ulun harus perlu tempat cerita deh.
4: Betul.
9: Agar kiranya Ulun bercerita bebannya berkurang gitu. Nah.
4: Oh iya. Yeah. Akhirnya apakah menemukan tempat itu?
9: Awalnya enggak ketemu. Di situ banyaklah yang namanya pondok kan cobaannya banyak kan ya. Nah itu ulun mau berhenti mondok di situ.
4: Waduh, sampai ini ya Bun ya, terdampak ke akademisnya sendiri berarti ya. Dan akhirnya di ujung cerita?
9: Di ujung cerita ketemu lah sama satu ustad gitu. Jadi sharing sama ustadnya. Ustad kan berpengalaman dan banyak juga ilmunya kan ya, dari agamanya, sosial segala macam. Situ on sharing dan alhamdulillah bisa berdamai dengan diri sendiri gitu.
4: Oke, berarti semua ini pernah punya cerita pahit juga ternyata Bunda Rima ya. Kalau Bunda Rima gak perlu sharing, kasusnya banyak juga. Bun, kita tambahin satu deh sama pendengar yang mau gabung juga sama kita ya. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
4: Enggi, Amang Yusuf kan nih. Enggi, Amang Yusuf di Amuntai, silahkan minak betakun apa malam ini. Kita temanya yang pernah dibully bukan berarti tak bisa bertumbuh. Pun, caranya menghindari apa tadi?
10: Yang dibully itu.
4: Menghindari dibully ya Bunda ya?
8: Iya gitu ya, kita dengar. Iya gitu ya Yusuf.
4: Gini, boleh disapa dulu, ada Bunda Rima, ada Putri, ada Budi, Bang Yusuf.
10: Ya, Bunda Rima.
8: Sehat ya Bang Yusuf ya?
4: Thank you, siap. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Bang Yusuf ya. Sehat selalu.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf di Amuntai. Nah, di belakang Bang Yusuf ada lagi di 562. Kembali kita angkat. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
4: Enggi, selamat malam. Bang Herman kan nih?
11: Ya, malam juga ya.
4: Enggi, silahkan di Banjarbaru. Ada pertanyaan apa nih Bang Herman atau anak berkisah? Kak, silahkan nih.
11: Salam sehat buat narasumber semuanya loh.
4: Enggi sehat, amin. Amin.
11: Tadi apa temanya Mada?
4: Yang pernah dibully bukan berarti tak bisa bertumbuh, Bang Herman.
11: Ya sangat setuju ya loh. Mm-mm.
4: Pernah dibully nggak? Pernah dibully nggak? Nah ini pertanyaannya juga.
11: Yang tentang dibully ya loh.
4: Mm-mm. Pernah nggak Bang Herman merasakan kayak mungkin bully kan bisa dicemooh gitu ya, entah secara
8: dibully rekan kerja, tetangga.
11: Dibully kan oleh teman kan?
4: Nggih. Okay.
11: Mulai lagi istri aku tuh sering dibully oleh oleh teman tuh.
8: Iya, iya.
4: Bentuknya seperti apa tuh Bang Herman?
11: Banjarnya tuh sering disambati kawan tuh nah.
8: Masih sakit enggak perasaannya?
4: Nah, ditanya Bunda. Sakit, Ibu, kan.
8: Kalau ingat kawan itu masih berdebar-debar enggak? Bukan karena jatuh cinta, tapi sakit hati.
11: Bisa banjarin teman kita. Kayak dekel dengan mana jaikam tuh awak berdekat dengan punya tuh nah.
4: Masih ada nggak perasaan mungkin kesal gitu
8: kalau
4: ya?
8: Kalau ingat nama temannya itu.
4: Kalau ingat nama teman atau kalau ingat kejadiannya sesangkal masih gitu.
11: Kalau sampai ini emang ada sudah hilang sama dia.
4: Oh, alhamdulillah.
11: Tapi aku ada yang aku sering lo kan dibully kawan tuh kan aku diam ya lo. Diam karena waktu sekolah kan umur 10 tahun lah. Tapi aku ada aku balas ya, aku balasnya tuh kalau waktu bully di jalan tuh langsung balas dah.
4: Balasnya seperti apa?
8: Langsung pulang ya.
4: Dibalasnya seperti apa Pak Irman?
11: Langsung berentam tuh aku balasnya langsung.
4: Oh, berarti
8: pukulan ya. Balas pukulan.
4: Ada.
11: Langsung lari jalan tuh Bu Yolun langsung membelas dan langsung ngelahirkan.
4: Oh, langsung
8: ngelahirkan. Ayo ngajak lah.
4: Tapi apakah setelah jalan itu langsung plong perasaan pian Bang Herman?
11: Kenapa?
4: Nah, habis berkelahi itu langsung plong gitu, langsung kayak oh damai aja sudah.
11: Langsung itu langsung plong, langsung damai ya.
8: Dialirkan langsung ya emosinya ya.
11: Aku melihat itu langsung kedorong ke anu ke sungai itu sama.
4: Mantap juga umur 10 tahun lah mendorong ke sungai. Oke, siap.
11: Sungai di jalan tuh.
4: Oke Bang Herman siap.
11: Sungai kan ada 2 meter dalamnya kan.
4: Allah berkabiro. Aman aja lah sini Bang Herman.
8: Bayangkan yang sekarang ya.
4: Iya.
11: Tapi ulun itu membalasnya ulun diam-diam jawab. Ulun diam dia mau jalan kan.
8: Tahu dorong ya.
11: Ulun dorong kan itu kecabur atau mananya tuh sama ceragamnya itu.
4: Pasti esok-esoknya kada wani lagi membuli pian. Oke deh kalau gitu ya, cerita Bang Herman menarik nih.
11: Pengalaman tuh. Tapi banyak juga kita yang kan tuh lebih tua di pengguli kita kan lebih tua kita umur yang 15
4: kan.
11: Iya. Enggak berani kita melawan tuh dia.
8: Iya. Enggak kuat dorongnya.
4: Si dorong balik soalnya.
11: Tapi kalau sudah sampai sudah kita bisa kan enggak pernah lagi tuh kita
4: gitu. Iya. Oke, baik. Kalau ada ditanyain ini ada pertanyaan atau gimana Pak Herman? Tercerita dulu aja.
11: Ya, gimana caranya ya lo zaman sekarang nih kan gitu ya.
4: Zaman sekarang ini gimana
11: jangan
4: ya?
11: Jangan sampai kayak mengikutinya ulun dengan mana.
8: Jangan sampai mendorong ke sungai. Sungai dangkal.
11: Sekarang membalasnya ulun tuh belakangan waktu linggah tuh banu orang tuh begitu ulun tuh balasnya.
4: Oke, siap.
11: Ya gitu aja nah.
4: Makasih banyak ya Bang Herman ya.
11: Lagi terjadi ya lo.
4: Amin.
11: Ya, makasih Mada. No.
4: Sama-sama.
11: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Baru ini saya
8: mau kisah
4: nih. Karena kita tanggapi ya. Yeah. Kita gabung lagi nih. Assalamualaikum, selamat malam.
12: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Aja Salasiah, Mama Putri apa kabar?
12: Alhamdulillah, masyaallah.
8: Tetap sama Bu.
4: Alhamdulillah, Mama Putri, ada Bunda Rima, ada Putri Juani di sini, ada Budi.
12: Iya, Bu Rima. Iya,
8: lagi ngajak anak-anak muda yang hebat ini hari
4: betul.
8: Ini.
4: Betul.
12: Iya, bujur itu pengalaman kita masih banyak nih, banyak banget waktu muda. Pernah patah hati?
8: Oh, patah hati. Dibeli
12: aja ya kalau
8: iya.
12: Tapi sudah lah ini enggak ada lagi patah-patah hati.
8: Masih sakit enggak patah hatinya itu?
4: Gimana?
12: Pernah dikecewakan pernah juga.
8: Pernah dikecewakan. Oke.
4: Okay. Iya.
12: Misalnya kan kita kan kenal sama Enya. Habis itu kita akrab sama Enya, akrab. Sekarang ada wanita lain. Aduh, rayu-rayu lagi di depan kita dah. Patah hati dah, enggak mau lagi.
4: Sakit.
12: Karena kalau kita kalau patah
8: masih sedih enggak sakit.

0: gitu. Baik. Sebabnya kalau kita patah hati kan sulit mengendalikan gitu. Sebelumnya janganlah terlalu gitu. Itu bang, banyak remaja-remaja yang datangan yang belum punya.
1: Jadi konsul patah hati ya. Tuh, ada konsultannya di Anjir sana ya.
0: Anjir kalau sumber itu kok.
1: Oke, baik ya.
0: Tapi enggak apa-apa bang, cuma pengalaman aja itu. Tadi kalau nya kita anak-anak harus diberi taguran lah kayak itu. Jangan sampai kecewa patah hati sampai kada makan. Aduh, cuma cinta ya kada makan buat apa aja buat tadi.
2: Lapar ya.
0: Iya, kita kita.
1: Iya. Begitu ya.
2: Berarti patah hatinya enggak sesakit itu rupanya.
1: Iya.
0: Orang rajin bunga tidak setangkai jarhan. Pasti banyak kayak itu.
1: Iya.
0: Gumbang pun tak tak seekor kayak itu nahan.
1: Betul.
0: Salam juga semuanya.
1: Egi, sama-sama kita.
0: Amin.
2: Amin. Makasih banyak.
1: Makasih banyak ya, Mama Putri.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tiba-tiba kita berbicara tentang patah hati.
2: Apakah ini juga dibully?
1: Apakah juga dibully gitu ya? Oh, bisa jadi sih. Tapi Bunda Rima, kita tahan dulu nanti tanggapannya. Dan juga Putri, Budi, kita mau break sebentar karena di jam 19.40 waktu Indonesia Tengah saat ini sudah berkumandang azan Isya di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Come on!
3: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah ya.
4: Ini udah menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebut, Dad.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal.

0: bagi masyarakat.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Terima kasih pendengar juga pemirsa yang masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin di Inspirasi Kehidupan ya, masih sih bersama dengan Bunda Rima dan Putri serta juga ada Budi ya. Menarik Bunda. Ya, nanti boleh juga teman-teman silakan menanggapi ya dari beberapa penelpon tadi.
3: Masing-masing nanggapi satu.
2: Tapi mana mau ke Bunda Rima dulu. Dari kisahnya Putri sama kisahnya Budi tadi.
3: Masya Allah, ulun membayangkan Putri sama Budi ini mungkin punya support system yang baik. Bisa jadi ayah dan ibu yang sangat mencintai, yang sangat mampu memberikan dan menguat makna kehidupan ya. Kita bayangkan kalau anak dibully tapi tidak punya orang tua yang support. Di sinilah karena terjadinya tidak ada ruang bertumbuh, ketidakmampuan menangkap makna. Memang untuk kemampuan kita punya ruang bertumbuh itu pada titik level terakhir adalah kemampuan kita reframing, mengatakan bahwa segala hal yang kualami ini adalah bahan bakar aku untuk maju. Memang salah satu manfaat bully seperti yang dikatakan Putri tadi, untuk kita semakin ingin membuktikan kepada dunia bahwa kita tidak seperti yang orang katakan.
2: Jadi ya, motivasi.
3: Jadi puncak ketakutan justru jadi energi besar untuk kita melawan. Layaknya seorang Palestina ya, mungkin marah, kesel, sakit hati, tapi penempatan marah, kesel, sakit hatinya pas banget bisa melawan Israel. Putri juga gitu, marahnya pas banget itu dijadikan bahan bakar ya dengan Budi untuk bisa membuktikan kepada dunia. Ulun yakin karena di antara mereka berdua ini pasti ada orang tua yang support dan lingkungan yang memang mampu membersamai pemikiran dan perasaan mereka sudah pastinya.
2: Berarti itu salah satu mungkin apa ya, jadi tips juga mungkin
3: tips
2: ya.
3: Tips yang pada akhirnya untuk membuat seseorang korban bullying bisa bertumbuh.
2: Bertumbuh, ada support system di sana gitu ya. Benarkah demikian, kita mau cross check dulu nih. Iya ya, ada orang tua, keluarga, mungkin kerabat yang support juga gitu ya.
4: Benar banget Kak.
2: Kalau Budi?
5: Benar banget.
2: Pantes Bunda ya. Itu salah satunya. Nah kalau dari kasus pendengar, kita mau coba komentari dulu. Dari Bang Yusuf tadi, cara menghindari bully ya Bunda ya?
3: Putri ada yang pernah jadi penyintas, selanjutnya supaya gak dibully
2: coba gimana? Cara kita menghindarinya itu seperti apa? Gimana Putri?
4: Oke, kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya ada orang yang perlakukan kita seperti itu, kita kan tidak bisa ya menutup mulut mereka. Betul. Ya. Terutama ketika mereka melontarkan kata-kata itu gitu ya. Langkah utamanya itu adalah kita membawa ungkapan mereka atau kata-kata mereka itu sebagai dorongan gitu. Sebagai dorongan untuk membuktikan kepada dunia bahwasanya kita itu bisa berkembang. Seperti judulnya ya Kak ya. Bahwasanya jangan sampai apa yang mereka katakan itu mempengaruhi kehidupan kita gitu.
2: Betul.
4: Apa yang mereka sampaikan tentang diri kita pada akhirnya mempengaruhi kita untuk berpikir, bertindak, bahkan merendahkan diri sendiri gitu. Maka langkah yang paling efektif adalah jangan dengarkan kata-kata mereka, tapi biarkan kata-kata negatif itu sebagai dorongan kita untuk berkembang gitu. Tapi alangkah baiknya jangan jadikan itu sebagai validasi gitu ya. Karena jika kita menggunakan itu sebagai validasi, kita hanya akan lelah gitu. Lelah untuk membuktikan kepada dunia.
2: Betul.
4: Untuk membuktikan kepada mereka gitu ya, bahwasanya kita ini layak, kita ini tidak seperti yang mereka katakan gitu ya. Tapi jadikanlah itu sebagai dorongan untuk kita berkembang untuk diri kita sendiri, seperti itu Kak.
2: Sedangkan kalau validasi itu gak ada habisnya ya, membuktikan ya, orang pengen A kita ikut A, orang pengen B kita ikut B gitu ya. Jauhnya jadinya kita kayak di remote gitu ya, sama kalau orang sekarang netizen gitu ya.
4: Betul.
3: Sayangnya emang otak kita itu ketika kita dibully, kita juga kepo, kita dibully apa, kita dikatakan apa. Karena ketika itu menyangkut suatu identitas, misalnya kamu bodoh, itu identitas tuh. Gak pinter, itu identitas. Beda dengan ketika seseorang itu menyerang proses, itu beda ya. Identitas dianggap otak ada situasi yang sangat mengancam, layaknya kita berhadapan dengan harimau. Otak kita sudah pasti dalam mode pertahanan tingkat tinggi. Makanya ketika ada seseorang yang tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, otak kita langsung banget bereaksi mada. Sisi alamiah. Ya, untuk kita langsung bisa berpikir positif itu enggak mudah. Jadi ya enggak apa-apa. Ya, kalau kita pada saat itu minus, enggak apa-apa. Akui sakitnya. Layaknya kita ditabrak orang kakinya patah, enggak sih? Kakinya patah loh.
2: Enggak apa-apa.
3: Ini cuma tekilir, patah itu loh gitu kan ya. Ya akui aja patah, nanti berobat ya. Setelah itu ya ini dipulihkan ya. Kalau emang sakit, akui aja sakitnya. Emang sakit gitu kan ya. bersyukur kalau kita punya kemampuan untuk terbang tinggi, kemampuan mensugesti diri sehingga rasa sakit itu tidak dirasakan. Mungkin ada memang orang yang sangat mampu menampung perasaan sakit kita. Tapi kalau emang sakit, bagi siapapun yang tidak sekuat Putri, akui sakitnya, gak masalah kok.
2: Cara mengakui sakit ini apakah harus dengan orang tersebut atau validasinya mencari kemana atau speak up kemana Bunda?
3: Boleh banget cari teman yang suka mendengarkan baik, yang gak ngejudge kita, yang betah dengar kita satu jam tanpa meskip. Apalagi kalau ngenasihatin, sabar ya, ikhlas ya. Jangan aja kalau ketika ada kita pengen nangis, pengen ngomongin sakitnya kita, kalau teman kita udah sabar ya ikhlas, jauhi teman itu. Karena bikin tambah sakit.
2: Jadi ini harus yang mendukung ini juga ya?
3: Iya, yang memang mau, ya udah, ya nggak enak ya. Aku paham, sakit banget. Aku jadi kamu juga nggak sanggup.
2: Oh, kita terima dulu terasanya, kita validasi dulu dari teman ya. Oke, kalau gitu ya. Nah dari mau ada gabung lagi atau kita selesaikan dulu kali ya komentar dari ini karena menarik juga nih dari Bang Herman mungkin Budi. Aku mau dengar dulu kalau dari pandangan Budi gimana? Ini langsung, ini agak beda sama cerita Budi. Kalau Budi kan sampai cari-cari ya.
3: Budi nggak sungai Martapura
2: Tapi ini kan ada proses sampai ketemu dengan seseorang ustadz lah kalau Budi. Tapi kalau Bang Herman tadi salah satunya yang menarik langsung gitu ya. Walaupun diam saat di ini kan, tapi pulangnya ini dibalas. Silakan strategi deh. Gimana Budi?
0: Oke. Langsung ya, pulangnya langsung.
2: Kalau bagi Budi gimana kalau kayak gitu tuh?
0: Nah, kalau menurut ulang pribadi, tindakan yang dilakukan oleh Bang Herman ya, nah itu kurang tepat. Karena sepantasnya kalau memang bullyingnya dalam bentuk fisik, itu langkah pertama yang perlu dilakukan oleh korban adalah menghindari atau mencari tempat aman terlebih dahulu. Agar kiranya tidak saling atau adanya kedua kubu yang saling baku hantam, menjadi bahasa anunya toh kasarnya baku hantam. Jadi menanggapi dari kejadian yang sudah terjadi tadi itu bukanlah satu yang tepat. Jadi yang pertama adalah mencari tempat aman terlebih dahulu agar kiranya tidak terjadinya baku hantam. Nah selanjutnya adalah jika memang serius dan taruhannya adalah luka-luka, pertumpahan darah dan lain-lain, alangkah baiknya ketika sudah mencari tempat aman mencari pihak yang bersangkutan, seperti Kapolres dan lain-lain yang memang bisa mengamankan hal tersebut. Kalau memang zaman dulu itu kan sulit kan ya, kayak menghubung-hubungi itu, cari tempat atau rumah warga yang kita bisa jadikan sebagai pelindung kita, teman kita. Karena kalau baku hantam sendiri bukan perilaku yang baik kan ya, kalau langsung hajar-hajar gitu. Tapi karena kata Bang Herman tadi, setelah hajar-hajaran langsung damai-damaian lagi. Wow.
2: Jadi tuh cerita yang mari seperti gitu.
3: Akan ada netizen yang akunnya gitu kan.
2: Ngomporin lagi. Iya,
0: jadi langka banget kejadiannya habis baku hantam langsung hai, ketemunya besok hai gitu. Iya, jadi langka banget. Jadi kurang tepat sih kalau menurut gitu.
2: Oke, berarti harusnya komunikasi diobrolkan begitu ya.
0: Iya, komunikasi yang efektif terlebih dahulu. Katakan kepadanya saya tidak nyaman. Dengan tegas saya tidak nyaman kayak gitu. Kalau memang ketika ada ejek-ejekan kan ya, karena kan itu kan terjadi ejek-ejekan di sekolah, tiba-tiba pulang langsung baku hantam. Nah itu alangkah baiknya langsung di depan. Benar kata ibu tadi, otak itu langsung merespon tidak nyaman ya langsung tidak nyaman. Tapi kalau ulun pribadi, kita jangan langsung percaya apa yang diucapkan. Makanya ada yang namanya support system agar kiranya kita bisa berbicara, cerita sama dia. Benarkah aku tuh orangnya bodoh? Benarkah aku orangnya orang pemalasan? Aku jelek kah? Kayak gitu. Nah jadi ada satu orang yang memang selalu mendukung kita, baik itu teman, keluarga dan lain-lain seperti itu.
2: Iya, benar ya. Kayak maksudnya kita sebenarnya nggak perlu validasi semua orang ya, tapi ketika ada support system itu aja itu menguatkan kita banget. Pada setuju, itu yang paling penting berarti pendengar ya, supaya menghindari dari membuli, dihindari dari terbuli juga. Tapi kalau bagi Bunda Rima yang harusnya dilakukan tuh seperti apa sih gitu? Kalau tadi kata Budi kan emang ada komunikasi di dalamnya, jangan langsung baku hantam. Tapi apakah semua korban bully itu emang inginnya ketika sudah dibalas tuh dengan cara yang lebih sakit kah, seperti apa?
3: Kerja otak itu ada kan, karena pada saat kita merasa disakiti, kecewa, tidak berharga, tidak penting, bla bla bla, maka otak itu kan nempel dekat banget dengan otak reptil. Otak reptil itu otak bertahan hidup. Kalau berani kayak Bang Herman tunjul dia, nggak berani dia melarikan diri, ya sembunyi. Setiap ada korban bullying dia sembunyi, itu juga nggak enak karena jantungnya berdebar-debar. Ya lewat jalan lain atau tengah-tengah ya. Dia nggak nunjuk kayak Bang Herman, cuma dia pasang status gitu kan ya. Nah, tiga mode bertahan ini memang kondisi dari mana orang-orang merasa sangat reaktif dan otak bagian pengelola emosinya, prefrontal cortex-nya belum matang. Ya. Memang, tapi saya paham di umur Bang Herman emang belum matang kemampuan untuk membedakan benar lebih benar, apakah setelah saya dorong ini anak orang gak mati atau enggak, itu tuh rendah masih
2: 10 tahun.
3: Iya, ini hanya sekadar memuaskan otak di bagian sistem limbik itu, amigdala dan reptil, yang memang fungsinya tidak berpikir di sana. Nah sekarang bagaimana ngajak anak otak anak ini berpikir, maka memang perlu kadang-kadang emosinya dikasih makan gitu ya. Disinilah peran orang tua. Ketika kamu dihina, direndahkan, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau memang seperti kata Budi, kada punya keberanian, ya nggak apa-apa, kita menghubungi orang-orang yang terdekat yang kita ini ya,
2: betul,
3: bisa melindungi kita, keselamatan kita memang nomor satu nomor pada satu, akhirnya, betul, gitu ya. Nah, apakah kita mudah berkata asertif? Aku nggak suka digitukan. Tidak semua kita memang punya keberanian itu, apalagi kebanyakan kita dididik diam. Kada boleh ngomong, kada boleh mengekspresikan perasaan.
2: Tahan aja, sabar aja,
3: ikhlas aja. Insya Allah, Allah aja membalasnya. Ya.
2: Sering tuh dengar ya. Itu.
3: Kondisi seperti ini, kalau ditelan bulat-bulat, saya pernah nangani kasus bullying, Mada. Inilah yang menyebabkan dia kemudian melakukan penusukan. Disuruh sabar terus, disuruh ikhlas terus. Allah tahu aja membela ininya ya, karena mengadili orang-orang tersebut gitu ya. Posisinya tidak pas ya. Kalau emang sakit, akui sakit. Betul. Tapi tinggal kemana mengadukan dan mencari pertolongan tempat sakitnya.
2: Betul.
3: Ibaratnya sakit bukan ke dukun tapi ke rumah sakit. Itu
2: itu betul banget ya. Bahkan sekarang kan ada tuh drama ya Bunda ya, yang ibaratnya tentang pendidikan juga. Ternyata betul kata Bunda, orang yang paling dibully tuh dia ngebunuh semua orang-orang yang dibulinya. Dia itu kisahnya memang ada gitu ya. Dan itu penting sekali hari ini pendengar ya. Ini karena juga keterbatasan waktu, jadi mungkin yang mau gabung bisa mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya Bunda ya, untuk bisa kembali dibahas. Nah di penghujung, di akhir dari teman-teman Duta The Genre dulu gitu ya, apa yang mau disampaikan untuk para pendengar dan juga pemirsa kita terkait dengan kasus bully yang masih terjadi gitu ya di Kota Banjarmasin, juga masih marak ya. Dari Budi dulu silakan.
0: Oke, yang mau aku sampaikan buat kalian semua yang merasa sebagai korban bullying, baik pembullyingnya langsung gitu lah, pembullyingnya langsung. Yang pertama aku mau ngatain satu kepada kalian semua yang suka membully dan yang membiarkan mulut kalian semua untuk mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada setiap orang yang kalian temui, alangkah baiknya agar berpikir terlebih dahulu apakah apa yang kita ucapkan berdampak baik apa tidak untuk orang yang ada di depan kita. Karena guru saya juga pernah berpesan, ketika kita ingin melakukan sebuah tindakan, lihat terlebih dulu apakah banyak baiknya atau banyak buruknya. Jika memang banyak baiknya, laksanakan, banyak buruknya tinggalkan. Dan buat kalian semua tukang bully, itu gak ada gunanya. Kalian merugikan orang lain, bahkan bisa merusak mental orang lain. Orang yang mentalnya rusak itu lebih sakit daripada orang yang fisiknya sakit. Itu aja mau.
2: Oke, siap ya. Kalau dari Putri silakan ditambahkan.
4: Oke, kalau misalnya dari Putri ya, mungkin harapannya ya untuk penonton ya, terutama untuk yang sudah punya anak ya, untuk meningkatkan lagi ilmu parentingnya. Karena biasanya bullying itu bermula dari bagaimana anak-anak itu tidak didengarkan di rumah, seperti yang ibu tadi sampaikan ya. Biasanya parenting itu sangat penting sekali. Ketika ada ruang buat bercerita, anak itu akan lebih mudah mengendalikan emosinya gitu. Bully atau siapa yang melakukan bully itu pasti ada alasannya. Entah dia tidak terpenuhi emosinya gitu ya, entah dia tidak punya ruang untuk bercerita, atau dia akhirnya melampiaskan emosinya gitu ya, karena perlakuan-perlakuan orang di sekitarnya yang abai kepada dia gitu. Harapannya semoga banyak ya masyarakat yang sudah mempunyai anak, yang akan mempunyai anak, sekiranya untuk belajar lagi ilmu parenting, dan untuk yang sudah melakukan itu ya, kepada para pelaku, semoga harapannya dia memiliki kesadaran diri gitu ya, untuk sekiranya mengurangi sedikit saja perlakuan tersebut agar tidak menyebabkan banyak korban gitu ya. Karena kita ketahui bahwasanya bullying itu pasti akan mempengaruhi ya mental seseorang dan bagaimana cara orang itu berpikir gitu ya. Dan pesan untuk para korban, jangan pernah biarkan mulut orang lain itu menyetir kehidupan kita gitu.
2: Luar biasa Putri dan juga Budi, mantap ya. Menerima
3: Masya Allah, keren-keren.
2: Ya. Singkat partai jelas.
3: Karena ulun terakhir, ulun lengkapi aja dari putri. Karena ulun orang tua.
2: Betul.
3: Bagi para orang tua, ketika anak kita berperilaku buruk, entah dia sebagai korban, terlebih pelaku, ya, maka coba cek berapa banyak dan berapa sering Anda mendengar anak-anak kita. Sudah berapa lama anak kita tidak dipeluk? Betul. Sudah berapa lama anak kita tidak mendengar perkataan yang nyaman dari telinga kita, dari telinganya? Dan sudah seberapa lama anak kita tidak diberikan ruang untuk mengungkapkan kesedihan dan kekecewaannya? Jadi, kalau kita tidak memberikan ruang itu, jangan salahkan jika anak kita dapat saja mudah menjadi seorang korban bullying, terlebih pelaku bullying. Maka bagi pelaku, coba rasakan, coba Anda berada di posisi di korban bullying, nggak enak kan?
2: Iya.
3: Di sini kita belajar berempati. Ketika kita mampu belajar berempati, maka insya Allah Anda mulai merintis untuk punya karakter mulia.
2: Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini Bunda Rima ya, sedikit banyaknya apa diskusikan hari ini itu ada perubahan lah gitu ya, untuk bagi para pendengar dan juga pemirsa yang lagi nonton juga. Ya kita harus mengurangi itu semua pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Belajar tuh dari dini banget, bahkan dari kita sebelum jadi orang tuh harus belajar gitu, tadi kata Putri ya Bunda Rima ya, supaya generasi penerusnya juga gak ada lagi yang seperti itu. Bunda Rima makasih banyak, Putri makasih, Budi makasih juga ya. Titip salam buat teman-teman duta genre lainnya ya. Sukses selalu, mudah-mudahan edukasi di sini gak berhenti di sini gitu ya, sampai ke depan-depannya juga. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Mada izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Baik pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita segera bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
5: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat.
7: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
5: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu.
8: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
6: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
8: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
6: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
8: sebagai langkah tindak lanjut. Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapoliete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
7: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
9: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
7: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
9: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
10: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
9: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
12: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
11: Itu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 di antaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
12: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
13: Sama, gimana kan sama. Tengah kerja jadi masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja, misalnya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
14: 500-an. Pengangkusian capaian progres, dah.
13: Progres masih bagus, ini masih 86%. 86%. Tapi masih kan, ini encourage penyelidik saya bisa ngebut yang tentu yang ini selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
12: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
15: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
16: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
15: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
17: Hasil hutan

0: langsung bisa kita manfaatkan, maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi Gaharu, kemudian Mira, dan kemudian juga Asaprey. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
1: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna cokelat.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
6: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
5: Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626 Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Po 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
10: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatangan dari daerah.
9: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
5: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi FM 97,6 MHz ya, RRI Pro 1 Banjarmasin. Waduh, mana mau ucapin dulu selamat malam mingguan buat kita-kita semua yang mungkin lagi merayakan malam mingguannya, karena di luar seru banget. Jadi kayak Om Ada tuh ngerasa vibes malam mingguan itu sampai ke studio juga gitu ya. Jadi siapa tahu nih pendengar yang lagi nyari tempat atau mau bingung kemana sih ngabisin malam mingguan ini, boleh banget ya ke depan RRI Pro 1 Banjarmasin. Enggak deh, depan RRI Pro 1 sih, depan RRI Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Banyak banget makanan, jajanan-jajanan juga ya, makan berat, makan ringan, minum-minuman juga banyak, es-esan lah segala macam. Ya, intinya silahkan Anda datang di depan RRI ya. Tapi bagi Anda semua yang malam hari ini juga di rumah aja, nyantai aja nih Mada, enggak apa-apa juga gitu ya. Tenang aja, kita temani Anda sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, pastinya dengan beragam sajian hiburan dan juga informasi yang datang dari rri.co.id. Jadi pastikan buat Anda tetap bersama kami di FM 97,6 MHz dan juga streaming ya di RRI Digital.

Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran.

0: menghadirkan usaha di dunia digital, bangun kepercayaan lewat konten, dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

Budi Doremi mendengar ya mesin waktu dengan lagunya yang juga cukup terkenal di telinga kita kalau dengarnya kayak oh lagunya Mas Budi Doremi gitu ya. Menemani ada juga malam hari ini dengan informasi yang kali ini pendengar datang dari rri.co.id terkait RSUD Ansari Saleh Banjarmasin ini resmi mengoperasikan layanan medical check-up VIP ya. MCU VIP ini adalah upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan katanya bagi masyarakat nih ya. Dan layanan tersebut ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di hari Jumat kemarin pendengar ya. Beliau didampingi sejumlah kepala SKPD dan juga tenaga ahli gubernur untuk meninjau langsung fasilitas MCU VIP dan ia juga menjalani terapi stem cell ya yang kini tersedia di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalsel tersebut. Jadi kalau ujar beliau nih, misalnya masyarakat mau suntik stem cell itu sudah ada di RSUD Muhammad Ansari Saleh. Tapi untuk terapi sistem stem cell ini maksud pada gitu ya merupakan tindakan medis yang memang tujuannya tuh regenerasi gitu ya atau juga mengganti jaringan serta sel tubuh yang mengalami kerusakan. Nah, prosedurnya itu meliputi pengambilan sel punca, terus ada pemrosesan di laboratorium hingga juga menyuntikan ke bagian tubuh yang memang memerlukan terapi stem cell tersebut. Dr. Tabiun Huda, Direktur RSUD Dr. Moh Ansari Saleh ini mengatakan kehadiran layanan MCU VIP adalah bentuk komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan juga tentunya menjawab kebutuhan masyarakat akan pemeriksaan kesehatan yang nyaman dan juga menyeluruh. Nah, jadi nantinya pendengar paket pemeriksaan itu disesuaikan lagi nih sama kebutuhan masing-masing pasien. Mulai dari ada pemeriksaan fisik gitu ya, ada laboratorium lengkap juga, pemeriksaan jantung juga ada, foto toraks ya, pemeriksaan fungsi organ hingga pemeriksaan penunjang lainnya. Dan rumah sakit juga menyiapkan berbagai pilihan paket berdasarkan usia Anda ya, jenis kelamin, kebutuhan individu maupun juga tergantung misalnya ada perusahaan mana gitu ya yang request juga. Intinya insya Allah sudah lengkap gitu ya. Dan ini ada informasi juga yang mana RSUD-nya pusat jantung terpadu nantinya itu diharapkan mampu menghadirkan layanan kardiovaskular yang terintegrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat jadi lebih efektif ya pendengar ya, efisien dan juga komprehensif. Insya Allah pokoknya kita doakan aja ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bagi Anda yang mau coba langsung bisa langsung datangi RSUD Muhammad Ansari Saleh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan habis ini pendengar, sesaat lagi sebelum kita di ngobras, nah kita mau ngasih tahu dulu nih, spill-spill dikit lah supaya nggak kemana-mana. Biar sama wadah aja gitu ya malam mingguan. Nanti di ngobras kita akan berbicara dalam tema yaitu adalah event Jejepangan. Nah, kita mau ngasih tahu dan juga ngasih informasi, ya berbagi diskusi lah, bagi kisah di balik ramainya event Jejepangan nanti sama komunitas adalah salah satu komunitas yang kita kenalin buat Anda semua. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu pendengar sebuah drama radio malam hari ini, produksian RRI Banjarmasin dengan judul Cahaya di Tepian Sungai Martapura. Gimana cerita lebih lengkapnya, langsung aja kita simak dan selamat mendengarkan.
1: Di tepian Sungai Martapura, tepatnya di desa Sungai Gampa, kehidupan mengalir seperti airnya. Kadang tenang, kadang membawa ujian. Disinilah Sita, seorang gadis desa, sedang diuji antara keimanan dan juga kebutuhan hidup.
2: Kita kada jadi kelanggar kah malam ini?
3: Kakak Uyo masih dingai. Seharian sudah mencari gawian, tapi kada dapat jua lagi.
2: Ujar Amang Guru, rezeki itu kada lari kemana kak Ai? Asal kita kada jauh dari Allah.
3: Mudahan Ai, kada lari kemana-mana. Tapi utang kita ini makin banyak, Tiai. Kayak apa? Kadang kakak mikir, adakah yo jalan yang cepat?
2: Jalan cepat apa maksud pian, kak?
3: Kawan kakak ini ada pang, menawari gawian. Iya, pinanya agak kurang beres gawiannya. Kayak disuruh mengawani bos-bos kayak itu.
2: Mengawani bos kayak apa maksudnya, kak? Kakak, jangan sampai kita makan dari yang kada halal. Mama dulu rancak memadahi. Kada papa hidup sederhana, asal berberkah.
4: Sita, los banar lah kada melihat pian sembahyang berjamaah lagi kalanggar.
3: Amang Hadi, inggih, ulun pas lagi hauran nah bercari gawian. Lawan juga lagi banyak-banyaknya pikiran, Mangai. Gawian belum dapat, utang masih ada.
4: Pikiran manusia itu kayak jukung di atas arus, Ta'ai. Kalau kada diarahkan, bisa membawa hanyut, kada tentu tujuan.
3: Kalau hidup kita ini susah, salahkah misalnya mencari jalan yang cepat kayak itu?
4: Nah, Ta'ai, orang Banjar itu hidup dari sungai. Sungai itu mengalir pelan, tapi pasti sampai ke hilir, sampai ke laut. Sama nang kaya rejeki halal itu mungkin lambat, tapi membawa selamat dunia akhirat.
3: Tapi ulun takutan kada kawa menghidupi keluarga, Mangai.
4: Nah, takut itu manusiawi, Ta'ai. Tapi jangan sampai jua takut miskin, bahkan sampai membuat kita berani melawan dan melanggar apa jer Tuhan.

0: Sita duduk sendiri di tepi sungai, mengingat pesan orang tua, adiknya, dan Amang Hadi.
1: Ya Allah, ulun uyu. Ulun lelah banget kali ini ya Allah. Tapi ulun juga takutan kalau pina salah jalan. Tolong ya Allah.
2: Kak Sita, sudah ulun kira pian di sini.
1: Kenapa pian kesini malam-malam, Siti?
2: Ulun cuman hendak bepandah. Kita mungkin kada kaya raya, kada banyak harta, tapi kita jangan sampai miskin iman.
1: Maaf, Siti. Kakak parak dia lagi menerima gawian haram itu.
2: Alhamdulillah, pian belum menerimanya. Masih ada diberi waktu memilih mana yang benar.
3: Sita, dengar-dengar dari ading pian, pian menolak gawian yang ditawarkan kawan pian tuh kah?
1: Inggi mangai. Ulun takutan rezeki haram tuh tadi bisa merusak hidup ulun lawan keluarga. Kasian jua lo, ading ulun tak umpat kada berkah hidupnya.
3: Nah, itulah jihad yang paling berat, melawan diri sendiri, Sita ai.
1: Ulun sadar, mungkin rezeki kada datang cepat, tapi ulun yakin Allah tuh kada guring.
3: Nah, ingat Sita ai, orang yang menjaga agama itu, Allah akan menjaga hidupnya.
0: Di tepian sungai Martapura, Sita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita sampai dengan cara yang diridhoi Tuhan.
1: Selama sungai masih mengalir, ulun akan tetap percaya rezeki Allah jua yang mengatur.
2: Dan selama kita ingat Allah, kita kada pernah benar-benar sendirian.
3: Hidup mungkin sederhana, tapi kalau berkah, itu sudah lebih dari cukup.
0: Cahaya di tepian sungai Martapura, produksi RRI Banjarmasin, diproduseri oleh Heri Purwanto, sutradara Aditya. Sita dimainkan Erni, Siti diperankan Rahmah, Amang Hadi diperankan Ibai, teknik rekaman Lutfi, teknik montase Baihaki, narator Fadli. Sampai jumpa.
4: Lok Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lok Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook,

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim juga kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, senang sekali membersamai Anda di Ngobrol Bareng Komunitas Ngobras. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Malam mingguan kita gak sendiri, ada seru banget dari tadi ya. Dari jam 7 tuh asik-asik banget. Termasuk malam hari ini juga kita kedatangan banyak orang gitu ya, dari sebuah komunitas yang mana tadi udah ada spill sebelumnya. Kita akan berbicara di topik di balik ramainya event jejepangan. Nah, siapa nih suka ya sama acara-acara agak-agak jejepangan gitu ya. Biasanya macam-macam, ada yang cosplay juga, ada idol performance juga, ada lomba-lomba juga di dalamnya, macam-macam. Nanti kita akan ngobrolin terkait dengan hal tersebut bersama dengan komunitas ROD Community ya, Reach Our Dream ya. Betul begitu ya? Betul. Oke, kita kenal-kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Aduh, seru banget kita malam ini. Iya, ya. Temanya kayak biru-biru gitu, kita janjian gak sih?
11: Oh iya, baru sadar.
9: Baru sadar ya. Oke, kita kenalan dulu sama ketua ROD Community-nya. Ada KKM Hardan Azhari. Panggilannya Mas Hardan ya?
12: Ya, nama aku Herdan.
9: Oh Herdan, ya. Oh iya Herdan, mana salah baca. Ya maaf. Duh, pakai kacamata salah lagi ya. Ya, Kak Herdan apa kabar?
12: Alhamdulillah baik.
9: Sehat ya? Sehat. Makasih udah datang ke Pro 1.
12: Terima kasih sudah mengundang juga.
9: Iya, kita bicara juga sama wakil ketuanya nih. Ada M. Nur Rizky, panggilannya
13: Iki.
9: Iki, apa betul kabar?
13: Kabar baik Kak. Tapi sebelumnya Kak, ini kan kalanya agak Jepang-Jepang itu kalau perkenalan tuh biasanya ada budayanya Kak.
9: Apa tuh?
13: Itu namanya Jikoshokai. Boleh?
9: Boleh.
13: Aku punya apa sebenarnya? Aku punya, mereka punya, aku punya.
9: Perkenalan kayak gitu ya, kita kasih tahu nih.
13: Nanti kapan juga cobain ya.
9: Iya, betul.
11: Waduh, gede banget sumpah.
13: Nyokap ya? Oh ya, bentar.
11: Di ruang briefing.
13: Bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Hai, aku Iki. Ya gitu lah.
11: Halo Iki.
9: Seru banget gitu ya. Kalau yang Kak Herdan, ada gak?
11: Kampus.
9: Gak ada.
11: Biar
9: ya.
11: Idol ya.
9: Biar idolnya aja. Kita hari juga kedatangan member idol dari Rozu Rei. Namanya adalah Katoru. Halo. Apa kabar Katoru?
14: Alhamdulillah baik.
9: Baik ya. Punya juga enggak kayak kenal-kenal tadi
14: punya
9: namanya
14: dong.
9: Tuh? Ais. Langsung.
11: Singkat.
9: Apa tuh?
14: Jika Taro adalah rasa favoritmu, maka Toru adalah idol favoritmu. Halo-halo semua, aku Kak Toru.
9: Aduh, aku apa ya?
13: Ya Kak, 5 menit saya beri waktu.
9: Berani ente ya?
14: Berani.
9: Enggak sih ya. Ini padahal enggak bisa ya, kayak mereka udah macam-macam banget ya. Ini termasuk salah satu budaya juga atau memang khas komunitas nih, Kaiki?
13: Budaya Kak, dari,
9: budaya juga,
13: dari
9: ya,
13: akarnya dari Jepang seperti itu sih.
9: Oke, namanya apa tadi?
13: Jikoshokai.
14: Jikoshokai.
9: Yeah. Wassalamualaikum.
13: Jadi artinya dari Jikoshokai itu adalah, boleh dijelaskan?
9: Boleh, apa tuh?
14: Dia tuh kayak perkenalan diri gitu. Jadi khasnya emang ada idol-idol di sana
9: Dengan masing-masing punya pembawaan kayak apa ya, personal branding juga.
14: Betul,
9: ya.
14: Personal brandingnya juga. Ih,
9: masa Karen gak ada sih? Ketua masa gak ada sih?
11: Saya kan bukan idol.
13: Aku juga bukan loh.
15: Kamu aja sana.
9: Ya udah deh, kita mau kenal-kenalan dulu sama Reach Our Dreams ya. Yes. Atau ada mau nyapa dulu nih penonton, ada apa sih namanya anggota ya dari anggota komunitas ini. Siapa-siapa dulu Bang Herdan?
15: Hello guys.
13: Agak ngondek ya Wak.
9: Boleh banget ya, nanti juga mungkin anggotanya gitu ya. Ngomen-ngomen aja di YouTube-nya Rari Prasta Banjarmasin. Atau juga mau gabung silahkan di 0511-3251562 dan juga nomor WhatsApp Prasta 0811-5111410. Kita akan kenal-kenalan dulu sama Reach Our Dream Community. Sebenarnya kalau dari komunitasnya sendiri, kita mau ke Herdan gitu ya. Ini udah berapa lama sih berdirinya?
15: Kalau udah berapa lama tuh udah 18 tahun gak sih?
9: 18 tahun?
15: Yes.
9: Waduh, kalau ini udah SMA mungkin ya.
14: Membesarkan anak sendiri.
15: Iya, udah punya SIM.
9: SIM, betul. 18 tahun. Tapi kalau udah jadi ketua berapa lama nih?
15: Kalau dari kalau aku sendiri dari 2023 baru aja.
9: Oh, sekitar 3 tahun. Baru hampir 3 tahun ya.
15: 2 tahun setengah lah paling.
9: Tapi udah ikut komunitas ini berapa lama?
15: Udah baru 3 tahun itu juga.
9: Oh, baru 3 tahun itu juga.
15: Plot twistnya aku kan baru gabung di tahun 2003 bulan Juni.
9: Iya.
15: Terus pertama kali event itu bulan Desember. Ternyata waktu evaluasi tiba-tiba ditunjuk pemilihan ketua baru, ketua sama wakil baru.
9: Oh.
15: Ditunjuklah kami berdua. Terus malam itu kami ngobrol ya.
13: Ngobrol.
15: Terus ya udah deh, ibaratnya tuh main sweet aja.
9: Literally kayak siapa jadi ketua. Ya.
13: Yang keren dong masa sweet. Jangan buka internal.
9: Wah, kartu banget malam ini ya.
15: Pemilu kah pemilu?
9: Iya, pemilu. Aduh, seru banget sama kalian ngobrolnya ya. Tapi kalau dari Kaiki udah berapa lama Kaiki?
13: Sama, saya pasangan. Mau sih.
14: Bukan itu teman-temannya, tolong.
13: Satu angkatan gitu maksudnya.
9: Satu angkatan, partner gitu ya. Tapi berarti ini kan udah lama banget ya, 18 tahun. Pertama kali tahu dari komunitas ini kan termasuk, kita bilang lama juga ya.
15: Iya,
9: karena kalau misalnya kita lihat, apa sih kalau gelombang, kalau Korea kan K-Wave ya.
15: Yes.
9: Aku soalnya ikutinnya ke sana. Ya. Kalau Jepang tuh apa namanya?
15: Sebenarnya kurang...
9: Sama kurang lebih juga kurang gitu. Lebih itu mungkin kurang lebih juga sama masuknya ya. Itu kalian mengawali itu tuh dari mana? Mungkin suka Jepang dulu tuh sampai ikut komunitas seperti apa ceritanya gitu ya. Dari Kaiki deh silakan.
13: Oke, sebenarnya dari aku kalau dibilang aku itu kalau orang suka Jepang itu ada ini kak, ada istilahnya namanya wibu.
9: Wibu.
13: Wibu yang suka dari culture-nya Jepang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau dibilang aku wibu itu lebih suka ke musiknya sebenarnya dari awal.
9: Okay.
13: Dari awal itu emang suka musik Jepang itu kayak energize kayak morning vibe gitu-gitu loh. Sambil olahraga gitu. Dari situ jadi kayak ngulik-ngulik, oh ternyata di Jepang ini juga banyak enggak cuma musik gitu.
9: Okay.
13: Ada yang cosplay juga segala macam culture kayak
15: ya,
13: gitu.
15: Banyak gitu. Apa ya? Mungkin kalau istilahnya kayak banyak DPC atau banyak karakter-karakter tertentu yang kayak hidden gem gitu. Ya memang literally apa ya? Kayak di Jepang itu enggak satu
9: tok itu doang gitu ya. Kalau orang tahu anime ya enggak cuma anime gitu ya.
15: Anime tuh terbagi juga gitu kayak genrenya macam-macamnya gitu.
13: Komik juga dia, manga. Yeah,
9: ya. Manga juga. Nah, tapi kalau di komunitas ini gitu Bang Herdan ya, selama kurang lebih 18 tahun dan juga 3 tahun menjabat. Itu apa aja sih di dalamnya, kita kenalan dulu dan aja. Ini ya apa apakah divisi-divisinya itu tadi ada tadi ada J apa sih namanya J-pop gitu itu ada apa aja?
15: Kalau untuk genrenya sendiri Erode ini semuanya sih lebih
9: tepatnya. Semuanya.
15: Semuanya. Cuman akhir-akhir nih kami tuh pengen ngebangun lingkungan idol gitu.
9: Mm-hmm.
15: Soalnya rata-rata berapa tahun terakhir idol sedang naik di Kalimantan Selatan.
9: Oh ya?
15: Ya makanya kami tuh salah satunya naungin di Rozures juga gitu,
9: okay.
15: Bikin idol group gitu buat meriahin.
9: Nah, Mang masih terkait biar langsung nyambung aja sama Katoru gitu ya. Rozures. Nah, tapi sebelum bicara Rozures-nya, kalau dari Katoru sendiri udah menyukai budaya Jepang ini, itu dari kapan?
14: Udah lama banget sih, kalau aku itu dari sekitaran SMP ya, aku lupa 2000 berapa ya.
9: Oh iya?
14: Iya dari SMP, sekitar umur 13-14 tahun. Udah berapa lama tuh, jadi aku emang awalnya emang dari suka dari anime-anime itu kan, nonton dari situ. Terus sampai akhirnya suka sama lagu-lagunya, ngulik-ngulik sampai ke dalam gitu. Nah sampai pada akhirnya aku kan akhirnya aku awalnya dari Kalteng nih, terus pindah ke sini untuk lihat. Nah di sini tuh kayak, ternyata baru tahu ya ada komunitas di Jepangan tuh gede gitu. Baru tahu yang cosplay, yang ada yang kayak nyanyi di Jepangan juga. Nah dan akhirnya aku mulai tertarik tuh masuk ke sini. Jadi aku pertama masuk ke dunia di Jepangan ini di Kalsel itu sekitar tahun 2023 akhir.
9: Oh, bareng juga nih ya, berarti tahun angkatan 2023 lah ya.
16: Plot twist.
9: Plot twist ya semuanya. Iya ya, ternyata seangkatan nih. Tapi kalau di Banjarmasin sendiri, komunitas Jejepangan ya, itu seberapa hype-nya sih?
15: Kalau untuk literally komunitas lumayan banyak kak. Dan
9: oh, iya?
15: Tadi terbagi macam-macam. Tadi kan ada yang nyebutnya tadi katanya wibu. Nah kalau aku tuh berawal dari Wota kak. Suka
9: Wota itu?
15: Wota tuh yang ngefans sama idol.
9: Oh,
15: salah satu JKT48
9: iya.
15: kak. Nah iya. aku tuh ngefans JKT48 itu dari kelas 4 SD.
9: Wow.
16: Sepuh-sepuh
9: lagi ya.
15: Dari situ kayak oh seru nih kayak ngulik-ngulik idol apa eh ternyata waktu 2000 berapa gitu mulai di sini bermunculan makanya aku tertarik gabung ROD gitu.
9: Tahu ROD dari mana?
15: Dari teman sebenarnya.
9: Oh, oke. Okay.
15: Dari teman kayak tuh ROD buka open recruitment.
9: Oh, ada opreknya juga ya.
15: Waktu itu. Jadi ya udah coba daftar lolos ya.
9: Oke. Okay.
15: Jadi plotisnya ya ikut tuh.
9: Ini udah enggak plot lagi, udah banyak plotnya, plot cabang plotnya.
15: Terlalu plot.
9: Nah, Katoru, Rozu Rage ini kapan? Sejak kapan?
14: Nah, Rozu Rage itu ini. Kalau untuk dari Rozu Rage sendiri tuh debutnya di tanggal 7 Desember 2025. Tapi bentuknya udah dari Agustus karena kita kan ada audisi gitu dari mereka juga.
9: Oh, iya.
14: Jadi
9: seru.
13: Mau join Kak? Mau join.
9: Aku enggak dulu deh. Aku di sini dulu ya. Terus
14: jadi dari Agustus itu kita udah bonding, terus kita ngambil role kan memang dari konsepnya emang game dari Rozu Rage sendiri gitu. Kita bonding gitu latihan. Jadi sampai di Desember itu tanggal 7 debut di eventnya ROD juga.
9: Oke. Yeah. Berarti kalau kita bicara terkait tadi kalau tema kita hari ini di balik ramainya event Jejepangan gitu ya. ROD sendiri berarti punya banyak sekali event gitu ya. Salah satunya mendebutkan idol sendiri gitu ya. Itu termasuk dalam hal yang baru atau memang ini seperti apa gebrakan idol ini dari Kak Iki boleh nih?
13: Oke, sebenarnya banyak sih yang muncul idol baru itu karena kemarin dari ini. Kemarin kami coba untuk dicoba Breakdown Fest yang kedua kemarin. Kemarin itu kami ngundang idolnya langsung dari Yogyakarta kemarin.
9: Oh, itu sama idol Indonesia
13: lokal juga.
9: Namanya
13: Koisekai.
9: Oh, okay.
13: Mungkin setelah itu kayak banyak yang termotivasi buat bikin dan kami FOMO ikut-ikutan.
9: Tapi bagus berarti ya.
13: Maksudnya kayak kan kami bikin event idol nih.
9: Iya.
13: Jadi kami harus punya tuan rumah, masa enggak punya sih kayak gitu.
9: Oh, betul.
13: Jadi kami bikinlah satu kayak gitu. Ini lahirlah beliau ini.
9: Brojo. Brojo udah langsung gede gitu. Punya ya. Nah, kalau event-eventnya sendiri di ROD, kita mau tahu juga itu apa aja? Apakah memang ada event tahunannya atau misalnya ada acara-acara apa gitu yang Madani kan kurang ngikutin gitu ya. Nah, ini seperti apa? Dari Bang Heran atau Bang Iki silakan.
13: Aku deh.
9: Oke.
13: Oke, jadi
9: udah punya catatan, udah punya catatan.
13: Halo guys, banyak Oke, jadi ROD sendiri itu sebenarnya ada dua event per tahunnya. Itu ada yang Breakdown Fest, itu yang spesial ke idol. Jadi kayak semuanya itu berhubungan dengan idol, dari performance, dari experience segala macam. Terus juga kami juga ada ROD series tahun.
9: Apa tuh?
13: Series tahun itu yang ininya, yang rutinnya kami juga.
15: Jadi, anniversary lah lebih tepat.
13: Anniversary, jadi tahun kemarin namanya apa ya? Ini Symphony of Seventeen.
9: Oke.
13: Sebenarnya juga ada kayak Sunshine ataupun kayak Rasa Dreamy Sky kayak gitu. Jadi itu brandingnya dari kami. Nah, event organizer dari Banjarmasin sebenarnya udah banyak kak. Dan ya, mereka itu punya brandingnya masing-masing.
9: Oh ya.
13: Contoh aku sebut yang lain tuh ada Japanese. Japanese tuh mereka punya banyak loh. Jadi kalau kami idol, mereka tuh punya kayak event yang temanya sebagai kayak Kerajaan Eropa Tengah. Kayak Renaissance atau Medieval. Terus mereka juga ada event yang temanya kota, ada Tokyo, Osaka. Jadi dia tuh kayak empower the culture of the city kayak gitu kesini. Terus juga ada dari Hanabi Group itu juga ada dua kak. Ada Hanabi Matsuri, itu dia spesialis kembang apian.
15: Iya, kembang apian.
13: Kembang apian.
14: Awal tahun.
9: Berarti setiap, ini bilangnya setiap event organizer gitu ya.
13: Betul,
9: itu komunitas berarti ya?
13: Iya, betul.
9: Komunitas Jepang juga punya tema masing-masing.
15: Punya ciri khas masing-masing.
9: Kalau ini kalian ciri khasnya apa?
13: Kalau kami break time itu idol, terus skalanya yang series tahun itu kami mengadakan yang gak ada. Contoh dari tahun kemarin kami coba masukin stand up comedy di dalam event kayak gitu lah. Coba break the rule aja kayak gitu sih.
9: Oh, yang gak ini banget gitu ya.
15: Banyak hal baru sih.
13: Mungkin tahun depan kami ada lagi yang tampil.
17: Kamada.
18: Asik.
17: Aku namanya udah Jepang banget ya.
13: Kamada kono sekai.
17: Aduh, aku jadi ketawa banget ya. Iya deh, nah, tapi yang ini kan budaya Jepang tuh luas banget.
15: Luas banget.
17: Kalau landasan kalian tuh memang di idol berarti?
15: Untuk saat ini? Lebih ke tepatnya tuh anniversary tadi sama idol. Soalnya untuk break time sendiri itu tuh pengen kayak nyiptain lingkup idol sendiri gitu. Ibaratnya tuh kayak ada punya circle nih, tapi dia bisa nyanyi, bisa nari, bisa dance dan semacamnya. Jadi kayak sayang aja kan, ibarat itu kalau nggak diberikan wadah yang tepat, ibarat
17: itu apakah hanya untuk anggota komunitas acara tersebut atau terbuka untuk umum?
13: Publik.
17: Oke, ada lomba kah di dalamnya juga atau performance-nya mungkin terbuka gitu?
15: Kalau lomba nggak ada untuk break time fest, tapi untuk open performer ada kan biasanya.
17: Itu biasanya dari orang-orang luar komunitas boleh gabung gitu ya.
15: Yang idol-idol yang mau debut misalnya punya lagu dan lain-lain bisa tuh join nanti gitu di oven performer itu.
17: Gimana sih kita mau ini juga sih apa namanya melihat si apa tadi namanya Rose Rage itu berapa anggotanya?
14: Ada 4 kak.
17: Ada 4. Siapa aja namanya?
14: Jadi aku Katoru, terus ada Rina, ada Deru, ada Faira.
17: Ini sudah apa aja nih yang dilakukan? Ini kan sudah lama ya, 2025 ya?
14: Iya, Desember. Banyak sih, jadi kita tuh yang pasti ketemuan gitu. Kita bakal ketemuan, terus kita bakal rutin latihan. Yang kita bakal nanti untuk next event kita bakal gonta-ganti lagu. Kan pasti orang juga, masa bawa-bawa ini aja gitu kan. Terus kita nanti biasanya juga ketemuan, as bonding. Jadi sebenarnya lebih dari rekan kerja jadi jatuhnya. Apalagi kan si Rosure sendiri punya staff gitu. Jadi kita bakal bonding terus gitu. Jadi menghapus tembok antara staff sama member tuh, jadi harus bisa bonding karena kan memang kunci supaya bisa lama terus kunci supaya bisa lama bisa akrab kan tanpa ada miskom kan memang harus bonding terus gitu.
17: Nah ini tentu banyak dong tantangan dan segala macamnya gitu ya. Ini apa sih yang kalau dibilang event di Jepangan ini khususnya di idol gitu ya, di Banjarmasin sendiri kita ngomongnya tantangannya seperti apa? Mungkin Katoru dulu atau dari abang ini bilangnya apa nih, Bu Hensi ini? Ketua, wakil, staff atau apa tadi?
13: Papa hanya.
17: Yaudah Bang Iki, gimana Bang Iki?
13: Kalau tantangan sebenarnya dari ini sih Kak, dari lingkungannya baru kan ya? Baru banget. Masih supportive banget. Cuman ya untuk kuantiti dari orangnya lumayan kurang sih dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Dan juga susahnya di sini tuh adalah apa ya, kalau di Jawa kan mereka tuh punya fanbase yang gede tadi kan. Di sini tuh kayak masih merangkak gitu loh Kak. Nah makanya kami bikin break time itu biar kayak yaudah nih kalau yang mau kayak gini udah di tempat kami kayak gitu.
15: Biar
17: itu. Ada wadahnya tadi ya Bang Erdan ya.
13: Terus biar kalau tantangan buat event yang idol itu ya banyak idol kan dari luar nih Kak. Kan di sini Kalimantan ya Kak. Kita masih naik dino kan, jadi agak jauh tuh Kak. Biaya untuk ngundang mereka tuh jauh kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kami pun kemarin ngundang dari Jogja itu buat kayak oh nih idolnya nih kita bisa lo bikin kayak gini sebagai apa ya, sebagai role model kayak gitu. Begitu. Itu sih yang tantangannya.
15: Paling tantangannya sih lebih tepat tuh kayak ngumpul orang-orang sefrekuensi di break time fest kan. Soalnya kan ya tadi bilang Wota sama Wibu tuh secara apa ya, secara dasar itu punya kepunyaan apa, punya ke apa ya, keunikannya masing-masing.
13: Makanya kan segmented ya.
15: Ya segmented. Apalagi kan ibarat itu orang yang punya idol, orang-orang yang ibarat itu dalam tanda kutip itu-itu aja gitu. Jadi kayak keputer. Makanya kami nyiptain wadah itu. Ya udah nih kalau kalian pengen perform, kami nyediain wadah. Kalau kamu pengen kayak seru-seruan, kami nyediain wadah gitu. Jadi kayak dua arus jadi satu gitu. Jadi biar ketemuan di situ, ngobrol bareng ya aja.
17: Itu biasanya kalau range usianya kalau penikmat ini ya idol-idol ini tadi bilangnya Chika Idol. Itu di Banjarmasin seperti apa hype-nya?
15: Kalau untuk 2 tahun sampai 3 tahun terakhir lumayan naik grafiknya.
17: Usianya berapa kadang di awal remaja, awal dewasa seperti apa?
15: Mungkin bisa dibilang 30 tahun ke bawah range-nya.
13: 17 sampai 25 sih Kak kebanyakan.
17: Berarti sama tuh kayak si Rozu Rage juga ya, masih pada muda-muda juga.
14: Ketara ya.
17: Itu lagu udah ini Kak, biasanya kalau tampil-tampil tuh bawain lagu dari sana atau bagaimana biasanya?
14: Nah karena dari si Rozu Rage ini dia brandingannya S seorang Chika Idol. Jadi Chika Idol ini kan sebuah
17: Chika Idol apa dulu kita ini?
14: Nah, jadi Chika Idol, jadi idol itu ada dua. Dia ada Chijo Idol sama Chika Idol. Nah, Chijo Idol ini dia yang idol gede kayak JKT gitu,
15: yang bermanajemen lah.
14: Iya, yang bermanajemen gede. Nah, terus kalau Chika Idol ini sebutannya underground idol. Kalau kayak band itu gigs lah ibaratnya. Jadi semua mereka serba independen, entah lagu, kostum, terus dance itu bahkan mereka bikin sendiri gitu.
17: Berarti memang ini banget gitu ya.
14: Iya, emang berdarah-darah.
17: Iya benar, aku juga mikirnya karena kan gak semudah itu ya untuk membentuk sebuah idol juga. Nah, kalau saat ini komunitas ROD sendiri berapa sih anggotanya?
15: Bentar, kita buka grup.
17: Oh, udah ratusan?
13: Around 30 sih, Kak.
17: Oh, itu yang aktif berarti ya, Bang Iki?
13: Yang aktif berapa ya? Dua?
14: Ini berdua ya?
17: Ini berdua berarti. Ini banyak lah yang nonton loh ya.
15: Kita klarifikasi. Yang aktif berdua di sini maksudnya.
17: Iya.
15: Siaran.
13: Terima kasih lah.
17: Sapu bersih. Iya, soalnya ini banyak juga pada mau bacain juga yang di YouTube ya. Ada Muhammad Mujahid 5612, Binuang hadir.
14: Halo Binuang.
17: Beranggotanya dari mana aja sih? Kan ini Banjarmasin ya, atau Kalsel?
15: Sebenarnya kalau untuk domisili enggak cuma Banjarmasin aja.
17: Oh ya, luas berarti ya, tapi basecamp di sini di Banjarmasin. Oke, kayaknya ada yang mau gabung sama kita nih, boleh enggak medangat dulu ya?
14: Boleh.
17: 562 nih. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Iya, Bang Yusuf dia muntah ya. Enggi, Bang Yusuf mau betakun apa nih? Kita malam hari ini temanya dibalik ramainya event jejepangan. Pian suka lah dengan apa itu bahasanya jejepangan gitu ya?
15: Jejepangan.
17: Gimana Bang Yusuf? Halo.
18: Bagaimana?
17: Oh, gimana caranya ikut komunitas ini? Oke. Nanti boleh nih ya. Siapa tahu ada oprek langsung ikut gitu ya. Boleh. Tapi sini di Amuntai nih. Boleh aja lah.
15: Sebenarnya kalau untuk domisili itu nggak terlalu penting kan. Yang penting pertama kan kalau kami itu biasanya tuh sering aktifnya tuh di Discord, WhatsApp, atau Instagram biasanya.
17: Ya udah deh, nanti ditungguin ya Bang Yusuf ya jawabannya gimana cara ikutnya. Yang penting katanya boleh aja gitu ya. Makasih banyak Bang Yusuf.
15: Thank you abangku.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja deh. Tadi itu pertanyaan Manda juga, gimana caranya kalau mau ikut join komunitas ini?
15: Kalau untuk join sendiri biasanya kalau untuk ROD itu tuh ada open recruitmentnya nggak biasanya. Cuman untuk tahunnya tuh biasanya tergantung dari internalnya, apakah memang dari segi panitinya terlalu dikit kah atau gimana biasanya. Jadi nggak kayak buka rutin tuh nggak biasanya. Karena memang ibaratnya tuh ini kebutuhan, lebih tepatnya tuh kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya memang kami lagi butuh orang dan memang orang yang kami rekrut itu tuh berpotensi dalam tanda kutip punya skill dan lain-lain, biasanya kami open.
17: Apa indikator skill yang kalian perlukan di sini? Gimana Bang Iki?
13: Tergantung dari bidangnya sih Kak. Kalau event itu kan macam-macam Kak. Mungkin misalnya dari grafis, desain grafis, dari manajemen, dari keuangan, mungkin dari apa-apa gitu lah. Mungkin misalnya kamarnya nih, aku jago desain nih, mau ikut, yaudah sini mana lihat portofolio gitu-gitu. Kalau nyawa kayak udah kami ini gitu.
17: Oh, berarti ini tergantung event gitu ya?
13: Betul Kak.
15: Kebutuhan sih lebih tepatnya.
17: Iya. Oke. Kita mau nyapa-nyapa lagi yang lain. Ada Prism Queen 28. Bang, siapa aku Bang?
14: Halo.
15: Kamu menyamar ya?
17: Oh, dia menyamar ya. Ada keren banget juga dari Ahmad Lutfi katanya ya. Mbah tuh, setelah itu juga ada semangat Bang Iki darinya Raizami.
13: Aku punya fans guys sama ya.
14: Kan idol tadi sudah
17: menjawab. Idol juga. Dari Rama Diraga, aku bangga pada kalian semua katanya.
15: Aku bangga apa?
17: Bangga sama kalian semua. Iya, aku juga bangga deh. Ada Raihan bangga. Bintang juga. Semangat Pak Herdan.
15: Siap abangku.
17: Siap ya. Wah, kenapa nih nasib kita nih kada dianggap cebuhan pian.
15: Klarif tolong.
13: Kita mulai video abis ini.
17: Video klarifikasi kita ya. Oke deh kalau gitu. Ini masih seru banget. Nanti kita akan bicara lagi dengan event yang katanya bakal ada di bulan September ya. Nanti jangan kemana-mana dulu. Pendengaran juga pemirsa tetap bersama kami di RRI Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Come on.
19: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
1: Ini udah benar.
2: Yes,
3: Mami. Aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI.

0: Diana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas ROD malam hari ini ya. Mungkin tadi langsung aja, soalnya Mbak Ade tertarik banget untuk kita sama-sama gimana sih gitu ya. Ini kan sesuai dengan judul, di balik ramainya event di Jepangan, ternyata mereka juga punya event yang bakal diadain di bulan September nanti. Namanya apa tadi? Break
1: Time Fest All You Can Mix judulnya.
0: Oh, aku kira All You Can Eat.
1: Sebenarnya plesetan aja sih, Kak.
0: All You Can Mix. Apa maksud dari tema ini dan juga ini acaranya seperti apa? Boleh Abang Herda?
1: Jadi untuk tahun ini sendiri, kenapa namanya All You Can Mix? Kami tuh pengen kayak ibaratnya tuh kayak nasi campur, Kak. Semua kultur, semua apa tuh digabung jadi satu, kayak seru-seruan bareng di event itu. Beda
0: apa kalo, aja tapi yang mau di mix itu apa aja?
1: Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya tuh kita fokusnya ke kayak idol-idol aja. Nah, kami tuh pengen ngerambatnya tuh ke Korea juga gitu. Kan sama nih idolnya, cuman bedanya tuh beda aliran aja.
2: Yang penting idol dalam kategori
1: dalam tanda
2: idol.
1: Kutip.
0: Terus apa lagi tuh?
1: Paling yang ngajak teman-teman komunitas seru-seruan bareng sih. Lebih tepatnya tuh Break Time Fest ini buat seru-seruan bareng gitu, enggak kayak kami bikin event, pusing, pulang, udah gitu, enggak. Jadi kayak kami pengennya, kami dari panitia have fun. Dari teman-teman komunitas ataupun pengunjung, gitu, have fun juga gitu. Jadi kayak saling keterikatan gitu. Nah,
2: makanya namanya kan break time, like kita rehat dulu. Dunia yang fana,
1: yang fana ini gitu.
2: Seru-seruan bareng dulu di Break Time Fest.
0: Ini break time ini sebenarnya kalau dari nama, tadi udah dijelasin. Udah berapa kali terselenggara nih?
2: Ini sebenarnya di tahun ketiga.
1: Series ketiga.
2: Jadi yang pertama itu di tahun berapa, Arden?
1: Tahun
2: 2024. Nah, di 2024 itu kami ngundangnya JKT48 virtual.
1: Virtual.
2: Terus
1: dua dimensinya, Kak. Jadi kan ada yang JKT yang ibaratnya itu dalam bentuk manusianya, maksudnya itu. Sama ada divisinya, Kak. Nah, itu JKT48 virtual. Jadi waktu itu kebetulan rezekinya ngundang yang gen satunya gitu. Yang dua dimensi tadi.
0: Iya. Terus itu yang tahun itu. Terus 2025.
2: 2025 itu sama namanya Break Time Fest Beyond Idol, itu kami ngundangnya idol group dari Yogyakarta, namanya Koi Sekai.
0: Tahun ini punya tahun idol ini group sendiri.
1: Ya, itu tadi makanya namanya All You Can Mix. Kami pengen nyampurin kultur-kultur yang berbeda gitu, biar kayak oh ya udah kita seru-seruan bareng gitu, enggak kayak pusing apa gitu.
0: Ini berarti seluruh se-Indonesia sebenarnya terbuka untuk gabung ya. Ada undang-undangin lagi enggak dari luar, atau apa yang pembedanya
2: aminin
0: tahun
2: deh.
0: Ini?
2: Aminin deh.
1: Kalau untuk rencananya pengennya sih ada, cuman bismillah ya, sponsor ya.
2: RRI tolong, RRI.
3: Aduh, teman-teman.
0: Terlalu cepat ini. Baru menit ke 44. Oke, tapi kalau penyelenggaraan ini udah berjalan berapa lama persiapannya? Abang, siapa mau jawab nih?
4: Ayo, sip.
3: No.
0: Ya udah. Ada ya orang mau jawab dulu. Biar beda.
2: Untuk persiapan kami sebenarnya dari pertengahan atau awal ya, bulan Februari itu sudah mikirin konsep, Kak.
1: Mikirin konsep.
2: Mikirin venue di mana, terus kayak tahun ini tagline-nya apa dan mau mengarah kemana sih? Dan udah set segala macam, dan per sekarang ini kami udah jualan tiket sebenarnya.
1: Udah pesan satu.
2: Betul. Sisanya aman sih ya, paling masih nyari-nyari talent ataupun masih yang apa ya, yang di luar, amin. Doakan 40 orang kabulnya.

0: Amin.
1: Istilah ya brand ya brand.
0: Ini apalagi sih yang apa namanya ya, yang paling lagi dipersiapkan apa? Kalau tempat kan tadi kayaknya kita boleh spill dulu nggak sih, ini di mana di mana?
1: Kalau untuk tempat di Wetland Square kak.
0: Tanggalnya?
1: Di tanggal 6 September.
0: 6 September udah buka pre-sale 1 yes. juga. Ini bagi siapa aja yang boleh gabung nih, siapa?
1: Boleh bebas.
0: Semuanya kak. Bebas.
2: Semua bebas.
0: Boleh. Nanti di sana kita akan seru-seruan untuk menikmati barang, ini benar. Ya. Kalau untuk tadi talent dan segala macam apa yang masih diperlukan?
3: Talent diperlukan nanti kami bakal ada open recruitment open audition
1: juga
3: ya. Yeah. Yeah. Jadi mungkin boleh yang punya idol ataupun pengen nyoba boleh nanti stage-nya aja. Fun fact-nya Kak, ini orang ini sebenarnya di Breaktime Fest yang kedua itu dia daftar sebagai ini ya, sebagai idol apa ya?
2: Performance
3: juga. Terus kami lihat dia bagus kan, jadinya tahun depan kami tarik gitu.
0: Oh ya, berarti awalnya belum tergabung dalam ini ya?
1: Belum.
0: Masih jadi orang ibaratnya yang datang ikut-ikutan doang.
2: Ya bentar lagi.
0: I know.
3: Itu sih kak, jadi buat idol-idol atau mungkin yang punya bakat atau apa tuh.
0: Siapa tahu di sini ada wadahnya gitu ya.
3: Betul.
0: Ini nanti emang Rozurich emang bisa nambah member lagi?
1: Itu tergantung dari manajemen.
2: Ini bapak manajernya ini tanya, bapak manajernya.
3: Bikin lagi gak sih Rozurich?
2: Rozurich ya.
0: Iya sih ya. Nah kalau ininya sendiri ya, kalau apa namanya dalam ini kan maksudnya ada banyak tantangan juga dalam membuat sebuah event ini gitu ya. Di tahun ini tantangan yang paling terasa apa?
1: Paling kalau jujur-jujuran ya.
0: Jujur-jujuran aja gak jangan bohong.
1: Melihat kondisi Indonesia
0: in this economy.
1: Iya, jadi kayak agak sulit apa ya, kayak misalnya kita pengen ngundang idol luar tuh pasti terkendala dengan budget. Kayak tiket pesawat lumayan mahal, hotel dan sejenisnya.
3: Naik ya, tiket pesawat naik ya.
1: Betul gitu. Terus? Jadi paling kayak berusaha kayak nyupport dulu nih idol di sini. Kalau pengen kayak oh aku punya idol nih pengen debut, ya udah kami nyediain bener-bener wadahnya gitu. Kalau mau debut ya silahkan, bener-bener kayak konsepin gitu biar fans-fans tuh tertarik gitu.
0: Okay. Itu yang jadi tantangan saat ini berarti ya. Kalau tantangan bagi seorang Katoru seperti apa?
2: Duh, gimana ya? Aduh,
0: jangan curhat ya. Waktunya gak cukup.
2: Kalau untuk kendala di event kedepannya kayaknya alhamdulillah nggak ada sih.
0: So good.
2: Ya, kayak memang udah sebagaimana kita si Rozu mempersiapkan event sendiri, kayak pasti latihan, udah ngobrol-ngobrol setlist yang memang sudah ada dibicarakan sebelumnya. Jadi Rozu Rage sendiri tuh kami berempat nih, kita berempat nih masing-masing nyari lagu, nyari lagu, terus habis itu nanti di grup dilempar nih. Jadi kami bilangnya nabung lagu.
0: Oh, nah, nabung.
2: Ya, jadi ketika ada event kita kulik lagi nih. Nih mana tadi yang playlist kita ini nih gitu. Nanti dipilih tuh biasanya ke 3, nanti 2 lagu dance, 1 lagu yang nyanyi biasa nyanyi tanpa biasa. Dance gitu. Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini kan udah hampir 3 tahun tadi ya Rozurich ya.
1: Break time.
0: Enggak, tapi pada mau ke Rozurich-nya. Tiga tahun enggak sih, Kak Taro?
2: Dari dua...
3: Satu tahun.
0: Itu bagaimana perkembangan yang udah disiapkan oleh ROD sendiri? Kan ini wadahnya ROD gitu ya, kalian hasil debutannya. Apa yang udah diberikan? Perkembangannya atau apa?
1: Ya pasti doa sih.
0: Doa orang tua juga ya.
2: Iya, itu pasti ya.
1: Doa para sepuh senior tuh wajib itu.
2: Nah, seperti yang udah aku mention sebelumnya kan, Chika Idol sendiri kan semuanya serba mandiri ya, dari lagu, kostum. Nah, dan alhamdulillahnya di Rozurich sendiri nih untuk sebutannya Isho ya untuk kostumnya ya, kostum Chika Idol tuh alhamdulillahnya dapat sponsor.
0: Oh, alhamdulillah. Ini
2: salah satunya ini.
3: Terima kasih One Day Studio. Okay. Yeah. Jadi kak, sebenarnya idol tuh kan disebut tadi ada Isha tuh kayak ini loh kak, kayak seragam ataupun kayak gitu. Misalnya kayak jaket itu kayak ada vest atau apa.
0: Oh iya, yang khas uniknya.
2: Iya, benar banget.
3: Nah dari Rozurich ini diferensiasinya adalah kami apa coba tuh? Yang enggak biasa. Jadi kami pakai jersey, ini jersey ini.
0: Oh, ya, betul. Jadi ini emang jersey
3: buat tampil.
2: Betul,
3: gitu
2: buat
3: ya.
2: Tampil,
1: sesuai dengan konsepnya sih kak.
2: Iya, game, sesuai dengan konsep
3: game. Betul, dan Rozurich ini tadi kan game. Jadi setiap mereka tuh punya role. Kebetulan kalau Katernil role-nya assassin nih, ada logonya nih kak.
0: Yeah. Apa tuh assassin? Nah,
3: assassin.
2: Assassin.
3: Jadi setiap member itu beda-beda kak. Kalau assassin itu apa ya? Coba jelasin deh orangnya deh.
2: Assassin tuh kalau ibaratnya apa ya? Kalau dia tuh gini biar enggak sih disebut. kayak yang
0: bahasa
2: yang,
0: halus, bahasa halus, bahasa
2: ya,
0: halus.
2: Iya, yang oh ya, ya itu. Kalau misalnya kan kayak penyerangnya gitu kan, oh. Bukan lebih penyerang sih, lebih yang kayak sut-sut gitu.
0: Nah, karakter jahatnya.
2: Enggak, dia oh, kalau misalnya
3: lincah gitu,
2: yang lincah terus oh. Yang tiba-tiba sut-sut ya itu. Ya.
0: Yang tiga lainnya apa karakternya?
2: Nah, tiga lainnya itu ada Rina. Rina itu dia defend, itu bisa kayak dibilang tank yang pelindungnya gitu lah. Nah, kalau si Fyra itu support. Nah, itu yang kayak kalau di game tuh kayak dia nge-heal, yang dia nge-support dari belakang. Oh, nah, kalau si Deru itu fighter.
0: Jadi yang berkelahi.
2: Fighter itu yang versi lebih
3: sangar. Senggol bacok deh dia deh.
2: Iya, senggol bacok gitu.
3: Persona dari each membernya itu sih, Kak.
0: Kalian kalau punya konsep kayak gini awalnya gimana sih, punya konsep yang jadi game gitu ya? Ada cerita menarik enggak sih
2: di belakangnya? Nah, silakan. Ini manajer.
0: Manajer.
2: Manajer.
3: Aduh, ini ya. Jadi sebenarnya jadi pendekatannya itu ini, Kak, kan mau pengen bikin idol tuh, cuman kami tuh mau nyoba yang beda. Okay. Karena menurut aku sendiri kayak semakin disergamkan semakin berantakan gitu, Kak, anjay.
2: Kenapa jadi, harus
3: ini? Jadi kami tuh coba yang ini, yang dekat. Soalnya kan kalau fans dari idol itu kan kebanyakan laki-laki ya. Mm. Laki-laki itu kan suka main game.
1: Yes.
3: Yaudah, kami coba ini. Yeah. Dan lagi buat untuk isya yang seragam jersey kayak itu kan emang lagi tren sih, Kak. Karena aku kan ngikutin gigs ya, Kak, ngikutin band-band. Mm. Dan kan lagi ngetrend sekarang kayak ala-ala blokor kayak gitu-gitu, Kak. Jadi itu sih jadi pembeda. Jadi biasanya kan idol itu kayak terkenal dengan imut kayak gitu kan ya. Kami coba yang sangar. Makanya namanya rage kan. Rage itu kan kemarahan. Yeah. Jadi rozu rage. Jadi rozu itu bahasa Jepangnya mawar.
2: Mawar.
3: Itu sisi feminim mereka. Terus rage itu versi mereka yang marah-marah kayak gitu. Itu
0: sebagai diferensiasinya.
2: Iya, benar.
3: Dan untuk idol itu punya masing-masing persona, Kak. Dari Banjarmasin ini banyak, ada banyak Noir Macaron, ada Marinova, gitu-gitu.
1: Luffy juga.
3: Ada Luffy juga, ya. Gitu-gitu.
1: Pokoknya banyak lah, Kak. Gak bisa kehitung gitu. Lumayan banyak.
0: Dan itu semuanya berbeda-beda gitu.
2: Iya, beda konsep.
3: Betul. Dan Rozu ini kalau bisa dibilang kalau dalam lagu tuh kayak yang rock-rock gitu sih, Kak.
0: Oh iya? Lagu-lagunya biasanya dibawain emang agak-agak...
2: Iya, yang rara-rara ya. Kayak gimana sih?
0: Boleh gak sih kita dengerin?
2: Waduh!
1: Waduh, sealbum sih.
3: Hindia.
2: Kok malah request sih teman-teman?
0: Apakah memang ada lagu yang dipersiapkan nanti dibawakan di tanggal 6 tuh? Gimana, Kak Toro?
1: Oh, itu gak boleh di-spill, Kak. Nanti aja nonton.
3: Boleh gak sih buat ini? Eksklusif nih.
0: Boleh gak sih? Ada gak sih, Kak Toro, boleh gak sih?
2: Satu, aduh.
0: Satu bait aja.
2: Satu bait?
0: No.
2: Oh, nyanyi ayo, satu bait aja.
0: Yuk. Biar orang-orang juga tertarik nanti datanglah ke break time gitu, biar ada ini. Yes.
2: Boleh, berarti satu aja nih. Yang kemarin tuh dilatihin ya.
0: Oke, kita dengarkan dulu, tapi gak ada back soundnya, minta apa ya?
2: Ya, gak apa-apa.
1: Cucak.
0: Oh, boleh di sebelahnya.
2: Berarti satu bait aja nih, satu bait aja ya.
0: Terserah deh, yang penting cukup waktunya. Kalau satu album gak cukup.
2: Jadi ada satu lagu ntar bagian refnya aja
0: ya. Boleh.
2: Rasakan

0: Tuh.
1: Bangga gue, bangga.
2: Mama bangga, nak.
3: Lagu apa judulnya itunya?
0: Itu Chimera no Kagami dari Chika Idol juga, namanya Aurora Drift.
2: Aurora Drift.
3: Oke, okay. Artinya?
0: Chimera apa ya? Chimera ya? Kagami itu cermin. Gak tahu Chimeranya.
3: Oh, pokoknya cermin.
0: Iya, Kagami itu cermin lah gitu.
3: Oh, ada yang langsung mau ngomong bagus banget suaranya, emang bagus banget.
1: Udah idol,
3: makanya jangan diragukan.
0: Aduh, turun aja nih.
3: Tapi nanti intinya bawain berapa lagu buat di Break Time Fest?
0: Rencana kasarannya kan biasanya memang 3 lagu, tapi nanti ada
3: ada spesial gitu ya. Nah, kalau misalnya mau mantengin kemana pendengaran juga pemirsa nih yang sosial medianya boleh dikasih tahu?
1: Boleh, kalian bisa aja cek Instagram kami di rod.community gitu.
2: Betul. Untuk Break Time Fest itu ada di Break Time Fest _ dan Rozurage itu di @rozurage.
3: Oke, masing-masing ada ininya ya,
1: akun media sosialnya
3: masing-masing. Kalau mau tadi daftar ikut bergabung ke apa namanya?
2: Ke event
3: itu langsung aja cek di ROD Community ada ya.
1: Ya ada. Untuk pembelian tiketnya ada di bio, Kak. Jadi tinggal klik aja.
3: Berapa sih harganya?
1: 35.000.
3: 35.000
1: untuk presale pertama, Kak.
3: Untuk presale pertama nanti naik terus tuh ya.
2: Betul. Makanya beli sekarang lah, guys.
3: Beli sekarang aja. Beli sekarang lah, guys. Kira-kira berapa sih kalau pesertanya nih yang dijangkau, ada targetnya kah, ratusan?
2: Audiensnya. Ya. Biasa kami di around di 400-500.
1: Lebih bahkan, Kak.
2: Lebih ya.
1: Lebih. Okay. Biasanya tuh rata-rata tuh pasti 700-an.
2: Oh, 700.
3: Berapa sih kalau ininya biasanya yang ikut-ikut ke tahun kemarin berapa terakhir?
1: Aduh, lupa.
2: Kayaknya di 500 deh.
3: Ratusan berarti ya? Oh, banyak banget ya.
2: Ya, up dari 500 deh, Kak.
1: Iya, kalau untuk detailnya lupa.
3: Iya. Tapi berarti emang sebanyak itu kalau kita lihat ya, kalau anak-anak muda Banjarmasin gitu ya. Oke, mungkin di akhir kebersamaan kita juga nih, karena waktu terbatas gak bisa.
1: Oh, no.
0: Aduh, no.
3: Tapi nanti
2: semua.
3: Semoga bisa gabung kembali lagi gitu ya, karena masih panjang juga nih untuk persiapannya, ada di bulan
0: September.
3: Juli, Agustus, September juga di awal juga. Nah, boleh deh ini kalau dari kita ke ketua dulu ya.
1: Boleh.
3: Bang Herdan punya mimpi besar apa buat ROD Community ke depannya?
2: Melo nih.
3: Terima kasih Ibu Bapak.
1: Sebenarnya pengennya tuh kayak, kakak tahu Windah Basudara enggak?
3: Siapa?
1: Windah Basudara.
3: Oh, tahu.
1: Windah itu bikin acara namanya Motion Anime. Nah, kami itu pengen event di Jepang itu segede itu gitu. Yang dikelola sama Windah. Tapi semoga aja sih.
3: Amin. Itu salah satu mimpi terbesar ke depannya gitu ya. Kalau misalnya dari Bang Iki, ada enggak sih yang di depan kayak ini goals-nya kayaknya kita harus sampai sama-sama nih buat seluruh dari orang penyuka Jepangan mungkin atau komunitas ini juga, silakan.
2: Untuk aku sih ini, Kak, kebetulan kan kalau yang penyuka anime atau kayak gitu-gitu kan masih dicap cap bocah ataupun kekanak-kanakan.
3: Ada stigma
2: seperti itu. Aku tuh pengen ngehapus bahwa inilah kami juga settle kayak gitu, ini juga kami kegiatan yang
1: positif juga,
2: gitu, enggak yang ngabisin waktu buat anak-anak, enggak. Ini tuh ya itu sih buat ini kayak semua itu ini untuk semua gitu, dan please jangan ngeranggap remeh wibu atau segala macam gitu. Kita juga manusia, guys. Perjuangkan hak kita, guys.
3: Karena itu kan tergantung taste orang, ya, perspektif orang. Nah, ini ada berarti yang harus kita lebihkan lagi adalah terkait awareness kita gitu ya. Solidaritas, damai-damai aja gitu ya. Tapi gak ada kenapa-kenapa kan sejauh ini, maksudnya aman-aman aja.
2: Sejauh
3: kan
2: aman, ya. Aman sih, Kak. Kalau di Banyumas sendiri aman sih, damai-damai aja, Kak.
3: Insya Allah ya, amin gitu ya buat seluruhnya. Terakhir buat idol kita.
1: Anjay.
3: Ada punya ini gak sih mimpi gitu buat khususnya Rozu Rage gitu.
0: Semoga Rozurage bisa lama Cepang. Terus ya, sama walaupun misalnya
3: sabar.
0: Kayak semoga, kan ini kan kita berempat nih, semoga seterusnya akan terus berempat. Amin. Dan semisal pun nanti semuanya udah punya kesibukan sendiri, tetap berteman berempat gitu, seorang teman lah. Dan untuk persaat ini aku mimpinya pengen semoga bisa dapat panggung di luar Kalimantan.
3: Amin. Kalau pesan-pesan ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin penyuka Jepangan juga tapi belum bergabung ke ROD, boleh disampaikan dari Katoru.
0: Join, guys, sumpah. Banget, guys. Ayo cepat, segera kan ya.
3: Join ya. Kalau dari Pak Ketua ada sedikit
1: pesan? Paling sih jangan apa ya, jangan minder sih kayak okay. Maksudnya tuh semua orang punya skillnya masing-masing. Ya udah tetap berkarya aja di jalur okay. masing-masing, penting jalurnya positif.
3: Oke, okay, itu saya setuju banget ya. Selagi anak muda disalurkan yes. dengan hal-hal kebaikan gitu ya. Betul. Enggak dengan berantem gitu yeah. ya. Sikut-sikutan enggak, tapi bagaimana kita memaknai semuanya dengan kedamaian. Yes.
0: Yeah, ya.
3: Aku makasih banyak ya sama teman-teman dari ya, ROD Community. Seru banget malam hari ini.
0: Oh my god.
1: Nambah enggak sih? Nambah enggak sih?
3: Kita kirim salam ya buat teman-teman seluruh yeah. anggotanya. Mudah-mudahan yeah. lancar nanti.
1: Amin katanya.
3: Acara Break Time Fest berikutnya ya. Mada pamit pendengar juga pemirsa, sampai ketemu lagi di Ngobrol Bareng Komunitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Banjarmasin malam ini. Kan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: 15 tahun.
7: Soalnya minim gelar kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
8: KB ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
9: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
10: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
11: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
12: R15 Club Indonesia Gilimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 4111.

0: Selamat malam pendengar, nggak tahu itu tadi ya agak langsung brrrr. Apa-apa ya pendengar ya, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan pada sehat, pada baik aja semuanya. Dan kita sudah di Melody Memory pendengar, yang mana kalau sudah di Melody Memory pastinya kita bakal menemani dengan lagu-lagu tembang kenangan. Spesial malam hari ini, malam mingguan sama Mada, yuk gabung di 0511 3251562 dan juga di 0811 5111410 atau juga melalui live streaming. Kita sudah live nih ya di kanal TikTok kita RRI Pro 1 Banjarmasin. Lagu-lagunya banyak malam hari ini ya. Mada bacain dulu sebelum kita angkat telepon bebuhan pian. Ada Hold On To The Night darinya Richard Mark ya. Terus ada juga Bila Ku Ingat darinya Lingua. Ada Bruri Marantika 10 Jari. Ada Suci Dalam Debu darinya Iklim. Atau darinya Ismi Aziz, judulnya adalah Kasih. Nah, boleh banget langsung request aja ya. Kita terima di 562 dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Melody Memory. Iya, Bang Yusuf ya.
1: Ya, Bang.
0: Inggi, ya Bang Yusuf, apa kabar? Saya Taja Kapian. Malam hari ini aktif nih Bang Yusuf ya. Dengerin dari jam 7 tadi ya Bang Yusuf ya.
1: Ya,
0: Bang. Ya. Oke deh Bang Yusuf, lagunya mau apa? Ada Richard Mark and Hold On To The Night. Ada Bruri Marantika 10 Jari. Ada juga Ismi Aziz Kasih. Ada Klim Suci Dalam Debu. Mau yang mana?
1: Oke,
0: darinya Iklim ya. Salam-salam buat siapa Bang Yusuf?
1: Salam-salam buat Mas Yantron.
0: Amin. Makasih ya, banyak ya.
1: Sehat,
0: Mada sehat. Cuaca Banjarmasin juga aman. Alhamdulillah malam ini ya. Makasih ya Bang Yusuf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Yusuf di 0811 40976. Selamat malam, assalamualaikum Melody Memory.
2: Assalamualaikum Mada.
0: Apa kabar Bang Hendy? Nah, bahkan telepon saja langsung terputus. Ada apa dengan kau, Bang? Di WhatsApp ada Mama Alfi sudah gabung. Assalamualaikum, Mama Alfi.
3: Waalaikumsalam.
0: Waduh, semangat banget. Mama Alfi malam minggu lagi di mana?
3: Di kasur.
0: Ya Allah, ikut dong. Aku juga mau ke kasur rasanya. Mau tiduran ya. Enggak dulu deh. Ulun lagi semangat-semangatnya nih. Anak Melody Memory bobohan pian. Terserah aja kalau malam pihabar.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudahkah makan malam nih? Pinanya sudah makan 2 piring nih malam nih.
3: 2 piring.
0: 2 piring, 2 sendok, 2 tangan. Apalagi... Dilajari Bunda Ratul Mahalabiu. Bunda anu, Mama Alfi, lagunya mau apa?
3: Kasih.
0: Kasih, darinya Ismi Aziz ya. Salam-salam buat siapa lagunya ini?
3: Yusuf tadilah.
0: Iya. Yeah.
3: Semuanya saja.
0: Semuanya
3: salam sehat
0: saja. Amin
3: Mada,
0: ya Allah.
3: Doanya terbaik selalu Mada.
0: Amin ya Allah, pian juga Mama Alfi ya.
3: Panjang umur, berrezeki banyak, naik haji, umroh.
0: Amin, ya Allah. Makasih banyak Om Alfi ya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Alfi di belakang pian ini ada 976. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Ah, gak tahu nih lah 976 putus-putus terus ya. Kenapa ya? 562 deh, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mada.
0: Iya, kenapa tadi jatuh?
4: Dimatiin Mada kalau nih.
0: Enggak, Mada gak bisa matiin orang. Bang Hendy apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Kenapa kemarin jadi bohongin Mada teh? Kenapa Mada kan udah mengiranya Bang Hendy tapi dibilangnya Bang Masri.
4: Kan si Masri sudah ngomong, enggak sebar. Lu belain aku kan?
0: Ya udah deh, ya kemarin diprotes tuh Bang Hendy ya.
4: Sama siapa sih?
0: Ada pendengar.
4: paling-paling sih itu juga.
0: Ya udah deh, Bang Hendy, cuaca Banjarbaru gimana malam ini?
4: Malam ini panas.
0: Malam ini panas ya. Aduh, panas tuh kenapa? Karena ada bawa AC, ada bawa kipas kalau pian nih.
4: Karena Ojan kalah duluan.
0: Oh, Ojan kalah duluan. Ih, itu Ojan yang panas, pian kada panas, Bang.
4: Herman juga panas.
0: Herman juga kalah ya. Bye dulu deh Herman sama Ojan ya.
4: Iya, buang pinggir kali itu.
0: Astagfirullahaladzim. Lagunya mau apa, Bang? Ada
4: band-band enggak?
0: Ada sebentar ya, Boys Got No Brain. Itu judulnya Nyamuk. Ada AI Satu Nama Tetap di Hati. Atau dari Lingua nih, band atau bukan ya, bila aku ingat.
4: Terus ya.
0: Yang terus-terus mana ya, solo-solo nih, Nani Sugianto Bagai Cermin Yang Retak. Terus ada We Don't Have To Say The Words, darinya Gerard Joling. Mau yang mana?
4: Iya kak.
0: Iya, atau mau yang lagu yang lain juga boleh banget nih.
4: Iklim aja gini gak apa.
0: Iklim aja ya, Suci Dalam Debu. Oke deh, kalau gitu salamnya buat siapa?
4: Buat ada yang masuk dari Bedahulu dah. Lama
0: iya.
4: Udah masuk.
0: Iya, udah lama sekadar masuk tuh si Din.
4: Nah, ada yang putri kan yang ada kabar Joana.
0: Iya kak, ada yang putri kan ada kabar kak.
4: Lawas banget.
0: Oh ya Allah, siapa lagi? Kiawi akan nah, kalau pindah masuk malam hari
4: makanya
0: ini.
4: Makanya yang kadang-kadang masuk masuknya nih, yang masuk biar aja sudah ya lah.
0: Kiawi akan sepeding sanakan pian tuh juala.
4: Oh, Bang Jarwo juga yang kena masalah bujuran.
0: Iya, Bang Jarwo. Siapa lagi?
4: Jangan sampai ya, udah kabaran, tau kabar buruk kan kena baik.
0: Iya, bujur. Baik, kabari baik aja kalau di sini, kayak tuh nah.
4: Sama, apa tuh ya? Lupa.
0: Siapa lagi?
4: Nah, diingat juga.
0: Aduh, ya Allah, muka diingat. Sudah gini lah, beratan aja lah. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Bang Hendy ya.
4: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Hendy di Banjarbaru ya. Yang di WhatsApp kayaknya juga banyak yang mau gabung hari ini. Pengen nelpon bentar dari Bang Eza, ada Bang, ada Mbak Rike, ada Mbak Ulia Farida di Palu juga, ada Yani, ada Bang Herman ya. Kalau gitu biar nggak usah panjang-panjang waktunya lagi, Made langsung aja puterin dua lagu ya buat Bubuhan Pian Seberataan. Adanya Iklim, Suci Dalam Debu, dan juga Ismi Aziz dengan judulnya Kasih Untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin Malang.

0: Ya, Ismi Aziz pendengar ya, dengan lagunya Kasih. Yang mana lagu Kasih ini menceritakan kisah seseorang yang sedang bahagia bersama sang kekasih. Pas banget lagi ya didengerin malam mingguan gitu ya, atau yang lagi sama kekasih di sampingnya. Enak juga Anda punya kekasih gitu ya. Dan ini penyanyi kelahiran Makassar, pendengar yang populer di era tahun 90-an, mempunyai nama lengkap Setia Ismiati Aziz ya, yang memang kerap disapa panggilannya tuh Ismi Aziz. Dan ini jadi lagu hits di radio-radio seluruh Indonesia pada saat itu, dan juga akhirnya kita dengerin ulang di malam hari ini. Dan alhamdulillah Anda masih punya kesempatan lagi gitu ya buat dengerin suaranya Mbak Ismi Aziz. Nah, yang masih mau gabung lagi sama Mada, yuk gabung di 0511 3251562, ataupun juga di 0811 40976, sudah berdering nih. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory. Aduh, 976, kamu gangguan apa gimana sih? Soalnya dari tadi diangkat, gak mau, langsung tut-tut-tut gitu ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada Bang Herman. Assalamualaikum, selamat malam Bang Herman.
1: Salam malam Ada.
0: Alhamdulillah, apa kabar? Sehat kah?
1: Masih gagah Ada.
0: Masih gagah, sudah makan malam kah Pian?
1: Sudah tadi, pas habis tadi tuh.
0: Alhamdulillah, tadi ada Abang Hendy akhirnya bergabung, si Din ya.
1: Iya, ini nomor 2 ya lo. Kedua kan?
0: Iya, Sidin berpacu dengan waktu. Katanya terdahulu Sidin pada Pian tadi.
1: Iya. Bujur Baalah adingnya mede.
0: Oh, bujur ading tuh Baalah lah, lon kakak lah.
1: Iya, anak kualat karena
0: menurut. Ah, anak kualat Pian harau kada di herani pulang Pian Sidin.
1: Enak aku kan dibernya ayam.
0: Astagfirullah. Handak pang jual ulun ayam Bang Hendy, boleh kada sih?
1: Ini banyak mada tuh anu gedun ayam.
0: Tapi ayamnya tolong aja langsung ayam bakar gitu.
1: Kan langsung dipanggang di
0: rumahnya. Langsung dipanggang, betul. Abang Herman, lagunya langsung aja mau apa nih? Ada Bila Ku Ingat dari Nyelingua, ada Bruri Marantika 10 Jari, ada juga lagu barat nih Hold On to the Night darinya Richard Mark gitu ya. Terus ada juga Gerald Joling, We Don't Have to Say the Words. Ada lagi darinya Nani Sugianto, Bagai Cermin yang Retak, atau Helen Sparingga, Segalanya Untukmu. Mau yang mana?
1: Nah, Helen dan Amada.
0: Helen aja ya. Siap.
1: Sekarang kayak lo.
0: Salam-salam Bang buat siapa malam hari ini?
1: Sama kakak tadi ya lo. Kakak tadi ya kan salamnya.
0: Iya, siapa lagi?
1: Tadi Bang Yusuf juga tadi masuk ya lo.
0: Betul.
1: Lawan si apa? Kakak ya, Kakak Ojan juga ya lo.
0: Kakak Ojan. Siapa lagi?
1: Lawan guru Anom yang nasinya si Ija.
0: Guru Reja,
1: apa kalbi jala lawan guru kan Pak apa seri Sahara aja nama Amak Sahara
0: Amak Sahrol ya. Bujur sebentar aja gin lah.
1: Iya, nulis dari A sampai Jin ya lo.
0: Iya, siap, terima kasih banyak.
1: Tabutnya Mada ya lo. Masalah Mada lah.
0: Iya, sama-sama nih, kata Mbak Fatimah salam buat Herman katanya di TikTok tuh.
1: Iya, salam sehat buat lo Mbak Fatimah ya lo.
0: Siap, makasih banyak ya Mbak Herman ya, salam buat keluarga juga. Assalamualaikum. Oke, kita mau bacain dulu dong yang di WhatsApp, di TikTok dulu sebelum ke WhatsApp ya. Kak, request salam kak buat mantan ulun darinya Hadrian Syah. Mantannya siapa? Masa yang ngaku-ngaku mantan Hadrian Syah dapat salam nih? Hardi Sodede kandangan hadir, halo. Ada juga dari Galaxy 07, salam Borneo ulun dari Inhil, Indra Gili Hilir. Ih, bagus singkatannya ya. Salam kenal dari Banjarmasin Inhil ya. Dari Bapak Pauji, pesan lagu Segalanya Untukmu, pengingat kenangan hari ini. Kamada, terima kasih banyak. Siap, nanti habis ini pas banget dua lagu, ada Lingua samanya Helen Sparingga ya, Segalanya Untukmu Bapak Pauji. Dan Dilah Arsila Putra, Buah Kalangkala buat dalam baskom. Apa kabar kula-kula? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pantunnya Bang Dilah ya. Ada juga darinya RRI Banda Aceh tadi ya, Bang Amu, makasih banyak. Kak Banjar, kenapa rancak mati listrik? Weh, nanti kita diskusikan setelah yang berikut ini ya. Tetap bersama kami pendengar, ada dua lagu dulu kita puterin, habis itu langsung boleh gabung lagi bubuhan Pian Seberataan ya.

0: Masih bersama di Melody Memory Pro 1 Banjarmasin ya. Lagunya Helen Sparingga, segalanya untukmu dan segalanya untuk Anda semua pendengar, termasuk tadi yang request juga di TikTok. Udah ada playlist kan, ada Katon Bagaskara Lara Hati, ada Terlanjur Sayang Darinya Memes. Nah, siapa tahu mau ikutan juga, boleh banget. Kita mau terima dulu di nomor WhatsApp. Oh, enggak ada yang nelpon di WhatsApp ya. Kalau gitu ke 976 deh. Penasaran banget ya, mau enggak nih? Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Melody Memory, assalamualaikum. Sudah terhubung sama Madani tapi enggak ada suaranya ya. Halo. Selamat malam. Tuh kan, di 976 boleh dicoba lagi aja ya, di 0811 40.976 562. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, apa kabar Abang Ozan?
1: Baik
0: ya. Gimana cuaca di sana, Bang?
1: Ya, gelap.
0: Gelap ya, malam, udah malam ya. Abang Ozan kan dari belahan dunia mana nih? Apa?
1: Dari maghrib.
0: Tapi nggak ada gabung tuh dari maghrib?
1: Dengerin aja mada.
0: Oh, dengerin aja. Iya nggak apa-apa.
1: Terus lagi itu mada?
0: Apa?
1: Dari Rockset mada.
0: Aduh, mudah-mudahan udah ya, semalam udah bilang sih sama MD.
1: Kemarin diputar anu mada.
0: Udah ya.
1: Keja tuh.
0: Rockset kan pakai X nggak sih?
1: X.
0: Benar, kok nggak ada? Oh, salah. Bentar. Rocks. Nah, ada. It must have been love.
1: Okay. Yang lainnya ada lagi lah.
0: Enggak, cuma ada satu.
1: Ya, lagunya banyak mana
0: ya. Yaudah deh, nanti lagunya mau apa, nanti coba Mada bilang ke MD ya, lagu-lagu yang lain ya.
1: Itu aja.
0: Oke, okay, siap. Ini salam-salam, Bang, buat siapa aja?
1: Buat bubuhan.
0: Uh-uh.
1: Bubuhan yang... apa jurang tuh antik-antik.
0: Hubungan antik-antik tuh ya, siapa lagi?
1: Pada aku kan mau itu nah, ada lagu dari Loch Ness tuh nah, lagu dari Jepang tuh.
0: Lagu-lagu Jepang, oh suka juga Anda lagu Jepang ya, Bang Ozan ya?
1: Suka, pada itu lagu-lagu Loch Ness tuh.
0: Oh, aduh, tapi kita nggak ada lagu Jepang lagi di Pro 1 ya? Ceweknya
1: ada juga tuh, Hari Hamada kan.
0: Mada, pokoknya ada madanya ya?
1: Gak ada bujuran tuh, ada.
0: Oh iya? Baiklah kalau begitu ya. Ini dulu deh. Makasih banyak ya Bang Ozan ya.
1: Yalah, makasih mudah.
0: Sama-sama.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ozan lagi, yuk gabung yuk. Di WhatsApp ada Abah Ica. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah juga sih Din soalnya.
2: Langsung masuk.
0: Langsung masuk sekali tembak ya kalau. Apa kabar Abah Ica?
2: Alhamdulillah ya, habis berpendara dalam kawan mada itu untung
0: iya.
2: Sejam ada oke saya.
0: Apa tadi yang dikisahkan?
2: Dulu memori biasanya jam sebut berkisah masa lalu mada waktu masih bujangan mada.
0: Raminya, nah pas bareng lagunya nang membawa ke masa lalu apa kira-kira malam hari ini nah?
2: Lagu-lagu apa perantauan bahari mada.
0: Apa lagunya? Apa lagunya kalau pina ada di sini kenapa ada putarakan?
2: Apa judulnya mada?
0: Judulnya apa ya kalau dulu ya? Mau apa ya?
2: Kisah masa lalu tuh.
0: Kisah masa lalu ya. Kita cari dulu dong in the oldies ya. Apa ya kisah masa lalu ya? Nostalgia SMA.
2: Nah, bisa tuh Madai.
0: Nostalgia SMA. Yeah. Paramita Rusadi. Oke deh kalau gitu. Nostalgia, salam-salam. Buat siapa?
2: Salamnya buat sama-sama adalah sangat tajam adalah buat Mawar lah. Rike, ya Allah, ada Ozan maksudnya lah.
0: Betul.
2: Siapa lagi buat semuanya aja mada.
0: Buat semuanya aja ya, siap deh.
2: Iya.
0: Siapa tahu ada ini teman lama mau disapa gitu.
2: Teman lama. Banyak ya mada semuanya belum tentu punya ano apa monitor RR
0: iya sih ya tapi semuanya aja berarti gitu ya
2: yang mau aja yang biasa okay, aja yang
0: benar
2: ya rutin tiap okay. Hari ya kalau mada
0: makasih banyak ya
2: BC
0: ya amin
2: semangat selalu juga adalah
0: siap
2: malam minggu ya Allah.

0: Sipangnes.
1: Kabar gimana? Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bati-bati ada hujan kah atau panas banget bati-bati?
0: Bati-bati kadang ada hujan lah, Pio. Cerah aja.
1: Cerah aja ya. Baiklah kalau gitu Mbak Mawar lagunya mau apa? Ada
0: apa lagunya? Yang lagu Malaysia ada kah?
1: Tadi udah diputer Iklim.
0: Tadi ada lagi kah?
1: Udah enggak ada lagi. Ini sisanya ada Katon Bagaskara.
0: Ah iya, Katon lagi.
1: Oke, okay, Lara Hati judulnya ya.
0: Selembut awan
1: kerida kah? Selembut cuman cuman boleh satu gitu. Judul.
0: Iya,
1: enggak apa-apa ya Mbak Mawar ya.
0: Salamnya dulu lah buat Abah Ikel. Termalam. Abah Ikel masuk pantalan.
1: Iya, langsung masuk dia.
0: Mbak Ikel juga nanti gamer, maaf malah ulun dulu. Kayaknya ada juga hadirin mesti ke situ.
1: Ada.
0: Oh iya, kalau maaf lah sekali lagi dulu lulus sih.
1: Iya. Yeah. Amin.
0: Ya. Buat Pak Pico,
1: iya.
0: Mama Madan, Mbak Pina, Mbak Memuna, Putri juga, Ibu Bambang, Mbak Ibu Osin, Abang Nihan, Pak Udin kan.
1: Oke. Absen.
0: Iya udah itu aja gitu.
1: Oke, makasih banyak ya.
0: Buatnya Madan, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya seru banget kalau udah lama gak denger suaranya tuh kayak alhamdulillah denger suaranya gitu ya. Yang request Katon Bagaskara tadi yang juga di TikTok gitu ya, ditungguin habis ini pada puterin. Dan juga Terlanjur Sayang darinya Memes, tadi ada yang request itu enggak ya. Ini dong muncul bilang hadir gitu. Terus juga ada Roxette darinya Abang Ozan ya. Kalau gitu kita ke nomor mana lagi mau diterima ya? Satu lagi deh ya sebelum kita beralih ke dengerin lagu. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Melody Memory.
1: Iya, dengan siapa di mana ini ya?
2: Pak Widi di Tokyo.
1: Pak Widi. Ya Allah, alhamdulillah apa kabar di Tokyo ya?
2: Iya betul ya, Mbak ini dengan Mbak siapa ya?
1: Mbak Mada malam hari ini.
2: Oh Mbak Mada.
1: Iya, salam kenal Pak Widi. Apa kabar Pak Widi di sana?
2: Kabarnya baik Mada sang.
1: Alhamdulillah. Gimana nih cuaca kalau di Tokyo akhir-akhir ini gimana Pak Budi? Panas atau gimana?
2: Ya, musim hujan sekarang belum bulan.
1: Oh udah musim hujan ya?
2: Sampai bulan itu ya. Dari kemarin hujannya enggak berhenti.
1: Waduh.
2: Ini baru rendah sedikit.
1: Semoga ini ya sehat terus juga selalu bahagialah pokok di Tokyo ya. Jadi mau ikut ke Tokyo saya. Lagunya
2: Tokyo ya.
1: Amin. Lagunya dulu nih Pak Widi mau apa? Ada Katon Bagaskara, Lara Hati, Terlanjur Sayang darinya Memes, Roxette, It Must Have Been Love.
2: Terlanjur sayang dari Memes.
1: Okay, siap. Salam Pak Widi buat siapa nih?
2: Ya, kirim salamnya yang baru lewat itu siapa ya? Salam kenal ya. Farida, lalu Ayu Masohi di Pulau Tengah, Bung Binijo dan salamnya digabung aja ya.
1: Okay, siap.
2: Baru pertama kali saya.
1: Tuh gitu. Ya, terima kasih ya. Nanti gabung lagi kapan-kapan Bang Pak Widi ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Makasih sama-sama.
2: Ya, makasih ya
1: Pak Mada. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi darinya Tokyo. Waduh, ini teman-teman di TikTok kalau misalnya ketemu ada request-request kayak gini langsung aja nih nomor WhatsApp-nya di sini dipencet terus ditelepon deh. Dari mana aja kita terima gitu ya. Ada yang kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna darinya Bos Sukari yang lagi nyimak sambil mungkusan kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaharja ya. Iya deh kalau gitu nanti mau ada bacain lagi yang di TikTok, kita langsung aja puterin Katon Bagaskara dan juga Memes Terlanjur Sayang untuk Anda.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Waduh, pas lagu ini diputerin ternyata banyak juga penonton di TikTok yang kayak, waduh enak nih lagunya. Ternyata emang enak banget lagunya Memes ya. Yang mana Memes ini pendengar punya lagu hitsnya juga di era 90-an, yaitu ya ini yang kita puterin tadi ya, Terlanjur Sayang. Punya nama lengkap Mei Diana Maimunah, penyanyi, model dan juga aktris senior Indonesia. Memang cukup populer hingga hari ini juga, namanya mungkin masih kita kenal sama-sama ya di dunia hiburan sebagai seorang yang memang punya apa ya namanya ya, sepak terjang juga lah, jadi penyanyi, merilis lagu juga, dan itu luar biasa sekali ya. Dan pendengar, ini karena keterbatasan waktu juga, udah di 3 menit terakhir kebersamaan di Melody Memory, Mada minta maaf banget ya buat yang belum gabung, tapi ini masih ada beberapa lagu yang akan kita puterin di RRI Poros Banjarmasin. Jadi ditungguin aja gitu ya. Didi Borneo hadir, Acil Mada, ih kemana aja baru gabung gitu ya. Ada Pak Budi juga di Medan yang baru gabung, selamat bergabung di RRI Poros Banjarmasin di TikTok nih ya. Dan intinya yang baru bergabung, selamat bergabung semuanya. Mada pamit di Melody Memory. Kita ketemu lagi Melody Memory besok ya, jam 10 sampai jam 11. Malam hari ini masih ada Roxette, ada Paramita Rusadi juga, ada Super Bujo dan juga ada Trio Libels. Dan pastikan untuk terus mendengarkan siaran kita di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51

0: RI dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Banjarmasin malam ini.

Renungan malam jangan berhenti berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar, disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian sepanjang hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta. Mada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

fase grup dari grup L ya, antara Panama melawan Inggris ya, dengan kemenangan atas Inggris 2-0 ya. Dan di jam yang sama juga tadi, masih dari grup L, juga ada pertandingan antara Kroasia melawan Ghana dengan skor akhir, pendengar, yang sudah berakhir juga. Kemenangan Kroasia atas Ghana dengan skor 1-0, pendengar ya. Dan juga setelah ini nanti pendengar, pukul 7.30 nanti akan kita ikuti kembali antara Kolombia melawan Portugal ya. Dan sekarang bersama-sama pendengar, kita akan ikuti Lintas Banua Pagi, rangkuman berita sepekan yang nanti akan disampaikan oleh Aulia Rahman.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman Berita Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Jumlah informasi sudah kami persiapkan diantaranya. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun sejumlah titik sumur bor yang tersebar di sejumlah daerah. Sebanyak 15 desa di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala mengalami kerusakan benih akibat virus tumoro. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Kuliah Rahman. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan membangun sejumlah titik sumur bor yang tersebar di berbagai daerah guna membantu masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian. Program tersebut diprioritaskan bagi wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih dan rawan mengalami kekeringan di saat musim kemarau. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, pembangunan sumur bor merupakan bagian dari implementasi program nasional Polri Peduli Air Bersih. Menurutnya, program ini bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sumber air yang berkelanjutan.
1: Harapan kami, yang pertama, bagi masyarakat yang lokasinya sulit untuk mendapatkan air bersih, ini bisa terpenuhi ya, dengan kegiatan sumur bor ini. Dan yang kedua, menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini tentunya lebih mendekatkan Polri kepada masyarakat.
0: Terhitung 1 Juni 2026, Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh resmi memberlakukan kembali tarif untuk masyarakat. Meski demikian, pemerintah Kota Banjarmasin optimis kebijakan tersebut tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin, Yulian Saifendi mengatakan, tarif yang diterapkan masih mengacu pada peraturan daerah yang berlaku. Pemberlakuan tiket masuk diiringi dengan berbagai pembenahan fasilitas dan penambahan wahana baru yang diyakini mampu meningkatkan jumlah kunjungan.
2: Jadi untuk tarif kebun binatang sendiri, kita masih mengacu pada perda yang lama, yaitu 3.000 anak-anak, 5.000 orang dewasa, seperti itu.
3: Itu sudah, maksudnya memang di kembali di Labuan Bajo tidak memikirkankah, maksudnya kan nanti akan ada penurunan jumlah pengunjung atau apa?
2: Jadi ketertarikan pengunjung itu kan karena kita ada perbaikan segala macam itu dan penambahan-penambahan fasilitas yang ada serta warna-warna yang kemungkinan bisa nantinya menarik lebih banyak lagi, seperti itu. Karena dibandingkan yang sebelumnya mungkin semua itu kan belum bisa dipenuhi lah, seperti itu.
3: Jadi kembali di berapa tarif ini mulai per 1 Juni 94 lah.

0: Dugaan aksi percobaan pencurian kabel di kawasan Jalan Pangeran Hidayatullah Banuanyar sempat menghebohkan warga setempat. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Musola Nurul Huda pada Jumat dini hari 19 Juni 2026 lalu. Dalam insiden itu, warga berhasil mempergoki dan mengamankan 3 orang terduga pelaku di lokasi kejadian. Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur, Ibda Sukma Yudhistira Nugraha membenarkan adanya dugaan percobaan pencurian itu. Ia menjelaskan, para pelaku belum sempat membawa kabur barang yang ingin dicuri karena lebih dulu dipergoki oleh warga.
1: 3 orang ini kita amankan dalam waktu 1x24 jam, dan kita panggil keluarganya karena tidak ada yang melapor, dan belum ada yang melapor dari pihak PLN, juga belum ada melapor atas kerugiannya gimana. Jadi kita amankan dan panggil keluarganya untuk wajib lapor setiap minggunya untuk 3 orang ini. Untuk selanjutnya, misalnya dari PLN merasa ada kerugian, setelah nanti dicek, bisa dengan senang hati kita terima laporan tersebut dan kita segera proses.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi hasil pengungkapan puluhan kasus selama periode Maret hingga Juni 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender di lobi Direktorat Tahanan dan barang bukti Mapolda Kalsel. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu seberat 2,7 kg dan 7.000 butir ekstasi. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara diblender dan disaksikan langsung oleh puluhan tersangka pemilik barang bukti. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Polisi Bahtiar Joko Mujiono mengatakan, pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengungkapan 63 laporan polisi terkait tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap jajarannya selama 4 bulan terakhir.
2: Yang kita lakukan hari ini adalah bentuk transparansi penegakan hukum untuk memastikan barang bukti tersebut tidak kembali beredar. Kemudian Polda Kalsel menegaskan tidak ada ruang bagi narkotika, peredaran gelap narkotika di tanah Kalimantan Selatan.
0: Pelaksanaan MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menjadi ajang siar Islam, tetapi juga mendapat sambutan positif dari masyarakat dan juga para pelaku UMKM setempat. Selain menjadi kebanggaan sebagai tuan rumah, pelaksanaan MTQ juga menghadirkan keramaian di kawasan kegiatan. Hadirnya peserta, kafilah, dan juga pengunjung dari berbagai daerah membuat suasana merebahan lebih semarak selama pelaksanaan MTQ. Antusiasme warga terlihat tinggi dalam mengunjungi festival kuliner halal yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan MTQ. Salah seorang pedagang UMKM, Nisa, menilai kegiatan tersebut berhasil menarik perhatian pengunjung dan diharapkan dapat semakin meramaikan kota Marabahan.
3: Alhamdulillah, baik. Mungkin menarik mungkin. Iya. Orang penasaran mungkin, Pak. Jadi, jauh nih. Jangan kita mungkin ramai lagi.
0: Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin resmi memiliki Migrant Center yang diresmikan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia dalam kunjungan kerjanya pada Selasa 23 Juni 2026. Resmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan informasi dan kesiapan tenaga kerja migran dari lingkungan perguruan tinggi. MNN ini diharapkan menjadi sumber informasi yang valid dan terpercaya terkait peluang kerja internasional bagi masyarakat. Fasilitas tersebut akan berperan sebagai penghubung antara kampus dan juga kementerian dalam mendukung mobilitas tenaga kerja. Menteri P2MI, Mukhtarudin, menilai peresmian ini menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pekerja migran profesional.
4: Supaya mereka boleh berperan, tentu mereka harus kita latih, kita didik, kita beri peningkatan kapasitas, dan harus memiliki kompetensi. Karena kebutuhan pekerja di global membutuhkan kompetensi. Nah, ini yang harus kita isi, sinergitas antara pemerintah ya, dengan universitas, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam rangka kita memperkuat posisi itu. Karena kita menghadapi boros demografi yang harus kita atasi. Kalau tidak, boros demografi 2045 puncaknya akan menjadi bencana demografi kalau tidak kita persiapkan.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga melalui program bedah rumah dan peresmian tandon air bersih. Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial Polri yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadikan kualitas hidup warga menjadi lebih baik melalui rumah yang layak dan akses air bersih. PLH Kepresiden Banjarmasin Kombes Polisi Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan, kalau program ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi bertepatan dengan momen Hari Bayangkara 80.
5: Untuk masyarakat, jadi bagaimana kita sebagai aparat, baik dari Polri, Pemko, dari RT, Lurah, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya lip service yang hanya karena posisi jabatan kita tidak dikenal dan tidak tahu masyarakat kita sendiri.
3: Kedepannya kan?
5: Ya, itu bantuan sosial dari kita, itu juga kerjasama dengan dari dinas-dinas, dari Pemko. Ya, bagaimana kita saling berbagi lah kepada masyarakat.
0: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin menggulirkan program Usaha Mikro Maju Sejahtera Umara. Program ini menawarkan akses permodalan tanpa bunga dengan pelapon pinjaman hingga 150 juta rupiah. Program unggulan yang masuk dalam 22 program prioritas wali kota dan juga wakil wali kota disosialisasikan kepada 120 pelaku UMKM. Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin Mahliriadi menjelaskan, sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi program Umara yang menjadi salah satu program prioritas kepala daerah. Yang menegaskan keunggulan utama program ini adalah skema pinjaman tanpa bunga karena seluruh beban bunga ditanggung oleh pemerintah daerah.
6: Dua program prioritas Bapak Wali Kota Pak Yamin dan Ibu Haja Ananda yaitu Umara. Umara itu adalah UMKM Maju Sejahtera. Nah, bagaimana untuk mewujudkan visi Kota Banjarmasin yaitu Maju dan Sejahtera, salah satu strategi yang beliau susun adalah memberikan perhatian serius kepada pelaku UMKM. Izin Ibu, jumlah UMKM kita di Kota Banjarmasin ini luar biasa. Jumlahnya yang terdata di tempat kami dan tentu menjadi kewajiban dinas kami membina dan memfasilitasi seluruh keperluan-keperluan termasuk mengadvokasi apa yang menjadi hak-hak pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 yaitu salah satunya adalah permodalan.
0: Polda Kalimantan Selatan menyalurkan sebanyak 2.244 paket sembako kepada masyarakat prasejahtera yang tersebar hingga ke wilayah pedalaman pelosok daerah. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Ratusan personil gabungan dari BRIMOB, Direktorat Lalu Lintas, Samapta hingga Babin Kaptipmas diterjunkan menggunakan kendaraan trail. Hal ini guna memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan secara door-to-door agar tepat sasaran sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara 80 dengan tema Mengabdi Polri untuk Masyarakat.
7: 45 paket dan kami distribusikan di daerah Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin. Di samping itu, Polres-Polres jajaran juga secara serentak hari ini juga melaksanakan bagi sosial membagi sembako ke masyarakat. Target masyarakat yang mendapatkan sembako ini yang pertama masyarakat miskin, kemudian masyarakat yang terdampak dengan PHK dan terdampak juga dengan situasi ekonomi saat ini.
0: Sebanyak 15 desa di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala rata-rata mengalami kerusakan pada benih padi akibat virus tungro. Dari jumlah itu, satu desa mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni Desa Anjir Muara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala melalui penyuluh pertanian lapangan dengan cara memberikan bahan insektisida. Menurut keterangan dari Nur Ainu Judia, selaku koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Anjir Muara, penyakit tungro ini disebabkan oleh serangga wering hijau.
8: Rata-rata setiap desa itu kena serangan penyakit tungro ini. Nah, jadi di setiap desa pun kita sudah beberapa desa semuanya sudah diadakan pengendalian. Pengendalian secara massal artinya gerakan pengendalian OPT, organisasi pengganggu tanaman, di mana di sini difokuskan ke penyakit tungro. Penyakit tungro ini dibawa oleh virus lain. Sementara petani kadang satu-satu mereka itu kada serempak mengendalikan. Nah, sehingga si virus ini kawa buka ke lain pan, nah, buka ke sini karena kada serentak. Makanya kita mengadakan gerakan pengendalian itu supaya seluruh desa itu paling kada itu beberapa hamparan itu serentak mengendalikan. Nah, sementara petani kan dengan kesibukannya mereka tidak bisa secara serentak masing-masing, sehingga virusnya itu tidak bisa mati secara total, jadi mereka bisa terbang ke lahan lain lagi.
0: Masyarakat Banjar setiap tahunnya pada 10 Muharram membuat bubur asyura baik untuk menu berbuka puasa maupun dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Warga dari berbagai usia terlibat dalam proses memasak bubur asyura yang menggunakan puluhan bahan pangan. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong dan telah menjadi tradisi yang terus dipertahankan setiap tahunnya. Setelah dimasak selama beberapa jam, bubur asyura kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Salah seorang warga yang ikut dalam proses memasak, Silpa mengatakan, kegiatan itu selain menjadi tradisi tahunan, juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi antar warga.
9: Setiap tahunnya di tanggal 10 Muharram yaitu pembuatan bubur asyura di komplek Aronda. Biasanya kita sampai 6 kawah. Jadi isinya tuh ada 41 macam sayuran. Nah, bayam, tempe, tahu dan lain sebagainya. Banyak lah pokoknya.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudi Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Berdasarkan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Bersama perkirawan BMKG Samsudi Nur Banjarbaru, dan sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bung Bayu Kencana. Selamat pagi, Bung Bayu.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan Bung Bayu, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Syamsuddin Nur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya saya akan membacakan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Arah angin diperkirakan dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 99%. Selanjutnya, perkiraan untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan untuk di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah, cuaca diperkirakan hujan petir. Untuk itu perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, serta pada dini hari di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar. Selanjutnya informasi perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Perlu diwaspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di Stamet, di website kami di cuaca.bmkg.go.id, atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perakirawan BMKG Syamsuddin Nur Banjarmasin. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bung Bayu untuk informasi Anda.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsuddin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Berdasarkan informasi dan inspirasi pendengar, 25 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar ya, jelang pertandingan selanjutnya pendengar di Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal di Grup K yang akan berlangsung di Stadion Miami. Pendengar, sekarang kita akan kembali bergabung bersama Programa 3 untuk menyaksikan atau mendengarkan langsung jalannya pertandingan tersebut.
4: Ini kemungkinan untuk Kolombia sama Portugal nih.